0: Memasuki segmen Sudut Pandang, sahabat MK, Anda masih ditemani bersama sahabat Syiar Syifa Khairunisa. Dan di pagi hari ini kita akan berdiskusi, berbincang berkaitan dengan wacana penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Anda ketika mendengar kabar tersebut, sahabat MK, apa kemudian yang terbesit dalam benak Anda? Bayangan Anda terkait dengan wacana penyaluran bansos ini. Karena kalau kita lihat ya, sejak pemerintahan dari rezim ke rezim, masa ke masa, ini memang biasanya langsung dari Kemensos ya, sahabat MK. Sahabat MK, dan ini menjadi wacana baru karena Koperasi Desa Merah Putih ini baru hadir di rezim yang sekarang. Nah, kalau Anda melihat sahabat MK, bansos yang disalurkan melalui Koperasi Desa, apa yang paling perlu diwaspadai? Apakah Anda ada kekhawatiran kemudian tidak tepat sasaran kalau melalui Koperasi Desa? Atau justru adanya konflik kepentingan ini yang membayang-bayanginya. Anda bisa berbagi sudut pandangnya, sahabat MK. Apakah di daerah Anda juga sudah mulai nampak Koperasi Desa Merah Putihnya atau masih belum ada? Nah, silahkan Anda juga bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Pagi hari ini saya pun tidak sendiri, sudah ditemani juga oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MK FM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, ini kabar dari Menteri Sosial ya, yang kemudian menyampaikan langsung bahwasannya pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial alias bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Kopdes Merah Putih, sahabat MK. Yang mana wacananya skema tersebut akan diuji cobakan di sejumlah daerah terlebih dahulu ya, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK. Untuk diketahui begitu ya, bahwa saat ini Kemensos sendiri juga ini menyalurkan dua bantuan sosial, yakni bantuan pangan non-tunai dan juga bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Kedua program tersebut ini sahabat MK merupakan bantuan dalam bentuk transfer tunai. Kedepannya disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait bahwa penyaluran kedua program bansos tersebut akan diupayakan melalui Kopdes Merah Putih, di mana pihaknya pun juga mengungkapkan bahwa koperasi nantinya akan memiliki berbagai gerai layanan sahabat MK, termasuk juga gerai perbankan himpunan bank milik negara atau Himbara yang dapat juga mendukung proses penyaluran bantuan tersebut ini sahabat Syifa.
0: Ya, disampaikan sahabat MK, rencana tersebut ini memang sudah mulai dikoordinasikan lintas pihak. Dan saat ini pemerintah juga tengah menguji penerapannya di beberapa wilayah pada Agustus ini, sahabat MK. Dimana kalau dilihat ya, fokus pemerintah sekarang ini kan memang menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar implementasi program strategis termasuk diantaranya Koperasi Desa Merah Putih semakin diperkuat. Kalau Anda melihatnya seperti apa, sahabat MK, apakah ini menjadi momentum agar koperasi desa yang sudah ada di daerah Anda atau mungkin ada yang belum ada? Anda bisa berbagi juga ya, pantauan di lapangan seperti apa, apakah sudah mulai ada koperasi desa di daerah Anda? Khususnya Koperasi Desa Merah Putih ya, karena kalau BUMDes ini sudah ada sejak lama sebetulnya. Dan seperti apa pandangan Anda berkaitan dengan wacana pembagian bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih ini? Karena kalau kita lihat dari peneliti Center of Reform on Economic alias CORE, sahabat MK, Yusuf Randy Manilet, ini tentu mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola terlebih dahulu terkait pelibatan Koperasi Desa Merah Putih ini atau KDMP ya, sahabat MK, dalam sebuah skema penyaluran bantuan sosial agar ke depan tidak menimbulkan masalah baru. Karena secara teori, kalau pelibatan desa memang dapat meningkatkan akurasi penyaluran, ini lebih memahami kondisi warganya secara teori ya, sahabat MK. Dan ini juga hal yang disoroti, adanya konflik kepentingan dalam skema tersebut, terutama kalau penerima bansos ini juga terlibat sebagai pengelola atau pekerja di koperasi yang sedang menyalurkan bansos tersebut. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami bersama ya, karena dalam praktik perlindungan sosial ada pemisahan peran antara pihak penyalur dan juga penerima. Ini menjadi sebuah prinsip penting untuk menjaga akuntabilitasnya agar kedepannya penyaluran bansos ini tepat tetap tepat sasaran. Pihaknya juga menekankan sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi ya sahabat Dava.
1: Iya, ada beberapa hal yang perlu sama-sama juga diperhatikan sahabat MQ, di mana yang pertama adalah data penerima ini pun juga harus terhubung dengan sistem pusat dan juga diperbarui secara berkala sahabat MQ. Bukan hanya mengandalkan daftar statis di tingkat lokal saja. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah mekanisme penyaluran ini pun juga sebaiknya begitu ya dilakukan secara non tunai agar dapat juga lebih ditelusuri sahabat MQ dan juga dapat lebih terarah juga. Kemudian hal yang ketiga yaitu perlu juga disediakan kanal-kanal pengaduan yang juga independen dan tidak bergantung pada struktur koperasi ataupun juga terkait dengan pemerintah desa begitu ya, sehingga masyarakat memiliki ruang aman untuk dapat juga menyampaikan keluhan-keluhan tersebut ini sahabat MQ. Selain itu juga pihaknya pun juga menilai bahwa implementasi kebijakan sebaiknya tidak dilakukan secara langsung dalam skala yang besar. Pemerintah menyatakan juga bahwa KOPDES ataupun juga Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk dapat juga memperkuat akses ekonomi bagi masyarakat ini sahabat Siva.
0: Ya, wacana koperasi desa yang akan berperan sebagai off-taker hasil pertanian, kemudian stabilisator harga, distribusi barang strategis, juga penyaluran bantuan sosial, ini sekaligus juga menjadi penyedia layanan keuangan dengan kredit berbunga 6%. Ternyata disoroti sahabat MQ agar ada pemisahan ya, khususnya dalam hal pembukuan antar unit usaha. Dalam Koperasi Desa Merah Putih, ini menjadi langkah krusial agar meningkatkan transparansi pengelolaannya mereka sendiri. Dengan banyaknya fungsi yang dijalankan, sahabat MQ, maka KOPDES perlu memiliki struktur yang jelas agar setiap aktivitas dapat terukur secara akuntabel. Anda sendiri melihatnya seperti apa, sahabat MQ, berkaitan dengan wacana tersebut? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Apakah di daerah Anda sudah mulai terlihat atau Anda sudah pernah melintasi, melewati bangunan KOPDES Merah Putih ini, sahabat MQ? Atau belum ada? Nah, silakan Anda bisa berbagi juga. Dan kalau menurut Anda, kalau bansosnya ini disalurkan melalui KOPDES tersebut, apa yang perlu kemudian diperhatikan bersama sahabat MQ? Apa yang perlu diwaspadai? Apakah kekhawatiran terkait transparansi atau mungkin adanya konflik kepentingan atau lain sebagainya? Anda melihat seperti apa? Atau justru Anda setuju dengan menjadi satunya berbagai fungsi tersebut sahabat MQ agar semakin praktis, semakin mudah bisa jadi ya? Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Insya Allah sesaat lagi kita akan sambung perbincangannya diskusi pagi hari ini setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
5: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita masih berbincang berkaitan dengan wacana pembagian bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Apakah Anda setuju, Sahabat MK, atau kurang setuju? Nah, Anda bisa bagikan juga apakah di daerah Anda sudah tersedia, sudah hadir Koperasi Desa Merah Putihnya? Dan menurut Anda apa yang kemudian perlu diwaspadai? Karena ternyata dari pembukaan Koperasi Desa Merah Putih, Sahabat MK, ini berperan banyak ya. Baik itu sebagai off-taker hasil pertanian, kemudian stabilitator harga, distribusi barang strategis, bahkan termasuk juga penyalur bantuan sosial sekaligus penyedia layanan keuangan dengan kredit berbunga 6%. Nah, kalau Anda melihat apa kemudian yang perlu di perhatikan agar pengelolaannya ini berjalan dengan lancar, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi banyak orang. Anda bisa bagikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Seperti pagi hari ini kita sapa ada Ibu Yanti di Antapani yang melihat ini yang perlu diwaspadai adalah kekhawatiran tidak tepat sasaran, penyalahgunaan dana, konflik kepentingan, bahkan termasuk kurangnya transparansi. Ini yang kemudian perlu semuanya diperhatikan ya oleh Ibu Yanti. Dari sahabat Mahadi berbagi, kalau sahabat Mahadi lebih kepada khawatir tidak tepat sasaran dan juga adanya konflik kepentingan. Nah, ini yang kemudian perlu diwaspadai dan benar-benar diperhatikan. Karena memang ya sahabat Dava, ketika hadirnya transparansi pengelolaan yang tadi fungsinya ternyata ada begitu banyak ya, cukup banyak, ini ternyata akan menjadi sebuah proses yang perlu sangat diperhatikan, apalagi bagi manajernya begitu ketika tadi menjalankan beragam jenis layanan, sahabat MK. Karena dengan banyaknya fungsi yang dijalankan, ini Koperasi Desa perlu memiliki struktur yang jelas agar setiap aktivitas dapat terukur secara akuntabel. Karena tanpa hal tersebut akan terjadi subsidi silang yang kemudian ini tumpang tindih laporannya, tidak transparan, dan tidak pernah tahu sebenarnya unit mana yang sehat dan mana yang kemudian bermasalah ya, sahabat Dava.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK bahwa pihaknya pun juga menilai begitu ya, untuk dapat juga senantiasa menuntut adanya satu entitas di tingkat desa untuk dapat menjalankan ataupun juga di tingkat desa ini terlalu banyak fungsi sehingga sekaligus juga berpotensi menimbulkan kerawanan karena beban yang ditanggung menjadi terlalu besar, sahabat MK. Di mana jika program tetap dijalankan, maka pemisahan unit usaha setidaknya harus dapat juga dilakukan dari sisi akuntansi agar kinerja masing-masing fungsi, mulai dari distribusi barang, kemudian juga layanan keuangan, hingga dengan penyerapan adanya hasil pertanian dapat dievaluasi secara lebih objektif. Di mana fungsi non-bisnis seperti halnya penyaluran bansos, sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut sebaiknya tidak melekat secara permanen, melainkan berbentuk penugasan dengan durasi tertentu dan juga evaluasi secara berkala. Dari sisi pengawasannya sendiri, di mana pihak terkait pun juga mengingatkan bahwa potensi moral hazard karena sebagian risiko pembiayaan ini pun juga ditanggung oleh negara. Pihak terkait pun juga mendorong, sahabat MK, adanya sistem pengawasan berlapis untuk dapat juga memastikan terkait dengan akuntabilitas, terutama pada unit-unit yang memang mengolah dana publik dan juga pembiayaannya ini pun secara lebih menyeluruh, sahabat MK. Dan perlu juga ada pengawasan dari otoritas yang memang memahami juga risiko-risiko keuangan untuk dapat juga dihadirkan, sahabat MK, seperti halnya unit simpan pinjam, kemudian juga audit ketat terhadap dana yang juga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau bahkan juga dana desa, sahabat MK. Serta terkait dengan transparansi data transaksi agar ini pun juga menghadirkan juga adanya pengawasan secara sosial dapat juga berjalan secara lebih efektif ya, sahabat Syifa.
0: Iya, bahkan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini juga ternyata mempercepat penyusunan peraturan presiden sebagai landasan operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, sahabat MK, dan kampung nelayan Merah Putih. Balai tersebut akan mengatur secara rinci dua peran program yang tadi disebutkan ya, KDKMP dan juga KNMP Sahabat MK, terutama koperasi desa yang nantinya akan menjadi penyalur berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, barang bersubsidi, hingga termasuk diantaranya fungsi ekonomi lainnya di tingkat desa. Bahkan masih dari Ekonom Center of Reform on Economics alias KOR Indonesia, Randy Yusuf Manilet ini menilai rancangan perpres itu pada dasarnya berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi program pemerintah kalau betul-betul diselenggarakan atau dijalankan dengan baik. Karena dilihat ya, adanya penyatuan dari penyaluran bantuan sosial dan berbagai barang bersubsidi seperti pupuk, LPG dan juga bantuan pangan melalui satu infrastruktur di tingkat desa, ini bisa memperbaiki ketepatan sasaran, mengurangi kebocoran, sekaligus mempersingkat rantai distribusi yang selama ini panjang dan mahal. Akan tetapi, kalau kita lihat ya sahabat MK, ini betul-betul dijalankan dengan baik apabila KDKMP ini juga berperan sebagai off-taker hasil pertanian dan pelaksana operasi pasar, maka koperasi tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat posisi tawar petani. Akan tetapi manfaat tersebut ini tentu akan sangat bergantung ya pada kesiapan kelembagaan Kopdes sendiri yang kalau kita lihat sekarang masih dalam tahap pembangunan di sejumlah daerah. Di sisi lain, dari KOR juga menilai tantangan terbesar justru berasal dari luasnya mandat yang diberikan kepada Kopdes Merah Putih tersebut, sahabat Dava.
1: Iya, di mana koperasi yang juga ini masih baru dibentuk, sahabat Enki, dibebani terlalu banyak fungsi-fungsi secara sekaligus begitu ya. Di mana pihaknya pun juga mengingatkan bahwa apabila kapasitas manajemen dan juga tata kelola belum memadai, maka gangguan pada satu koperasi bisa juga berdampak secara langsung terhadap distribusi pupuk, kemudian juga LPG maupun juga bantuan pangan di wilayah tersebut, sahabat Enki. Pihak terkait pun juga menilai bahwa kondisi tersebut ini pun perlu menjadi perhatian karena pembangunan fisik Kopdes ataupun juga koperasi Desa Merah Putih begitu ya, berjalan lebih cepat dibandingkan dengan penguatan sumber daya manusia atau SDM-nya dan juga sistem terkait dengan operasionalnya, sahabat MK. Padahal kalau secara fungsi sendiri sebagai off-taker dan juga pelaksana operasi pasar, ini pun juga membutuhkan modal kerja yang besar dan juga terus berkelanjutan. Selain itu juga, sahabat Syifa, bahwa pihak terkait pun juga mengingatkan potensi distorsi pasar apabila Kopdes menjadi satu-satunya saluran distribusi di desa. Menurutnya juga seperti halnya pelaku usaha yang juga sama ini, sahabat MK, menjalankan fungsinya seperti halnya ada warung begitu ya, ada agen LPG, kemudian juga kios-kios pupuk maupun juga penggilingan, bisa kehilangan ruang-ruang untuk usahanya terutama di tingkat desa ya, sahabat Syifa.
0: Ini jadi kesannya bersaing ya, sahabat MK, dari pemilik usaha yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini juga disoroti bagaimana resiko apabila Kopdes membeli hasil panen dengan harga di atas pasar tanpa kepastian penyaluran ke hilirnya. Kondisi tersebut tentu akan berpotensi membuat stok menumpuk di gudang, modal kerjanya akan terkunci, dan fungsi stabilisasi harga tidak tercapai. Oleh sebab itu, saran dari peneliti KOR ini tentu menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan secara bertahap. Jadi jangan langsung bruk semua begitu ya, tapi dengan mendahulukan penguatan kapasitas di sumber daya manusianya terlebih dahulu serta tata kelola. Selain itu, fungsi publik dan juga fungsi komersil dari Kopdes Merah Putih ini perlu dipisahkan secara tegas, didukung sistem digital yang transparan serta mekanisme audit yang kuat agar seluruh mandat dalam rancangan perpres yang sedang disusun ataupun segera disahkan ini bisa dijalankan secara efektif, efisien, dan benar-benar mendatangkan manfaat, sahabat MK, untuk banyaknya masyarakat ya, semua masyarakat di Indonesia. Karena kalau kita lihat di berbagai negara ada reformasi juga terkait penyaluran bantuan sosial, hampir yang memang selalu diarahkan pada satu tujuan utama, yakni mendekati layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas distribusinya. Akan tetapi kalau di Indonesia kini sedang bergerak ke arah yang sama melalui penguatan peran dari koperasi desa Merah Putih tadi, sahabat MK. Kebijakan ini ternyata juga memunculkan berbagai pertanyaan, termasuk kekhawatiran mengenai potensi nepotisme maupun politisasi bantuan sosial. Anda, sahabat MK, melihatnya seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Dan kita coba sapa ya sahabat Dava. Kali ini ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga berbagi sudut pandangnya. Khawatirnya tidak tepat sasaran, takut disalahgunakan, takut juga tidak transparan, dan masih banyak kekhawatiran. Karena kalau bansos disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih tadi, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Parilah ya. Kemudian Ibu Aminah di Cipanas Puncak, ini lebih khawatir tidak tepat sasaran dan ada penyalahgunaan dana, karena ini cukup jor-joran ya proyeknya. Terima kasih Ibu Aminah di Cipanas Puncak sudah berbagi sudut pandang di kesempatan pagi hari ini. Ini memang ada track recordnya ya sahabat Dava. Kalau kita lihat selama bertahun-tahun, memang salah satu persoalan distribusi bansos di Indonesia ini bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan panjangnya rantai distribusi. Maka semakin banyak simpul distribusi, tentu semakin besar juga biaya transaksi yang ada, semakin sulit pengawasannya, dan semakin tinggi potensi keterlambatan maupun ketidaktepatan sasaran. Maka dengan hadirnya Kopdes ini harapannya itu bisa mempersingkat rute atau rantai penyalurannya ya sahabat Dava, tapi juga diiringi dengan tadi penguatan sistem transparansi yang diharapkan juga hadir sahabat MG.
1: Iya, dengan adanya hal tersebut ini sahabat MK tentunya juga harapannya dapat juga lebih efektif. Namun juga perlu mempertimbangkan juga beberapa aspek yang memang sudah disampaikan juga ya sahabat Syifa. Iya. Kalau di tingkat adanya hal tersebut begitu ya, di tingkat pemerintah sahabat MK, Menteri Koordinator Bidang dan juga Pangan Zulkifli Hasan pun juga ini menjelaskan bahwa pemerintah tengah juga menyusun adanya peraturan presiden untuk memperkuat posisi KDKMP ataupun juga Kopdes Merah Putih begitu sebagai titik distribusi berbagai layanan pemerintah termasuk bantuan sosial, kemudian juga pupuk, LPG, hingga dengan kredit usaha sahabat MK. Dengan demikian, koperasi tidak diposisikan sebagai pemilik bantuan sosial melainkan sebagai simpul distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat sahabat MK.
0: Ya, dan Anda seperti apa melihatnya? Apakah sudah banyak koperasi desa Merah Putih di daerah Anda? Silakan Anda bisa berbagi. Kita akan coba sapa kembali Anda yang sudah menyampaikan atensi. Ada sahabat Nani Karyani, ini juga yang menyampaikan kekhawatirannya tidak tepat sasaran kalau melalui Kopdes Merah Putih. Juga ada penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi. Dan sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya ini sama ya, menyebutkannya semua kekhawatiran yang menjadi pilihan ini cukup diawasi dan diperhatikan. Termasuk juga sahabat Nisa, ini khawatirnya terkait konflik kepentingan. Baik, terima kasih banyak sahabat MK yang sudah berbagi juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kita akan kawal bersama ya, bagaimana kemudian ikhtiar pemerintah harapannya betul-betul mendatangkan maslahat bagi semuanya sahabat MK dengan penerapan dan sistem yang transparan agar bisa diawasi bersama. Terima kasih banyak sahabat Dava sudah menemani diskusi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanahnya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK perbincangan kita dalam segmen sudut pandang hari ini ya. Karena kalau berbicara soal bantuan sosial, apalagi di momen Maulid Nabi sahabat MK, sejatinya bantuan sosial pada zaman Rasulullah ini memang dikelola melalui Baitul Mal, yakni lembaga keuangan publik dengan sumber dana utamanya adalah zakat, infak, sedekah, dan ghanimah atau harta rampasan perang. Tapi betul-betul diseleksi dengan ketat ya, dan betul-betul disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi transparansi ini menjadi kunci ya sahabat MK. Insya Allah bismillah kita doakan bersama agar pemerintah ini semakin baik dalam menyalurkan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, dan kita sebagai masyarakat juga bisa hadir sama-sama mengawasi dan mengetahui bagaimana keberlanjutan dan keberjalanan ini ya. Dan insya Allah sahabat MK kita akan sambung kebersamaannya dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli insya Allah di segmen berikutnya dalam segmen Bincang Parenting sahabat MK. Belajar menjadi orang tua yang responsif seperti apa kira-kira, nanti kita akan bahas setelah kita simak sebuah pesan AA berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti sudut pandang

0: WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya?
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam?
1: Nah, itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Bekal ilmu mendidik keluarga, inspirasi pagi, bincang parenting.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Bincang Parenting Sahabat MK, kita akan hadirkan diskusinya bersama. Anda pun juga silakan bisa berbagi ya pengalaman ataupun juga tips dari Anda barangkali, karena kita insya Allah akan membahas berkaitan dengan mengelola emosi sebagai orang tua. Dari reaktif menjadi responsif. Seringkali sahabat MK, ketika sebagai orang tua, ini sudut pandangnya sudah banyak berbeda ya ketika masih saat menjadi anak-anak. Karena anak-anak ini masih banyak belum tahunya sahabat MK. Dan seringkali sebagai orang tua merespon dengan hal yang seketika, spontan. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah reaktif ya sahabat MK. Tapi ternyata ini menjadi sebuah ikhtiar bersama-sama untuk bisa terus berlatih menjadi orang tua yang baik, yakni menjadi yang responsif sahabat MK. Kita perlu tenang terlebih dahulu, dan seperti apa kemudian ikhtiarnya, cara-caranya sahabat MK agar tidak selalu mengeluarkan respon yang reaktif tiba-tiba seketika. Seperti ketika kita lihat anak kita misal jatuh, ini reaktifnya apa ya biasanya sahabat MK? Menyalahkan lantai kah? Atau justru menyalahkan anak karena tidak melihat ketika jalan? Nah, ini merupakan salah satu contoh reaktif ya sahabat MK, yang tidak dipikirkan atau tidak dicerna terlebih dahulu karena responnya spontan. Tapi seperti apa kemudian mengelola emosi sebagai orang tua yang responsif? Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan diskusikan bersama dengan Bang Adia Nugraha, penulis e-book Belajar Jadi Suami. Anda silakan juga bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau Anda menilai diri sendiri, apakah masih reaktif sahabat MK kalau melihat sesuatu terjadi pada anak, atau sudah masuk dalam kategori responsif? Seperti apa? Insya Allah kita akan segera simak sajian ilmunya bersama dengan Bang Adia Nugraha berikut ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman MKFM dimanapun berada, sahabat MKFM, insya Allah kesempatan luar biasa pagi hari ini. Judulnya keren ya, dibincang parenting ini, bagaimana jadi orang tua yang responsif bukan reaktif ya. Yang terngiang ketika dengar judul ini tuh langsung berpikir bagaimana si orang tua hari ini mengeluhkan anak yang sering kecanduan gawai, atau mereka lebih dekat sama gadget dibandingkan sama orang tuanya. Salah satu alasannya ternyata gadget itu responsif, dipegang langsung nyala gitu. Ya kan, dipegang langsung nyala, digeser langsung gaya bergerak, beda sama orang tua. Orang tua tuh diajak ngobrol, mah, pah, bening, diem aja, gak gerak. Entar enak, banyak entarnya. Akhirnya, anak lebih senang sesuatu yang ngerespon mereka. Bahkan, na'udzubillah, banyak anak-anak yang sekarang lebih senang cerita lewat sosmednya. Karena at least ketika dia cerita di sosmed, dia dapat reaction, dapat like, deh kan? Dia dapat komen, dia dapat ini. Sedangkan sama orang tuanya, ya boro-boro gitu. Karena dapat reaction aja, enggak. Nah, ini salah satu muhasabah kita pagi hari ini. Kenapa kita harus bisa ngelola emosi kita dengan baik? Karena kalau dalam Islam itu kan ada sebuah konsep ibadah yang keren banget ya. Ada dua hadis yang saya pengen bahas pagi hari ini. Yang pertama tuh ada hadis manalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, maka orang yang nunjukin itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Bayangin ya, kalau kita jadi orang tua yang nunjukin kepada anak bagaimana cara hidup yang baik, maka selama anak kita hidup yang baik, maka kita kedapat pahalanya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, hadis yang populer itu adalah kalau idza mata ibnu Adam, kalau anak manusia meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga kan. Satu adalah sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh, atau anak soleh yang mendoakan. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik secara emosi, atau bagaimana kita bisa punya orang apa, punya amalan akhirat yang tepat, atau punya investasi akhirat yang cukup dan baik, kalau kita tidak menunjukkan kemampuan kita mengelola emosi kepada anak. Nah uzubillah, ketika kita lihat anak kita ngelihat, oh si papa tukang marah, oh si mama dikit-dikit ngambek, terus dikit-dikit pundung ya, terus apa segala macam, maka itu akan ditiru sama dia. Maka ketika dia meniru keburukan kita, bukannya pahala yang kita dapatkan, malah su, ya, maka majariyatu su, malah jariah keburukan yang kita dapatkan. Kita ngajarkan yang buruk sama anak kita. Nah, jadi urgensinya kenapa kita harus jadi orang tua yang mengelola emosi itu sampai sejauh itu cara pandangnya. Kalau ngomongin masalah emosi atau masalah ledakan-ledakan dalam diri itu, kadang kita juga butuh waktu untuk melatihnya. Dulu tuh saya ketika awal-awal nikah, kadang capek banget kan nyari kerja, nyari nafkah pulang, terus ngelihat rumah tidak sesuai dengan ekspektasi. Istri yang kita harapkan melayani disibukkan ngurus anak. Anak yang tadinya kita pengennya lucu-lucu ternyata ngeselin gitu. Ya pokoknya kehidupan tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Ketika awal-awal nikah saya ngerasa ini gak adil, kapan saya mendapatkan apa yang saya mau gitu sebagai suami gitu. Tapi ternyata saya dapat sebuah enlightenment ya, saya pencerahan ketika saya dengar kajiannya Ustaz Adi Hidayat. Ketika itu beliau bilang, kalau anak kita bikin kita marah, kalau anak kecil kita itu bikin kita kesel, mereka jatuhin piring, mereka kencing, mereka ngompol, mereka apa segala macam, terus kita marah sama mereka, hati-hati kata beliau. Kenapa? Karena anak kecil itu, apapun yang mereka lakukan, itu belum dihisab sama Allah. Mereka tuh ngapa-ngapa itu gak dapat hisab. Sedangkan kita, respon kita itu dihisab sama Allah. Hati-hati kata. Saya langsung istighfar. Karena pernah saya tuh dulu anak nomor 2 saya namanya Omar. Omar itu pernah lagi toilet training, usianya 2 tahun setengah mau 3 tahun gitu. Dalam proses toilet trainingnya tuh saya agak dalam tanda kutip tuh memaksa dia untuk cepat bisa toilet training kan, karena laki-laki. Anak pertama saya perempuan, anak kedua tuh saya salah saya tuh di situ. Saya maksa dia harus bisa gitu. Nah, ketika itu Samdes, kami tuh di Munzalan ini ada studio podcast baru, karpetnya baru, studio baru. Dan saya lagi ada Zoom. Jadi saya pakai studio itu tuh buat nge-Zoom kayak pagi hari ini. Terus Omar yang usianya 2 tahun setengahan itu ikut ke saya ke studio. Dan saya lagi Zoom, dia kencing di dalam studio. Dia ngompol dalam studio. Nah, ketika itu kan saya lagi podcast, saya lagi Zoom, saya lagi ngisi kelas, terus dia kencing di situ. Saya marah. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, ini dua hal yang bikin saya marah. Yang pertama, yang ini kebodohan saya. Yang bikin saya marah, saya satu, saya marah sama Omar karena dia kencing sembarangan. Yang kedua, saya marah sama istri saya karena dia gak ada di situ. Ah, jeleknya orang tua yang tidak bisa ngontrol emosi ketika itu, saya izin ke jamaahnya, saya izin sebentar ya, saya gendong Omarnya, saya cebokin dia, tapi saya marah sama dia, saya pukul pantatnya, pukul. Ah, gak boleh gitu. Padahal dia baru 2,5 tahun. Ah, gak boleh gitu. Apa, bagaimana, kenapa saya pukul dia? Itu sebenarnya pukulan yang hasil kemarahan saya sama anak saya tadi dan kemarahan saya sama istri saya. Kenapa dia gak hadir gitu? Jadi saya tidak terima dengan keadaan itu. Saya pukul pantat dia, habis itu dia nangis dan saya lihat ketakutan wajah anak saya. Pertama kali saya lihat dia takut sama saya. Dari situ hampir 1 bulan lebih saya ngobatin traumanya dia. Sampai ketika itu tidur gak mau sama saya, kencing dia tahan. Oh, sampai kami konsultasi ke beberapa tempat dan itu adalah kesalahan terbesar dalam saya sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang suami. Nah teman-teman, dari kesalahan itu saya dikasih tahu sama guru saya gini, gak ada kok orang tua yang sempurna. Setiap orang tua tuh pasti pernah salah. Setiap orang tua tuh pasti akan mendapati apa tangga-tangga kesalahan yang dia buat. Tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang mau belajar dari kesalahannya. Nah dari situ saya langsung tahu, besok-besok ketika saya marah, ketika saya emosi, saya gak harus meluapkan ke anak saya. Karena tadi anak saya belum dihisab.
2: Iya.
1: Ya gak ngerti, kalau ketika nanti saya mukul, nanti saya dihisab tangan saya sama Allah. Dulu saya mukul anak, maka tiap malam saya peluk dia, saya minta maaf sama dia. Bagaimana ayah sayang Omar, Omar sayang ayah, yuk peluk segala macam. Itu jadi password kami sebelum tidur. Artinya saya mencoba, kalaulah luka itu tidak bisa dihapuskan, saya pengen numpuk luka-luka tadi dengan kebaikan-kebaikan hari ini yang saya sampaikan. Karena tadi ya teman-teman, banyak gini sebenarnya, banyak kita sekarang belajar parenting karena ilmunya baru ya. Kan kita gak pernah belajar parenting dari sekolah kan. Kita kan gak belajar di sekolah tuh, gak ada kurikulum keluarga, gak ada jadi ayah, jadi suami, jadi ibu tuh gak ada. Nah pas kita belajar, wes kadung punya anak gitu. Wah gak punya anak ya baru belajar. Terus kita ngerasa kita tuh banyak kesalahan, terus kita menghukumi diri sendiri gitu. Wah, aku jadi orang tua yang salah. Nah, menurut saya nggak usah gitu. Kita memang punya salah, tapi orang yang terbaik itu bukan yang nggak punya salah. Orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya dan mau memperbaiki. Nah, yang lebih ngeri Bang Uda, orang belajar parenting itu nyalahin orang tua masa lalu. Ah, aku gara-gara si papa, gara-gara si mama, itu juga nggak boleh. Karena kan sebenarnya kalau misalkan banyak saya ketemu sama teman, kalau kamu kayak gitu, saya ini luka kepengasuhan saya belum selesai Ustaz. Saya belum selesai dengan masa lalu saya. Orang tua saya tidak sebaik itu. Memang ada prosesnya, tapi saya belajar dari guru saya juga, teman-teman. Ketika kita jadi orang tua, kita harus selesai dulu dengan diri kita dengan orang tua kita yang masa lalu. Orang tua kita sebelumnya. Apa yang harus selesai itu? Yang harus kita selesaikan itu adalah bab ridho. Bab ridho itu bab menerima. Kemarin saya ketemu sama Ustaz Ajo Bendri, sama Ustaz Ayahman, Ustaz Lukman, sama Ayah Irwan. Kami ngobrol berempat. Saya cerita banyak anak-anak Gen Z, anak-anak milenial hari ini tuh tidak terima dengan kondisi orang tuanya. Akhirnya hal itu jadikan pembenaran untuk emosi yang meledak-ledak. Nah, ini dia. Banyak kan orang tua yang hari ini tuh orang tua Gen Z, orang tua milenial yang marah sama keluarganya dengan alasan, dan saya dulu dididiknya kayak gitu, dan saya belum selesai apa segala macam lah. Nah, ketika itu saya tanya, itu gimana Ustaz? Beliau-beliau ngasih gambaran yang keren banget. Ustaz Ajo Bendri bilang gini, punya orang tua itu, katanya, itu adalah takdir yang Allah berikan dan kita gak bisa milih. Kalau kita bisa milih lahir dari siapa, kemungkinan kebanyakan kita pengen lahir dari rahimnya Nagita Slavina ya, pengen jadi tetehnya Avatar gitu. Tapi kan tidak gitu, gitu kehidupan. Kehidupan tidak mengajarkan kita seperti itu. Kita lahir itu dari orang tua yang memang Allah pilih. Maka kemarin waktu Ustaz Abdul Somad ke Pontianak, beliau nyampaikan juga hal yang sama. Makanya kita gak boleh menghina suku seseorang. Kita gak boleh menghina dia lahir dari mana. Islam gak boleh rasis. Kenapa? Ya karena kita gak pernah milih itu terjadi gitu kan. Nah, kita gak pernah milih lahir dari mana. Nah, jadi teman-teman, seburuk apapun orang tua kita hari ini, kita gak pernah milih mereka jadi orang tua kita. Maka tugas kita cuma satu, tugas kita cuma ridho. Kita harus terima ketetapan Allah bahwa mereka sudah jadi orang tua kita. Nah, kalaulah orang tua kita tidak sempurna, memang tidak sempurna, ya kalau bahasanya gini, kenapa Allah contohkan Nabi Muhammad lahir tanpa ayah, artinya tidak dibesarkan oleh seorang ayah karena ayahnya sudah meninggal. Kenapa Allah contohkan Nabi Ibrahim lahir dengan ayah yang tidak mendukung dakwah karena ayahnya adalah pembuat berhala, ya kan? Mengapa para nabi lahir dengan kondisi yang tidak ideal? Buat kita sadar bahwa tidak ideal itu adalah cara Allah membuat kita menemukan dia, menemukan Allah gitu. Nah, jadi bukan malah menumpuk emosi dan akhirnya kita tidak terima dengan keadaan. Andaikan, itu kan yang bikin kita nggak ridho. Gitu. Nah, makanya salah satu cara teman-teman hari ini bagaimana kita bisa berdamai kepada anak kita dan bagaimana kita tidak menjadi orang tua yang meluap-luap, step pertamanya adalah berusahalah ridho dengan keadaan orang tua kita di masa lalu. Jangan sampai kita masih belum menerima dengan keadaan itu. Nah, jadi step-step awalnya tuh di situ. Bahkan saya pernah bikin tulisan sebuah refleksi ya. Ini tulisan singkat yang saya tulis di posting di Instagram beberapa bulan yang lalu. Saya tuh nyadarin bahwa menjadi orang tua tuh bukan sesuatu yang sederhana. Saya menggambarkan, membandingkan bagaimana sih menjadi orang tua itu dibandingkan dengan bagaimana kita bekerja. Karena kan banyak orang hari ini, aku tuh udah capek kerja gitu, aku tuh udah butuh istirahat gitu. Karena kan saya juga di posisi pulang ke rumah tuh pengennya ngedapetin hak saya gitu, dapetin me time, main game, ya kan? Pengen ya sekedar duduk di depan Indomaret gitu, pengennya gitu. Atau apapun, saya pengen punya hak laki-laki saya. Tapi ketika saya menyadari, saya tuh ngelihat gini, saya bikin tulisannya tuh menjadi orang tua tuh level kedewasaan yang berbeda. Saya bilang mengasuh anak yang Allah titipkan tidak sesederhana masuk kerja jam 8, selesai jam 4 sore. Mengasuh anak adalah keharusan. Tanpa KPI, tanpa supervisi, satu-satunya yang bisa mengevaluasi hanyalah waktu. Dan yang dipertaruhkan bukan angka, bukan angka di gaji atau promosi jabatan, tapi yang kita pertaruhkan apakah kelak anak-anak kita mau berbakti dan mendoakan kita. Menjadi orang tua itu pelajaran menerima. Bisa jadi dulu kita dibesarkan dengan segala keterbatasan, ekonomi, ilmu, waktu, bahkan kasih sayang yang dulu kita terima itu serba terbatas, belum maksimal. Dulu sempat saya menanyakan kepada diri saya, kenapa saya diperlakukan seperti ini. Sekarang ketika saya jadi orang tua, saya baru sadar ternyata jadi orang tua itu bukan hal yang mudah. Bukan karena tidak sayang saya mendapatkan itu, justru karena sayang, karena orang tua saya masih sayang, saya sampai hari ini masih bertahan. Nah, jadi ridho itu levelnya bukan membandingkan kita dengan orang tua kita di masa lalu. Ada yang belajar parenting akhirnya nyalahin orang tuanya dan ngerasa dirinya rusak gara-gara asuhan orang tuanya. Nah, kalau saya ngelihat justru kita belajar parenting, kita gak mau luka yang pernah tertanam dalam diri kita ini diwariskan kepada anak cucu keturunan kita.

0: akan menunjukkannya. Masya Allah. Dan Anda juga silakan bisa berbagi atensi ataupun juga pengalaman Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan Masya Allah ya sahabat MG, betapa menjadi orang tua yang responsif, bukan reaktif, ini menjadi tantangan tersendiri. Insya Allah kita akan sambung kebersamaan perbincangannya di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Bang Adia. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin berbermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Parenting, sahabat MG ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Dan kali ini kita membahas ya, berkaitan dengan bagaimana ikhtiar untuk menjadi orang tua yang responsif, bukan reaktif, sahabat MG. Kalau anak melakukan kesalahan, biasanya Anda paling sering melakukan apa? Respon pertama kalinya, apakah menanyakan terlebih dahulu alasan atau perasaannya, atau biasanya langsung menegur, sahabat MK? Refleks memberikan nasihat yang panjang, atau bahkan justru langsung marah, baru kemudian meminta maaf dan berbicara. Yang manakah yang menjadi kebiasaan Anda? Dan menurut Anda, makna dari orang tua responsif itu seperti apa? Anda silakan bisa berbagi atensi ataupun juga pengalaman Anda dalam mendidik anak, apakah sudah responsif atau justru masih reaktif, sahabat MK? Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Tantangan-tantangannya seperti apa? Dan cara Anda untuk kemudian meregulasi emosi biasanya seperti apa? Mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk orang tua lainnya yang sedang belajar, terus belajar tentunya ya, untuk memandu, membimbing, mendidik anak-anak, sahabat MG. Dan di termin yang kedua ini, insya Allah kita akan sambung kebersamaannya, perbincangannya bersama dengan Bang Adia yang merupakan juga penulis e-book Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MG. Ada yang juga ingin berbagi atensi, kami nantikan melalui polling di grup komunitas sahabat MG ataupun SMS dan WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan di termin yang kedua ini kita akan segera simak lanjutan inspirasi bincang parentingnya bersama dengan Bang Adia.
1: Kalau ngomongin masalah emosi Kang ya, kalau boleh disampaikan, semakin tinggi level keimanan seseorang, pengendalian emosinya semakin baik. Kenapa seperti itu? Bayangkan Rasulullah pernah bersabda, "Laisa sadidu bisyara'ah, inama sadidu alladhi yumsik nafsahu indal ghadab." Orang yang paling kuat itu bukan yang jago gulat. Orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ini nyambung sama firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 134. Allah menunjukkan spesifikasi orang-orang bertakwa yang Allah sampaikan di 133-nya. Dari situ ada 3 spek. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, orang yang mudah berinfak dalam keadaan sempit ataupun lapang, wal kadziminal ghaidha. Kadziminal ghaidha itu adalah orang yang bisa meredam amarahnya. Bukan berarti orang beriman itu tidak bisa marah. Orang beriman tuh marah. Marahnya di sini tapi enggak dikeluarin. Sekali lagi teman-teman, kita tuh akan dihisab dengan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi apa yang kita berikan. Rasulullah pernah marah, pernah, tapi marahnya responnya selalu baik. Nah, respon ini, how to respond ini adalah menjadi ilmu yang harus kita pelajari setiap hari. Kita latih diri kita setiap hari karena kita enggak bakal pernah bisa puas, apa, gak pernah cukup, karena selalu ada level selanjutnya dan selanjutnya, selanjutnya, karena kehidupan itu kan ujian ya kan. Firman Allah di Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Hidup ini isinya adalah ujian keburukan dan kebaikan. Artinya namanya ujian pasti levelnya bertambah kalau naik kelas. Nah teman-teman, hari ini ketika jadi orang di kantor, misalkan bisa ngehandle tidak marah-marah, itu bagus, tapi bagaimana di kantor jadi orang yang ramah, di rumah juga jadi orang yang ramah? Jangan sampai kebalik. Di kantor ramah-ramah, di rumah marah-marah. Padahal nasabah pertama kita, makin ada nasabah ya, orang yang berhak menerima kebaikan kita pertama kali adalah keluarga kita. Sabdanya Rasulullah apa? Khairukum, khairukum li ahli. Orang yang terbaik, ini Rasulullah ngomongnya khairukum, berarti ngomong ke para sahabat. Yang terbaik di antara para sahabat adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairi khairi li ahli. Dan kata Rasulullah, saya yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga saya. Bagaimana Rasulullah ketika berbincang kepada keluarganya baik, istrinya marah Rasulullah enggak balik marah, istrinya cemburu Rasulullah tersenyum, ya kan? Bagaimana berbincang kepada seorang anak, bagaimana memperlakukan anak sampai dewasa, bagaimana ketika punya menantu, bagaimana memperlakukan anak. Wah, Masya Allah, lengkap sekali contohnya dari Rasulullah. Bahkan teman-teman, ada sebuah konsep yang menarik nih, bagaimana Kalau saya tadi bilang, kalau jadi orang tua, itu kita akan diingat sama anak at least 3 hal. Ini guru saya bilang, setidaknya ada 3 hal yang anak akan selalu ingat sama kita. Yang pertama adalah, apakah kita, orang tua, bisa menjadi tempat dia bercerita? Ya kan? Apakah kita orang tua bisa atau mau jadi tempat kita mendengar keluh kesah mereka? Bayangkan, ini cerita muhasabah tadabur ya. Di Quran surah Yusuf, teman-teman kan tahu Nabi Yusuf itu berpisah dengan Nabi Ya'qub itu di usia yang sangat belia. Di usia 7-8 tahun dia terpisah sama sang ayah, tapi ketemu lagi puluhan tahun kemudian ketika dia sudah jadi menteri. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf di waktu yang sangat singkat itu memegang teguh nilai-nilai yang disampaikan Nabi Ya'qub, akhirnya bisa terhindar dari zina. Ya kan? Bisa terhindar dari apa? Bagaimana godaan-godaan yang ada. Dan tetap ketika Nabi Yusuf pengen balas dendam, ya kan bahasanya gini, kakak-kakaknya, abang-abangnya yang mencelakai dia dulu datang dengan kondisi ini, itu enggak tahu itu Yusuf gitu. Kan bisa banget dibalas dendam, dimasukin penjara kayak disiksa. Tapi enggak, dia punya ketenangan yang luar biasa. Dari mana dia dapat itu? Dari ayahnya. Bayangin teman-teman, di awal Quran surah Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu bercengkrama dengan ayah sebagai orang yang mengawali pembicaraan. Jadi kalau kita baca Quran surah Yusuf itu, wa idz qala Yusuf li abihi, artinya apa? Dan ketika itu Yusuf berkata pada bapaknya. Jadi ketika bayangin Yusuf yang membuka pembicaraan, hebatnya Nabi Ya'qub dengerin omongan anaknya. Kan ini Nabi Yusuf bercerita tentang ini ra'aitu ahada asyara kaukaban ya abi, saya melihat ada bintang, ada 11 bintang bulan dan matahari bersujud padaku. Kalau bapak-bapak hari ini nauzubillah ngomong apa? Alah ngimpi gitu. Nabi Ya'qub dengerin anaknya, gimana sayang, masya Allah. Bayangin Nabi Ya'qub ini Kang, bukan levelnya tuh, bukan kiai biasa. Ini Rasul. Ini bukan ustadz yang memimpin tablik akbar. Ini Rasul yang urusannya tuh banyak banget. Tapi Nabi Ya'qub sempat dan mau menyiapkan waktu untuk ngedengerin anaknya berceloteh. Jadi teman-teman, yang pertama, jadi seorang orang tua adalah harus menjadi seorang pendengar yang baik. Masalahnya hari ini tuh ada kuliahnya, kursusnya public speaking. Ini public listening gak ada nih. Harus kita buat nanti public listening. Kecakapan, kecerdasan mendengarkan itu tuh penting banget. Penting sekali. Jadi kita akan mengingat orang tua, apakah mereka mau dengerin keluh kesah kita. Jangan sampai anak kita tidak mau bercerita pada kita. Bukan tidak mau merepotkan, karena kita selalu memutus sebelum kita bercerita. Kita selalu ngejudge. Kita gak pernah bisa jadi tempat mereka pulang dan tempat mereka menerima kebaikan. Terus yang kedua Kang, kita akan diingat sama anak kita apa yang disampaikan oleh kita. Apakah orang tua kita menyampaikan, bagaimana cara orang tua menyampaikan, itu sangat diingat. Maka teman-teman, hati-hati dengan lisan kita. Kalau misalkan anak sudah belajar, mohon maaf, bahasa kasar, dia ngomong kasar, ya gak usah nanya, gak usah berspekulasi. Dia pasti belajar dari orang yang paling dekat dengan dia. Siapa? Orang tuanya. Anak 3 tahun, 4 tahun Kang, ngomongnya sudah kancing coplok misalkan, ya berarti belajar dari orang tuanya, gak bisa dari yang lain. Nah makanya teman-teman, kita akan dilihat, children see, children do. Ya kan? Children hear, children say. Mereka ketika dengar, mereka akan sampaikan. Maka apa yang diucapkan oleh kita itu jadi penting sekali. Makanya Rasulullah ngajarin bagaimana cara kita ngomong sama orang tua, sama anak. Ketika ngobrol sama anak, tidak boleh kita di atas. Anak harus di bawah. Anak di bawah, kita rendahkan pandangan kita agar eye to eye. Bagaimana ketika kita mau memberikan nasihat pada anak, tidak boleh ketika dalam kondisi dia sedang menangis, udah nangis dimarahin. Ya bakal dapat apa-apa. Nangis, diredakan dulu tangisannya, suruh dia puas, baru dikasih arahan. Nah hari ini ketika anak kita nangis, kita bukan pengen dia jadi lebih baik, kita pengen kitanya melampiaskan amarah kita. Itu yang jadi kebalik. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib itu kan ngasih contoh sederhana sekali. Kalau anak marah, kalau anak tantrum, ini nyambung nih sama Kak Ren, saya ada lagi live Instagram juga, nanya kalau anaknya suka teriak-teriak gimana? Anaknya suka tantrum gimana? Anak yang tantrum, suka nangis segala macam, itu dua kondisinya. Satu, dia kondisinya adalah kepanasan. Yang kedua, dia kelaparan. Hari ini ditambah, dia kecanduan. Kecanduan apa? Dia kecanduan dopamin, teman-teman. Dari mana? Dari handphone. Maka ketika handphonenya hilang, dia bisa tantrum karena dopaminnya nggak ada. Makanya teman-teman hindari ngasih screen time ke anak. Saya kalau di kantor ada teman-teman bawa anak gitu kan, kalau kami di kantor boleh bawa anak, ada playgroundnya. Kalau mereka ketahuan sama saya main handphone, langsung saya matiin handphonenya. Mau nangis nangis, baik kamu nangis hari ini nah anak orang, padahal daripada nanti kamu nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, anak saya sendiri juga saya perlakukan sama, kalau bisa apalagi nih, mohon maaf nih, pas waktu makan jangan sampai main handphone. Waktu makan itu bukan waktunya main handphone, waktu makan itu waktunya belajar, waktunya ngobrol. Ya, artinya kita akan diingat oleh anak bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita menyampaikan. Nah, yang terakhir Kang, kita bakal diingat oleh anak apa-apa yang kita lakukan. Teman-teman tahu nggak, referensi kita menjadi seorang ayah pasti dari ayah kita di masa lalu. Makanya kalau teman-teman menikah dengan seorang anak yatim, menikah dengan orang yang broken home, harus banyak-banyak memaklumi, bisa jadi referensinya tidak sama. Ya, atau teman-teman sekarang lagi broken, punya orang tua yang tidak baik. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus segera menambah referensi itu. Bagaimana jadi orang tua? Harus belajar, jangan cuma berpikir, ah dulu bapak aku kayak gini, berarti aku sudah cukup. Jangan. Kita harus terus upgrade agar apa? Agar tadi luka di masa lalunya bisa putus di kita. Gitu, bisa putus di kita karena kita terus upgrade, terus upgrade, terus mencari. Karena kalau misalkan ini buat yang laki-laki ya, kalau saya guru-guru saya sudah bilang, Ustaz Ajo Benijo bilang kemarin, laki-laki setidaknya punya dua figur. Satu figur ayah biologis yang dia lihat, yang kedua ayah ideologis yang dia contoh. Ya, bagaimana Rasulullah dibesarkan tanpa ayah biologis kan, tapi dia punya ayah ideologis. Bagaimana cara berdagang dia belajar dari pamannya, bagaimana dia diajarkan oleh Jibril step by stepnya. Nah, kita pun demikian teman-teman. Kalau kita ayah kita misalkan tidak bisa memberikan ilmu yang maksimal, maka tugas kita cari guru, cari mentor. Nah, salah satu ciri cari mentor yang terbaik adalah dengan dekat kepada mentor kita, kepada guru kita, kita semakin kagum sama Allah dan Rasulnya.

Masya Allah sahabat MK, sajian ilmu di termin yang kedua ini sudah kita simak bersama dengan Bang Adi ya. Betapa luar biasanya teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tentu masih bisa terefleksikan ya di saat ini untuk bisa menjadi orang tua sahabat MK. Adab-adab ketika kita berbicara dengan anak, menenangkan mereka ketika sedang bersedih ataupun sedang marah sahabat MK, baru kemudian diberikan arahan, ini menjadi sesuatu yang nampaknya perlu kita ikhtiarkan terus-menerus, perlu dilatih ya, bukan menjadi sosok orang tua yang reaktif, yang ketika sesuatu terjadi langsung merespons dengan emosi yang tidak terkendali. Kalau Anda melihatnya seperti apa sahabat MK? Sejauh ini ketika Anda sudah berinteraksi dengan anak-anak, apakah Anda merasa sudah cukup responsif atau justru masih reaktif? Anda bisa berbagi pengalaman ya, mudah-mudahan jadi pengingat kita semua untuk bisa terus bertumbuh, belajar menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita, insya Allah. Dan sampaikan juga atensi pendapat pengalaman Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena kalau ternyata memang ya takdir Allah, ini selalu ada hikmahnya sahabat MK, kita terlahir di keluarga yang seperti apa, kita tidak bisa memilih. Tapi masih ada pilihan untuk kita menentukan masa depan kita. Seperti halnya Rasulullah yang lahir tanpa sosok ayah. Tapi kita tidak mengenal istilah fatherless di zaman itu ya. Karena masih ada sosok ayah ideologis, ayah sosok laki-laki, ayah yang seperti ayah ini kemudian memberikan pemahaman, memberikan keamanan, kenyamanan ya, untuk bisa terus bertumbuh menjadi seorang manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di momentum yang spesial seperti sekarang ini juga sahabat MK, momentum Maulid Nabi nampaknya menjadi momentum yang pas juga ketika kita merefleksikan segala sesuatu dalam hidup kita kepada sosok manusia yang sempurna, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda silakan juga kami nantikan atensi berbaginya, pengalaman Anda mudah-mudahan jadi refleksi yang menarik ya, untuk bisa dipelajari bersama sahabat MK, insya Allah, agar kita sama-sama saling belajar. Dan kita coba sapa, kali ini ada sahabat MK dari Kiara Condong ya, berbagi, masya Allah, ini sudah memiliki anak, yang kali ini bukan anak kandung ternyata ya, alhamdulillah. Merasa banyak tantangannya ternyata ya. Masya Allah, ini pertanyaan juga ternyata ya yang dihadirkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Arti dari Kiara Condong ya. Insya Allah kita akan bahas atensi-atensi lainnya yang sudah bergabung. Tentunya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu sahabat MK, Anda pun juga silahkan bisa mengirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah menyapa, berbagi atensi ataupun juga pandangan, pertanyaan ya bersama dengan Bang Adi di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: TMQ 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 MQ FM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya di hari besok, Rabu 26 Agustus 2026, mulai dari jam 8.30 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim, Eko Pesantren 2, Cigugur. Segera daftarkan diri Anda, karena acara ini gratis, dan siapkan infak terbaiknya. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang terakhir, sahabat MK, saatnya kami menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensi. Kali ini kita sapa ada Ibu Ega di Kabupaten Bandung Barat yang ternyata menanyakan berkaitan dengan ciri anak kecanduan game. Bagaimana cara untuk menanganinya dan seperti apa kalau orang tua mendiamkan anak karena sudah susah untuk dinasehati dengan alasan untuk mendidik anak, sahabat MK. Terima kasih Ibu Ega di Kabupaten Bandung Barat yang sudah berbagi atensi. Barangkali sahabat MK lainnya juga memiliki persoalan yang sama dan ada tips-tips yang bisa kemudian dihadirkan untuk menjadi referensi bagi Ibu Ega di Kabupaten Bandung Barat. Silahkan bisa berbagi juga ya melalui WhatsApp ataupun SMS MKFM di 0811-224-1027. Kemudian ada Ibu Arti juga dari Kiara Condong ya, tadi yang sudah berbagi atensi, kali ini berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Nah, insya Allah ini akan kita bahas, sahabat MK, dan kita akan simak terlebih dahulu segmen penutup bersama dengan Bang Adia berikut ini.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi, ketika kita jadi orang tua, kita sedang diberikan amanah oleh Allah dan sedang dikabulkan doa dan harapan kita. Kenapa saya bilang gitu? Teman-teman, punya anak itu adalah harapan dan cita-cita dari banyak pasangan yang hari ini sedang berjuang punya anak. Ada yang berangkat ke Pulau Penang, ada yang berangkat ke Australia, ada yang berangkat hanya untuk mempunyai anak. Ada yang nunggu belasan tahun, ada yang nunggu 15 tahun, ada yang nunggu. Di sisi lain kita dengan mudahnya punya anak. Ada yang baru tidur satu malam, langsung punya. Bluetooth dia langsung, pakai airdrop langsung jadi. Ya kan? Apa itu? Itu rezeki. Dan itu adalah segala sesuatu yang Allah lihat kita sudah pantas nerimanya. Maka amanah ini bukan punya kita. Anak bukan milik kita. Anak juga bukan bagaimana kita membuat dia mengabulkan obsesi kita. Bukan. Anak ini adalah amanah yang Allah titipkan, yang kelak kita akan bertanggung jawab. Tanggung jawab itu tanggung di dunia, jawab di akhirat. Nah, semoga kita semuanya bisa jadi orang tua yang bertanggung jawab, dan akhirnya emosi yang ada dalam diri kita akan jadi emosi positif yang ikut bertumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh kembang anak-anak kita. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, alimah soleha, hafidh-hafidhul Quran, jadi anak-anak yang bisa membawa kita ke syurganya Allah.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ya sahabat MK, ikhtiar terbaik kita di dunia. Karena tadi yang disampaikan oleh Bang Adi ya, tanggung jawab. Itu kita tanggung di dunia dan akan kita jawab di akhirat kelak. Anda yang kemudian masih berusaha mengendalikan emosi, misal sahabat MK, atau berikhtiar menjadi orang tua terbaik, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan juga tentunya dalam mendidik anak-anak, apalagi di zaman sekarang ya. Bagaimana kemudian ternyata tadi di segmen pertama, Bang Adia juga menyebutkan, kenapa anak-anak kecanduan gadget? Karena gadget lebih responsif, sahabat MK, ketimbang orang tua yang ada di sebelahnya bisa jadi, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini yang kemudian menjadi refleksi kita bersama, agar ketika anak hendak bercerita, entah atau bertanya, sahabat MK, karena qadarullah ya, di sekitar saya banyak juga orang tua yang kemudian alhamdulillah sudah menjadi sosok yang responsif. Bahkan saya pun takjub begitu melihat mereka tetap memperhatikan anak-anak, memberikan perhatian yang full, yang 100%, sahabat MK, ketika anak-anak bertanya. Apalagi di usia-usia yang memang sedang banyak pertanyaan ya, yang mungkin bagi sebagian orang ini kok nanya terus seperti itu. Tapi justru disitulah momentum kebersamaan dibangun, sahabat MK, untuk membentuk saling rasa percaya. Dan tidak ada kata lelah untuk saling terus mengingatkan. Tidak ada kata berhenti untuk mengingatkan, sahabat MK, apalagi sebagai orang tua yang bercita-cita agar anaknya berada terus di jalan yang benar. Karena kalau kita anggap bahwasannya setiap kita mengingatkan, setiap kita menasehati tentu dengan cara yang baik, ini dihitung sebagai ibadah, maka ketika nasihat kita dilaksanakan, ini akan menjadi pahala yang berlipat ganda, menjadi sesuatu yang jariah, sahabat MK. Oleh sebab itu tidak pernah lelah untuk mengingatkan, tidak pernah kemudian menyerah untuk terus membimbing anak-anak kita ini menjadi sebuah ikhtiar yang terbaik yang bisa dilakukan sebagai orang tua. Semangat ya sahabat MK dan orang tua di seluruh Indonesia, insya Allah. Dan kalau Anda juga bisa berbagi pandangan ataupun juga pengalaman, kalau bagian paling menantang ketika menjadi orang tua yang responsif seperti apa, Anda bisa bagikan. Dan barangkali di antara Anda ada yang sudah menemukan cara-caranya untuk bisa mengelola emosi dengan lebih baik ketika menjadi orang tua, sahabat MK. Ini biasanya orang tua senior ya. Alhamdulillah, di tengah kemajuan teknologi sekarang sudah banyak juga yang berbagi tips-tips terkait dengan parenting. Anda bisa berbagi juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 atau bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Seperti pagi ini kita coba sapa ada Ibu Utik di Yogyakarta. Kalau menurut Ibu Utik, sebagai orang tua yang responsif ya, merespon dengan baik, tidak reaktif, hal yang paling menantang adalah dalam mengendalikan emosi. Tidak hanya itu, juga meluangkan waktu karena sambil bekerja biasanya ya. Memahami perasaan anak ini juga menjadi tantangannya dan konsisten untuk menerapkannya. Kadang bisa kalau moodnya lagi bagus biasanya ya Ibu Utik. Kadang masih reaktif ketika sudah terlanjur lelah dengan pekerjaan ataupun dengan lain sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan dikuatkan ya, disehatkan juga orang tua di Indonesia. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga secara pemikiran, semakin dewasa, semakin diberikan kesabaran yang luar biasa tentunya dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Ibu Utik di Yogyakarta. Kemudian ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Ini tidak jauh berbeda ya atensinya dengan Ibu Utik. Semua poin ya, mulai dari mengendalikan emosi, meluangkan waktu, memahami perasaan anak, bahkan termasuk konsisten menerapkannya, ini menjadi tantangan ketika hendak menghadirkan orang tua sosok yang responsif, sahabat MK. Karena memang kalau disebutkan ini terkesan mudah, tapi dalam praktiknya luar biasa menantang, sahabat MK. Seringkali juga ditemukan ya, ketika di perjalanan misalnya, ketika anak melakukan kesalahan, mana yang paling sering sahabat MK lakukan? Apakah respon pertamanya menanyakan terlebih dahulu alasan dan perasaannya, atau biasanya marah dulu baru bicara, sahabat MK? Anda juga bisa berbagi ya pengalaman Anda, mudah-mudahan jadi refleksi penting bagi sahabat MK lainnya. Kita sapa juga kali ini ada sahabat Nisa. Kalau sahabat Nisa menyoroti yang paling menantang adalah mengendalikan emosi dan meluangkan waktu, karena ada kotak kecil yang ternyata lebih responsif, sahabat MK. Ini yang kemudian sebejatinya sebagai orang tua kita bersaing dengan kotak kecil tersebut, dengan gadget tersebut, sahabat MK. Mana yang responnya sesuai dengan ekspektasi anak kita, ini ternyata yang menjadi akan lebih banyak diluangkan waktunya oleh anak-anak. Maka ketika Anda tidak ingin anak-anak kecanduan gadget, mulailah hadir menggantikan gadget tersebut, sahabat MK. Ini yang kemudian masih menjadi tantangan ya bagi orang tua zaman sekarang, karena ketika sudah banyaknya kecanggihan teknologi yang ada. Masya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita simak bersama dengan Bang Adia di kesempatan pagi hari ini menjadi pengingat kita semua, menjadi refleksi yang baik. Karena tadi disebutkan juga ya, apa yang anak lihat itulah apa yang kemudian akan dia lakukan. Dan apa yang paling sering dia lihat adalah apa yang sering dilakukan oleh orang tuanya. Apa yang kemudian anak dengar itulah apa yang akan dia katakan, sahabat MK. Maka memperbanyak zikir ini menjadi salah satu cara untuk kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik, menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, karena itulah kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih banyak Anda yang sudah berbagi atensi, berbagi inspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama apa ilmu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan insya Allah kami akan masih temani ruang dengar Anda di segmen berikutnya, sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di segmen penutup di kesempatan pagi hari ini dalam segmen MKpedia sesaat lagi.

0: ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

memasuki segmen MKpedia sahabat MK, kami akan siapkan 3 informasi menarik di segmen MKpedia ini yang kemudian Anda bisa pilih satu di antaranya saja. Apa saja MKpedianya sahabat MK, insyaallah nanti akan segera kami hadirkan dan Anda pun juga bisa bersiap untuk menyampaikan pilihannya. Silakan Anda bisa kirimkan atensi Anda untuk memilih MKpedia melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta MKpedia yang paling ingin Anda simak, sahabat MK. Silakan ya, Anda bisa sampaikan. Dan apa saja kemudian MKpedia di kesempatan pagi hari ini yang kami siapkan? Kita mulai hadirkan previewnya terlebih dahulu di pilihan nomor 1. Kali ini berkaitan dengan MKpedia, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Masih berkaitan dengan segmen sebelumnya ya, kali ini berkaitan dengan emosi sahabat MK. Apakah Anda termasuk sosok orang yang kemudian sulit untuk mengendalikan emosi, masih terus belajar? Nah ini dia di MKpedia yang nomor 1 sahabat MK. Anda mungkin ada yang pernah ya, sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih baik, tapi ternyata karena sudah terlanjur kesal atau kecewa, alhasil yang keluar justru kata-kata yang kemudian kita sesali, sahabat MG. Karena sejatinya mengungkapkan perasaan itu menjadi sesuatu yang penting, akan tetapi cara untuk menyampaikannya juga perlu diperhatikan. Seperti halnya ketika kita bertanya-tanya, apakah Rasulullah pernah marah? Tadi disampaikan juga ya, Rasulullah marah sahabat MK. Tapi cara marahnya adalah cara marah yang baik. Ini kemudian yang kemudian bisa kita ikhtiarkan untuk ikuti juga. Jangan sampai nantinya ketika ikhtiarnya hendak hati niatnya ingin menyelesaikan masalah, tapi ternyata malah membuat hubungan semakin rumit. Nah, bagaimana caranya untuk menyampaikan rasa kecewa, marah, sedih, atau tidak nyaman dengan tetap tenang dan tidak terbawa emosi? Ini dia di pilihan MKpedia yang pertama, sahabat MK. Berkaitan dengan tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Silakan Anda yang penasaran seperti apa, bisa disimak atau dipilih pada MKpedia nomor 1.

0: Kemudian kita sambung di pilihan MKpedia nomor 2, sahabat MK. Kali ini ada tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Anda barangkali diantaranya ada yang sedang menantikan hadirnya buah hati di tengah-tengah Anda, sahabat MK. Karena tadi ya disampaikan juga bahwasannya anak ini merupakan anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah masih juga banyaknya orang yang kemudian berikhtiar bahkan sampai ke berbagai negara untuk mendapatkan seorang anak. Dan ternyata kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam ini bukan hanya soal perlengkapan bayi saja, memilih tempat persalinan atau menjaga kondisi fisik. Bagi seorang muslimah, sahabat MK, masa menanti kelahiran ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mempersiapkan hati, memperbanyak ikhtiar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mulai dari menjaga pola hidup, memperbanyak doa, memperkuat tawakal, hingga membangun kesiapan mental untuk menghadapi proses persalinan. Lantas kalau dalam Islam, kebiasaan baik apa saja yang bisa dimulai untuk dilakukan bagi para calon orang tua ya, sahabat MK? Dan ini bisa dilakukan sejak masa kehamilan, bahkan mungkin dalam proses sebelumnya. Nah, seperti apa kemudian persiapan melahirkan menurut Islam? Anda bisa simak di MKpedia yang nomor 2, sahabat MK, berkaitan dengan tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Masih ada satu pilihan MKpedia yang terakhir, yakni di nomor 3. Kali ini berkaitan dengan tips ibu rumah tangga melek digital. Kita ketahui bersama, sahabat MK, bahwasannya zaman sekarang nampaknya sudah tidak ada yang tidak tersentuh oleh media digital ya, sahabat MK. Mulai dari mungkin jalur komunikasi, interaksi bersama dengan rekan-rekan kerja, ataupun juga dengan sekolahan belajar, sahabat MK, semuanya sudah serba digital. Apalagi kemudian ketika bicara soal bisnis, maka media digital ini memberikan peluang yang begitu luar biasa. Bisa tetap bekerja, bisa tetap waspada, bisa tetap update dengan berbagai isu di sekitar kita cukup dengan digital, sahabat MK. Gadget apalagi ya, kotak kecil yang senantiasa berada di genggaman kita, ini ternyata memberikan banyak manfaat. Tapi tentunya baru bisa didapatkan manfaatnya ketika yang menggunakan ini melek dengan digital, khususnya bagi ibu rumah tangga, sahabat MK. Nah, seperti apa kemudian agar ibu rumah tangga bisa tetap menemani anak belajar dengan media digitalnya? Jangan sampai kemudian kalah dengan anak-anak yang sudah sangat melek dengan dunia digital, sampai sebagai orang tua, sebagai seorang ibu tidak bisa mengawasi apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak. Ini dia di pilihan MKpedia yang nomor 3, berkaitan dengan tips ibu rumah tangga melek digital, bahkan bisa juga menghasilkan cuan di dalam rumah. Seperti apakah itu, sahabat MK? Anda yang penasaran, silakan bisa disimak pada pilihan MKpedia nomor 3. Itu dia 3 pilihan MKpedia sudah kami hadirkan ya, masing-masing judulnya ke ruang dengar Anda. Dan kini saatnya Anda untuk memilih satu di antara 3 pilihan MKpedia yang sudah kami siapkan. Apakah di pilihan MKpedia yang pertama, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan? Atau justru di pilihan MKpedia kedua, sahabat MK, yakni tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam? Dan masih ada di pilihan MKpedia nomor 3, tips ibu rumah tangga melek digital. Yang manakah di antara 3 tips yang kami siapkan yang paling ingin Anda simak di kesempatan pagi hari ini? Apalagi di momen liburan ya, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Pilihan MKpedianya Anda bisa sampaikan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya, sahabat MK. Tentunya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan
6: Maha
5: juga hati.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.

Wabarakatuh, saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang terakhir, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, memasuki segmen MKpedia. Kami saatnya untuk menyapa Anda yang sudah memilih MKpedianya, sahabat MK. Ada 3 pilihan yang kami siapkan, Anda bisa pilih salah satu di antaranya. Kami akan bacakan kembali untuk pilihannya di pilihan nomor 1. Ada tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Kemudian di pilihan MKpedia nomor 2, sahabat MK, tips kebiasaan baik untuk persiapan melahirkan menurut Islam. Dan di pilihan MKpedia yang 3, tips ibu rumah tangga melek digital. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Silakan Anda bisa pilih satu saja di antara 3 pilihan tersebut melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kami mulai sapa Anda yang sudah memilih. Kita mulai menyapa ada dari Antapani, sahabat MK. Alhamdulillah, menyimak ya Ibu Yanti di Antapani, pilihan MKpedianya di nomor 1. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari Antapani menuju Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, pilihannya MKpedia nomor 1 juga, kompak ya dengan Ibu Yanti. Bergeser ke Cimahi, ada Ibu Dewi di Cimahi, memilih MKpedia nomor 2. Dari Cimahi berlanjut ke Ranca Ekek, sahabat MK, Ibu Ade menyapa dengan pilihan MKpedianya di nomor 1. Menuju GBA 3, Ibu Parilah, pilihan MKpedianya sama dengan Ibu Ade ya, di pilihan nomor 1 juga. Kemudian kita lanjut ke daerah Malangbong. Di Malangbong ada Ummu Nabila, memilih MKpedia yang nomor 1. Terima kasih Ummu Nabila, jazakillah khair. Kemudian dari Malangbong berlanjut, kita sapa ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, pilihan MKpedianya nomor 1. Kita berlanjut menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling. Kali ini kita sapa ada sahabat Ade, kemudian sahabat Mamah Ga Agni, sahabat MK yang ini tidak tertulis namanya ya. Ada Kang Sandi Kustejo juga di Banjaran, memilih MKpedia yang nomor 1. Dan kemudian ada sahabat Nisa bergabung memilih MKpedia nomor 3. Baik, dari pilihan-pilihan yang sudah Anda sampaikan, kirimkan sahabat MK, ternyata untuk pilihan MKpedia terbanyak ini ada pada pilihan MKpedia yang nomor 1, berkaitan dengan tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Baru saja bergabung dari Garut, Ibu Rus juga memilih MKpedia nomor 1 ya, menambah suara kembali untuk pilihan MKpedia terbanyak di kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja kita akan simak sahabat MK, ini dia MKpedia berkaitan dengan tips untuk mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan untuk Anda.

Sahabat MQ, setiap kehidupan ada masanya kita mengalami yang namanya kekesalan terhadap seseorang. Pada masa itulah kita merasa sudah cukup memendam semua kekesalan tersebut dan ingin mengungkapkan semuanya. Namun, kita tentu tahu mengungkapkan rasa kesal dengan cara marah-marah hanya akan memperburuk situasi. Untuk menghindari hal tersebut, berikut tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Pertama, kelola perasaan. Sebelum memulai pembicaraan, kita wajib mengelola perasaan agar tidak langsung emosi saat mengungkapkan semuanya. Sekesal apapun perasaan, jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa marah yang bisa membuat situasi menjadi semakin buruk. Kedua, tidak berekspektasi terhadap reaksi orang. Demi terhindar dari meledaknya amarah, pastikan Anda tidak berekspektasi apapun terhadap reaksi orang yang bersangkutan. Jika Anda sampai berharap ia langsung mengerti atau langsung meminta maaf, mungkin Anda bisa dikecewakan. Dan rasa kecewa seperti ini bisa membuat emosi menjadi meledak kapan saja. Ketiga, melihat sudut pandang lain. Ketika Anda merasa kesal dan sudah sekian lama memendam perasaan hingga menggunung, entah karena sikap orang tersebut, atau karena caranya melakukan sesuatu, atau mungkin juga karena sebab-sebab lainnya, Anda perlu mengingat, apapun itu, Anda tetap perlu mempertimbangkan setiap persoalan dari sudut pandangnya juga. Karena ia pasti memiliki alasan tersendiri atas setiap tindakan yang dilakukan. Sahabat MQ, demikianlah kiat mengungkapkan emosi tanpa amarah.

Masya Allah sahabat MK, itu dia tips-tips bagaimana kemudian kita perlu mengelola emosi kita terlebih dahulu agar tidak meledak ya. Dan cara-cara untuk bisa menyampaikan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Tidak berekspektasi sahabat MK, dan tentunya melihat segala sesuatu dari sudut pandang, tidak hanya satu sudut pandang ya, tapi melihatnya bisa melalui sudut pandang yang berbeda. Baik, itu yang kemudian dicontohkan ya oleh Rasulullah, senantiasa berhusnuzon sahabat MK. Saya jadi teringat ya sebuah kisah ketika kemudian saat itu betapa husnuzonnya Rasulullah.

sampai diberitahukan oleh Allah, saking khusnuzannya Rasulullah kepada semua orang Islam kala itu, ini sampai tidak merasakan ada orang munafik di antara orang yang berbaur di antara beliau. Sampai akhirnya Allah pun menunjukkan nama-namanya siapa saja sahabat MQ, yang ini juga kemudian membuat para sahabat merasa deg-degan ya, khawatir, takut masuk ke dalam golongan tersebut, kaum munafik itu. Dan Rasulullah juga tidak membuka nama-nama orang itu, hanya Rasul dan juga juru tulisnya ya, sahabat MQ, yang mengetahui siapa saja gerangan yang kemudian masuk ke dalam kategori munafik. Yang ini kemudian tidak perlu kemudian berkoar-koar tentang sesuatu, sahabat MQ. Perasaan yang kita rasakan ini valid, tapi tidak perlu kemudian meledak tiba-tiba, karena ini perlu dihadirkan regulasi emosi yang lebih matang. Memperbanyak zikir nampaknya menjadi salah satu ikhtiar untuk kita bisa mengendalikan emosi, tidak berekspektasi ya sahabat MQ, ini juga salah satu caranya. Karena ketika sudah berekspektasi, apalagi ketika ekspektasinya tinggi, kemudian tidak tercapai, maka rasa kecewa tidak terelakkan. Itu juga merupakan emosi yang valid ya, dan bisa kemudian dibicarakan baik-baik tanpa kemudian tadi emosi yang berlebihan, meledak marah atau bahkan sampai melakukan kerusakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya pilihan MQPD yang sudah Anda simak ya baru saja sahabat MQ, ini nampaknya menjadi pengingat bersama agar bisa senantiasa meregulasi emosi yang masya Allah ya. Kalau saya perhatikan sahabat MQ, nampaknya MQPD untuk tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan ini setiap pekan pasti terpilih ya, masya Allah, alhamdulillah. Karena sering dibahas sahabat MQ, ini mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah.

Dan karena kita sudah simak ya MKpedia yang menjadi pilihan Anda di kesempatan pagi hari ini, dan itu nampaknya menjadi penghujung kebersamaan kita sahabat MK dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan di momen yang spesial ini juga ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda masih ya dalam program berikutnya, dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah nanti akan bersama dengan sahabat Dava. Dan sahabat MK, masih di momentum Agustusan ya, di momentum juga Milad MK FM yang ke-25 tahun, kami juga hadirkan kebersamaannya untuk Anda. Momentum spesial ini besok insya Allah akan ada kegiatan tasyakuran bersama dengan kru ya, dengan pendengar juga. Anda yang belum mendaftarkan diri silakan ya, bisa ikut bergabung, masih ada waktu. Insya Allah besok kegiatannya di Eko Pesantren 2 sahabat MK. Atau Anda yang juga mungkin karena jauh ya, tidak berkesempatan, belum berkesempatan untuk hadir langsung, Anda bisa ikut memeriahkan dengan berbagi cerita sahabat MK, cerita pendengar bersama MK FM. Kami hadirkan challenge-nya di sosial media ya. Anda cukup membuat video Reels atau juga TikTok ukuran potret, maksimal durasinya 1 menit 30 detik sahabat MK. Anda bisa berbagi kisah cerita ketika mendengarkan radio MK FM, apa yang kemudian paling Anda rasakan. Dan jangan lupa untuk tag atau mention Instagram atau akun TikToknya @mkfmbandung. Karena nanti akan ada pemenang ya, konten terbaik akan diunggah ulang di media sosial MK FM dan juga disiarkan secara on air. Nah, silakan Anda bisa ikut juga ya challenge-nya di kesempatan momentum Milad MK FM yang ke-25. Challenge cerita pendengar bersama MK FM. Anda bisa cek informasi selengkapnya di sosial media Instagram ataupun juga TikTok @mkfmbandung sahabat MK. Tidak hanya berbagi cerita, kami juga hadirkan challenge jingle MK FM 25 tahun perjalanan MK FM. Anda bisa ikut membuat ya. Barangkali Anda juga diantaranya yang suka membuat lirik barangkali, atau juga mengubah musik instrumen sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak Anda senantiasa setia menyimak bersama dengan kami. Dan sekarang saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK membersamai Anda di pagi hari ini kembali dalam program Ruang Inspirasi yang menyambung sahabat MK membersamai aktivitas jelang siang hari ini. Hingga satu jam ke depan bersama saya Herlan Hanif dalam Ruang Inspirasi kali ini. Setiap Senin sahabat MK ya, kita kembali akan bersama dengan narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Insya Allah bersama Ummu Harira dan Ummu Salam. Kita kembali.

0: hadir di studio MKFM. Jadi langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik hari ini, Umu.
1: Alhamdulillah, setelah berjuang macet. Ada macet enggak? Enggak, sahabat yang ini enggak. Kalau di rumah sih enggak macet ya.
2: Daerah Cimahi ya,
0: macetnya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Jadi lebih bersiap kalau mau berangkat ya, yang melintasi Cimahi. Betul. Alhamdulillah, hari ini sudah sampai studio dan siap berbagi inspirasi. Dan inspirasi hari ini seputar, kalau temanya ini seputar ketika hati bertanya, kenapa bukan aku? Ini jadi penasaran juga ya dengan kalimat itu. Di awal mereka lumus sambil menyapa sahabat MK. Kenapa kemudian tema ini yang akan kita bincangkan hari ini?
1: Ya karena aku tuh pemeran utama ya dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada hal yang gak sesuai, kenapa sih bukan aku gitu? Kenapa bukan aku yang dapat nikmat? Kenapa bukan aku yang jadi kok? Kenapa bukan aku? Kenapa harus aku yang menderita? Kenapa kalau nikmat bukan aku? Kenapa kalau menderita harus aku? Bener nggak?
2: Karena berarti kita, semua orang pengennya bahagia,
1: betul,
2: kan?
1: Betul. Gitu. Kan kita senang kalau dikasih nikmat ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dikasih penderitaan ya nggak ada sih orang yang mau menderita ya. Benar. Dan yang menarik, kenapa jadi harus jadi inspirasi, Kang Herlan? Karena ketika kita berhenti di pertanyaan kenapa bukan aku, jadi saat hati bertanya kenapa bukan aku gitu, kalau kita berhenti di pertanyaan itu, maka yang terjadi itu kita akan merasa kok nggak beruntung banget ya gitu, kok kita bisa kayak gini ya, nggak happy. Terus kita selalu membandingkan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam bentuk kenikmatan itu menjadi sesuatu yang impian gitu, bukan realita yang bisa kita nikmati setiap hari gitu. Sebetulnya pertanyaan itu gak salah ya, kalau misalnya kita tiba-tiba muncul pertanyaan ketika hati kita bertanya, misalnya ada orang dapat hadiah umroh, kenapa bukan aku ya yang dapat? Itu masih enak lah gitu.
2: Iya. Atau itu diperbolehkan ya? Kalau nggak iri ya, dengki dalam kebaikan misalnya, oh ya, saya kenapa ya saya nggak bisa umroh gitu ya, harusnya saya juga bisa, itu masih boleh.
1: Atau dibalik pertanyaan, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang tidak diberi? Kenapa harus aku yang ditinggalkan? Kenapa harus aku yang disakiti? Nah, katanya kalau pertanyaan itu muncul, berarti itu tuh wajar, menunjukkan bahwa kondisi kita itu manusia biasa, yang kadang capek, terus kita tuh berharap, dan pada saat kita berharap kita kecewa. Makanya muncul pertanyaan, kenapa bukan aku ya? Kenapa bukan aku? Gitu. Kalau bukan aku, benar gak sih judul kita bukan aku atau harus
2: kenapa
1: aku?
2: Bukan aku?
0: Kenapa bukan aku?
2: Kenapa bukan aku ya?
1: Berarti intinya kan lebih ke nikmat.
2: Kenapa
1: ya
2: bukan aku? Karena kita tadi kan kita gak pengen sengsara ya. Nah, mengukur kebahagiaannya yaitu diri kita dibandingkan dengan orang lain. Makanya kan akhirnya muncul kenapa bukan aku.
0: Kenapa bukan aku ya?
2: Iya, itu kan berarti ada perbandingan kan dengan orang lain.
1: Nah, sebenarnya jujurnya saya terinspirasi dari dalam minggu-minggu terakhir ini ya. Ada sahabat yang bercerita gitu ya, ketika perjalanan kehidupannya itu tidak semulus orang-orang di luar sana gitu. Dia pernah bercerita bahwa masa kecilnya itu bukan dari keluarga yang happy family. Dia pernah merasakan kebahagiaan tapi itu gak lama. Terus kemudian dia berusaha untuk mencapai karir, pekerjaan sebagainya, tapi ternyata karirnya gak lebih cemerlang dibanding rekan-rekannya gitu. Itu satu sisi ya, sehingga muncul kenapa bukan aku ya, kenapa harus aku yang ditakdirkan oleh Allah kehidupannya tidak sebahagia dia, tidak semulus impian dan harapan gitu ya. Terus di satu sisi juga saya ada juga seseorang yang bercerita tentang bagaimana karir seorang suami dia ya, suami beliau gitu. Padahal suaminya itu dinilai tidak punya kesalahan yang sehingga harus mendapatkan hukuman seberat yang dia dapatkan saat ini gitu ya. Kalau melihat dari syariatnya misalnya, dulu pernah suaminya itu diminta untuk melakukan sebuah tugas, tapi suaminya menolak karena pertimbangan ABCD gitu ya. Nah, ternyata pimpinannya itu tidak menerima alasannya untuk menolak gitu. Terus akhirnya diambil pekerjaannya dan dia tidak dikasih pekerjaan. Nah, pertanyaan si istrinya itu adalah kenapa? Kenapa kenapa harus menanggung dosa gitu-gitu. Terus kenapa di antara sekian banyak yang terpilih untuk tidak lanjut atau tidak mendapatkan nikmat itu, kenapa harus suami dia yang kenapa? Terpilih gitu. Nah, yang jadi menarik adalah ketika pertanyaan banyak, kenapa bukan aku, kenapa harus aku, terus solusinya apa? Solusi kita untuk bisa menerima takdir baik dan buruk datang dari Allah itu ternyata gak semudah itu, Kang Helan dan sahabat MG. Kalau secara teori kan semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi tidak menyenangkan itu pengundangnya adalah dosa. Tapi gak semua orang senang dikasih kalimat itu. Pasti ada sisi-sisi realistis yang aku kan berikhtiar A, aku sudah melakukan A, B, C, D, tapi kenapa hasilnya jauh dari yang diperkirakan? Itu dalam kehidupan yang heterogen ya, apapun ujiannya. Nah, mungkin Ummu Salamah juga kemarin kita beberapa waktu lalu mendapatkan sebuah momen ya, percakapan gitu. Ada seseorang yang mendeklarasikan bahwa sebuah permohonan maaf gitu ya. Maaf ya kalau saya pernah menyakiti, maaf kalau saya pernah membuat hidup ibu-ibu semua merasa tidak nyaman gitu. Terus mau dimaafkan gak gitu, kata orang yang sedang memperbaiki diri ini gitu ya. Tapi ternyata si audiens tuh malah mempertanyakan, ini orang minta maaf beneran gak? Ini orang minta maaf maksudnya apa gitu? Kok dia memaksa buat kita meminta maaf gitu? Nah, dari pemandangan itu saja, kemudian saya jadi berpikir ya, ternyata tidak semudah itu ya memaafkan orang gitu. Dari mulai proses seseorang itu kan dia membutuhkan keberanian untuk mengakadkan, maafkan saya ya kalau saya pernah menyakiti. Kan itu gak salah ya, bener gak masalah. Kan kita pengen jadi manusia yang takwa ya. Salah satu ciri orang yang takwa itu adalah mudah memaafkan dan tidak mudah marah gitu. Tapi ternyata perilaku mudah memaafkan itu tuh gak semudah itu, Kang Helan. Kalau ada misalnya Kang Heran pernah dapat luka masa lalu, orang itu menyakiti atau membuat hidup kita menderita, terus tiba-tiba dia datang dalam kehidupan kita dan meminta maaf. Apakah semudah itu kita memaafkan atau diproses dulu dalam hati kita?
0: Yang tidak mudah itu menghilangkan memorinya mungkin ya.
1: Gitu ya.
0: Umum ya.
1: Bekas lukanya gitu.
0: Bekas lukanya kalau menyampaikan
1: memaafkannya.
0: Okay, gitu ya. Iya betul.
1: Makanya pertanyaan berikutnya, Ummu Salamah nanti yang jawab ya. Saya ngelantar-lantar pertanyaan. Apakah memaafkan itu sama dengan harus berteman lagi? Apakah memaafkan itu sama dengan harus sebaik dulu lagi hati kitanya, atau cukup ya udah memaafkan, gak ngungkit-ngungkit lagi dan tidak tersiksa dengan dirinya? Kita mau kasih pertanyaan apa buat sahabat MK?
2: Ya baik, mau membahas dulu yang tadi ya, kenapa bukan aku, kenapa dia gitu kan ya. Jadi sebetulnya rasa itu kan saya mencatat nih ya dari tadi yang sampaikan Ummu Harirah tuh. Jadi rasa itu muncul karena kita mengukur kebahagiaan kita menggunakan standar hidup orang lain, ya kan. Terus kemudian tadi sampaikan juga cerita bagaimana ketika dulu seseorang dia bahagia, tapi kemudian tiba-tiba berubah gitu kan ya, berubah karena apa sih, karena ada yang lain gitu. Atau misalnya seseorang tadinya dia sendiri, lalu kemudian dia tiba-tiba ini harus lebih diperjelas ya, maksudnya kan kehadiran diganti sama orang lain tuh yang mana nih kan gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada adik tiri, lalu atau misalnya adik kandung gitu ya muncul gitu, atau misalnya tiba-tiba tadinya kita sama orang tua kita, lalu kemudian kakak sama adik misal, atau berpisah, kakak ya, berpisah ya sama nenek kan, biasanya suka kayak gitu gitu ya. Kemudian yang tadinya kita sendiri, lalu kemudian tiba-tiba ada orang lain, ya. Nah, pada saat itu kan berarti pada saat itu kita langsung banding-bandingkan, kenapa ya orang tua kita tuh dulu kan sayang sama kita gitu. Tapi kemudian tiba-tiba berubah. Nah, tadi kan rasa mengukurnya standarnya dengan orang lain. Kemudian rasa yang tidak mau move on, jadi udah terbiasa dengan enaknya gitu ya, enaknya dunia-dunia ada jabatan yang kita punya, pegang, kita bisa mau melakukan apapun dengan uang yang ada, lalu tiba-tiba Allah cabut, ganti dengan tiba-tiba jadi turun, jadi staff, atau misalnya jadi staff khusus gitu kan, tadinya punya jabatan, gak mungkin staff banget ya, tapi misalnya staff ahli atau apa gitu, terus kemudian tadi tiba-tiba lalu kemudian ada adik baru gitu kan, tiba-tiba bergabung kakak kita gitu. Jadi rasa yang tidak mau move on gitu ya, tidak mau berpindah kepada rasa yang Allah berikan berikutnya, apa ujian yang berikutnya. Nah, kemudian berarti harus bagaimana ya? Berarti sebetulnya kita yang enggak mau menerima, begitu tidak mau pop itu berarti kan kita tidak mau menerima. Padahal kata Allah itu kan hak prerogatif Allah mau ngasih apapun gitu kan.
1: Betul. Nah, mungkin sebelumnya Umi, ini dulu alasannya kenapa muncul pertanyaan itu ya, kenapa bukan aku gitu, atau merasa tadi tidak nerima, karena ada 4 hal kalau saya lihat referensinya ya, kenapa orang itu tidak bisa memaafkan atau tidak bisa menerima kenyataan itu. Yang pertama karena dia merasa ini gak adil, jadi ada perasaan situasi ini tidak adil. Kemudian yang kedua adalah dia melihat perbandingan. Jadi kalau misalnya tadi ya cerita yang datang anggota keluarga baru hidup bersama, terus dia membandingkan, kok orang tua saya lebih sayang sama anggota baru ya, kok saya jadi tidak diperhatikan ya. Berarti ada perbandingan tuh, dia membandingkan antara seseorang dengan dirinya, termasuk yang tadi kehilangan pekerjaannya gitu. Kenapa ya dia juga bersalah tapi dia gak dihukum seberat aku, dia membandingkan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah karena ada perasaan luka tadi, trauma ya, aku pernah disakiti sama dia, aku pernah mengalami hal yang sama, sehingga dia punya ketakutan untuk menghadapi situasi itu. Dan yang keempat adalah yang mungkin tidak kita sangka, itu memang ujian yang Allah hadirkan di kehidupan dia. Nah, masalahnya keadaan ini tuh akan jadi membuat kita tidak bisa bahagia tadi ya, tidak bisa move on tadi, karena kita tuh nggak memilih untuk sembuh. Jadi memelihara perasaan itu, memupuk rasa tidak adil, membandingkan, tidak menerima, lukanya itu disayang-sayang gitu, bukannya dicepetin sembuh gitu. Nah, cara untuk sembuhnya itu, karena ternyata menurut psikologi itu adalah dengan cara memaafkan, benar nggak?
2: Ya, dengan cara memaafkan atau melawan. Melawan dengan rasa itu. Misalnya tiba-tiba ada adik baru, orang tua sayang sama adik kita, kita sayang, paksa sayang kita kepada adik kita gitu.
1: Jangan dijadiin saingan.
2: Iya, jangan dijadikan saingan gitu. Ketika teman kerja kita lebih disayangi, ya paksa kita untuk berprestasi gitu loh. Ya kan, terus terserah orang mau melihat kita atau tidak gitu. Tapi dampak itu harus ada gitu, harus muncul bahwa kita memang kita yang terpilih, jadi bukannya dia, bukan gitu ya, tapi bukan begitu bahasanya. Kita yang terpilih bukan dia, tidak, tapi ya udah kita sama-sama gitu loh. Sama-sama disayang, sama-sama memajukan perusahaan gitu.
1: Jadi tidak ada objek penderita di sana ya.
2: Iya, enggak ada
1: berperan serta gitu.
2: Iya. Bisa jadi kan ada yang boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ya amat baik bagimu, itu udah banyak banget gitu ya.
0: Betul.
2: Yang sering jadi boleh jadi gitu. Apa yang kita inginkan belum tentu menyelamatkan kita. Apa yang orang lain dapatkan belum tentu berkah juga buat kita gitu loh. Jadi ya tadi, berarti yang harus kita sampaikan bahwa harus kita pelihara di dalam diri kita. Kita yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Tapi kan untuk begitu tuh susah ya. Nah, salah satunya tadi yaitu dilawan gitu. Pada proses memaafkan itu kan gak mungkin tiba-tiba ya udah saya maafin dia, kan gak mungkin gitu ya. Oh, dia udah nyakitin kita. Tapi harus dilawan gitu. Bagaimana misalnya ketika saya pernah melihat ada sesuatu tayangan ya, dia lewat di beranda saya, ketika seorang suami berselingkuh gitu dan bertemu dengan seorang istri itu bertemu dengan selingkuhannya lagi berdua dengan suaminya. Dia nggak marah, dia nggak marah, dia nggak apa, dia cuma bilang mohon maaf, memang saya yang salah, saya yang kurang melayani dengan baik, Terus dia sampaikan, ya kalau dengan saya, suami saya suka marah-marah gitu loh, suka begini, suka begitu. Itu kan secara tidak langsung menyampaikan kepada selingkuhannya bahwa jangan-jangan dia juga begitu gitu ya ke saya gitu. Tapi ya udah, terus kemudian memang kalau memang harus dilepas, ya harus dilepas. Kalau memang kembali, kembali. Karena pada dasarnya ketika orang itu tersebut begitu, maka dia akan terjadi lagi begitu gitu.
1: Dan orang yang tadi menyampaikan selamat ya, itu yang istri pertamanya itu gimana tadi, apresiasi
2: ya, gitu ya. Oh iya tuh ini ya saya kenalkan, saya istrinya gitu kan ya, saya istrinya ini gitu kan, yeah. Terus langsung udah enggak kamu enggak salah, saya yang salah, saya yang mungkin kurang memberi pelayanan
1: tapi
2: yang baik
1: ya,
2: kepada
1: bukan,
2: ini
1: apa,
2: ya ngomongnya biasa banget ya, tapi ya sebetulnya ya begitu ya, sebetulnya dia begitu gitu, kurang memberikan pelayanan baik apa-apa, tapi disampaikan suami saya itu suka marah-marah ke saya kalau ngasih duit itu cuman jadi gitu lah, jadi sebetulnya menyampaikan dia nggak perlu marah-marah, oh kamu nggak perlu gitu, seperti itu ya. Tadi memaafkan itu bukan berarti kita melepaskan husnuzon ya, melepas apa,
1: tidak
2: ya?
1: Selalu tidak orang selalu yang itu meminta maaf itu harus kita
2: husnuzonin. Jadi jadi kalau bahasa melepaskan husnuzon berarti kan suzon ya. Tapi bukan begitu, tetap jadi harus dilihat dulu gitu. Jadi bukan berarti ya udahlah dia kita maafkan gitu. Enggak gitu. Tapi kemudian kalau misalnya di dalam pergaulan gitu ya. Kalau misal bukan pergaulan ya, apa ya bahas, kalau dalam kehidupan sehari-hari atau gimana?
1: Hubungan Teh? Sosial. Dalam hubungan sosial kita misalnya nih melihat kondisi ada si A nih, si A itu ternyata karakternya itu setegas itu dan misalnya kurang baik akhlaknya, sering nyakitin orang misalnya di sekelilingnya, dan si A mengulangi itu, tapi dia tuh suatu saat tuh minta maaf ya, maafkan gitu. Nah ada kan orang-orang itu yang nggak langsung percaya ya, langsung tapi bertanya dulu, bener nggak nih minta maaf gitu. Terus ada yang bertanya, gak boleh suuzon, kalau orang udah minta maaf itu harus dimaafkan gitu. Kita terserah dia mau apa, pura-pura atau cari apa ya, katanya apa, pencitraan atau apa gitu. Itu bukan urusan kita gitu. Nah ternyata ketika si orang yang berpendapat bahwa kita harus berbaik sangka kepada orang yang memang kebiasaannya dia akhlaknya tuh belum sebaik itu gitu ya, jadi wajar kalau tidak dimaafkan. Tapi terus ada pernyataan itu tadi.
2: Iya berarti
1: kondisinya kalau seperti itu ya nggak
2: harus
1: selalu husnuzon
2: ya?
1: Gitu ya.
2: Iya nggak harus selalu kita husnuzon terus. Tapi sebetulnya pada saat orang lain kita melihat ya, orang lain melakukan kesalahan ya kepada kita ya, kalau misalnya seperti itu, berarti kita harus pisahkan orangnya gitu. Pisahkan orangnya dari perbuatannya. Jadi kalau kita ngelihat, kita boleh kesel, benci kata pada saat melihat orang tersebut gitu kan ya. Tapi yang kita harus bedakan adalah perbuatannya.
1: Jangan ke orangnya.
2: Itu namanya profesional gitu loh. Jadi ketika misalnya kita berdebat nih, berdiskusi, yang muncul adalah kan kesel, benar enggak? Tapi setelah selesai dari sana harusnya selesai gitu loh. Karena kan cuman ngobrol atau misalnya dia melakukan
1: beda pendapat aja ya.
2: Iya, misalnya beda pendapat atau dia melakukan sesuatu ya. Tapi kan itu adalah perbuatannya, tapi bukan orangnya. Nah justru bagaimana dengan orangnya? Ya harusnya kita kasihan kepada orangnya. Ya kan, kepada orangnya, dia gak paham ya, kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu, kenapa dia berkata yang tidak baik kepada kita. Misalnya lu bisa kerja gak sih, misalnya gitu kan. Atau misalnya itu selalu yang terjadi.
1: Ini kita misalnya, contohnya tuh
2: contoh
1: random,
2: misalnya random ya, ada yang pekerjaan ya kan.
1: Atau kita tanya deh, ini ke sahabat MT
2: ya, betul.
1: Biasanya hal apa saja yang bagi sahabat MT susah untuk dimaafkan, terkait hal apa gitu, hal apa yang menurut sahabat MK itu hal yang paling sulit untuk
2: kita memaafkan.
0: Memaafkan.
2: Kalau minta maaf mah gampang kita maafin ya gitu, tapi ini mah memaafkan. Memaafkan itu susah loh.
1: Karena apa, menjadi sebuah perkara yang tidak mudah, ini tuh ciri orang yang bertakwa loh, mudah memaafkan tuh. Kira-kira bandingannya tuh surga gitu. Kenapa Allah menjanjikan dalam surat Ali Imran 133-134 ya, bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah yang dia bersedekah di waktu lapang dan sempit, kemudian yang tidak mudah marah dan mudah memaafkan. Jadi kalau gampang itu kayaknya hadiahnya bukan surga deh.
2: Nah, yang tadi disampaikan Umul Harira itu berarti kan sebetulnya itu tuh beban dalam hati kita. Jadi bisa gak kita melepaskan beban dalam hati kita dalam bentuk memaafkan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari misalnya nanti kan di tempat kerja kita bikin ide, ini contoh ya, biar biar pendengar MK juga bisa lebih gimana caranya kita bisa
1: relate sama kehidupannya.
2: Ya, misalnya kita di tempat kerja ada rekan kerja kita udah bikin tuh ide atau apa gitu, tiba-tiba dia yang ngomong gitu.
1: Diambil idenya
2: gitu. Coba bayangkan kalau misalnya seperti itu gitu kan ya. Terus gimana cara kita misalnya memaafkan, padahal itu hasil kerja keras kita gitu. Jadi dia menyabotase duluan. Tiba-tiba dia ngomong, "Pak, gimana kalau idenya gitu?" Lah, itu kan ide saya misalkan. Atau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari lagi macet nih di jalan raya, tiba-tiba ada yang nyala gitu kan. Nah, kan kita kesel tuh, benar nggak? Nah, itu jangan salah, itu kan dalam kehidupan sehari-hari di jalan raya kita mau memaafkan atau mau marah gitu kan, atau mau kesel. Itu marah kesel kan ada yang terungkap ya. Terus dalam misalnya marah dengan pasangan, anak atau apa, itu kan sama juga. Ya baik, silakan.
0: Nah, sahabat MK, kira-kira dalam hal apa kadangkala sulit untuk memaafkan ya, untuk memaafkan. Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027 sahabat MK, dalam hal apa merasa sulit untuk memaafkan, silakan bisa berbagi atensinya. Nanti kita
1: supaya jelas gitu buat sahabat. Contohnya misal gitu.
2: Ada masih contoh lagi ya.
1: Dalam sebuah keluarga yang sulit memaafkan itu, misal ketika dulu aku waktu kecil tuh dianaktirikan. Terus ternyata orang tua sudah tua, butuhnya sama kita. Butuhnya tuh dipelihara sama kita. Nah, masih ada luka-luka, susah gitu untuk memaafkan kakaknya yang tadinya disayang, tidak mau. Contohnya kayak gitu, apakah memaafkan saudara yang tidak amanah, itu susah. Atau tadi ya, memaafkan pimpinan di kantor yang zolim,
2: atau rekan kerja
1: yang mengambil
2: ide
1: kita, atau tetangga yang tidak mengundang kita pada saat dihajatan
2: gitu. Di jalan raya ada yang nyerempet,
1: atau sahabat kita yang gak ngasih hadiah umroh spesial pada saat dia umroh gitu.
2: Oleh-oleh ya.
1: Tapi ternyata kok dia mah dapatnya gamis mahal ya, kok aku cuma dapat yang 10 real ya gitu. Itu juga
2: 10 real mahal ya.
1: Gitu saja ya, semoga ya, terbayang.
0: Boleh silakan sahabat MK berbagi ya, yang sedang menyimak di TikTok juga, di YouTube, di Instagram. Ada sahabat kita nih, kalau di TikTok sahabat Raihan, sahabat Khalid, sahabat Mimin Mintarsih. Sahabat Mimin Mintarsih ini yang artis bukan ya? Ada sahabat.
1: Menyapa tuh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat Lia, sahabat Nau. Oh iya, menyapa juga ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan yang ingin berbagi juga, menyampaikan berbaginya hari ini karena temanya tadi garis besarnya seputar memaafkan. Kalau sahabat MK kadangkala susah untuk memberikan maaf, memaafkan ini dalam hal apa? Di keseharian ya, silakan sampaikan ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Kami nanti akan menyapa sahabat MK yang sudah berbagi ya. Selepas kita nanti, kita akan jeda terlebih dahulu sejenak, Umu dan sahabat MK, dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di Ruang Inspirasi MK FM.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo wargi Bankanya Alkota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: 37 menit lepas dari jam 9, sahabat MK menyambung kembali ruang inspirasi kali ini. Masih dibersamai oleh Ummu Harira dan Ummu Salamah. Kita berbincang seputar tema memaafkan ketika hati bertanya kenapa bukan aku. Nah, ini kaitannya juga tadi dengan memaafkan beberapa hal-hal yang terjadi di sekitar kita juga yang kadangkala membutuhkan penyikapan maaf itu seperti apa gitu ya. Tadi sudah dibahas bersama dengan Ummu Harira dan juga Ummu Salamah. Dan sahabat MK bisa berbagi di pagi hari ini. Kalau sahabat MK kadangkala susah untuk memaafkan itu ketika orang lain melakukan apa kepada sahabat MK. Nah, silakan bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027. Ummu, kita menyambung kembali di termin yang kedua ya. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM maupun juga melalui kolom komentar di TikTok nih. Kita sapa terlebih dahulu sahabat kita yang sudah menyampaikan melalui TikTok ya. Ada sahabat Lia nih bertanya, Ustazah bagaimana hukumnya menjaga jarak dari orang tua yang toksik, katanya. Orang tua ya ini.
1: Masya Allah. Ini ya apa? Kita bukan ustazah ya. Kita mah cuma pemerhati.
2: Kita mah umu-umu ibu-ibu.
1: Ibu-ibu yang anaknya alhamdulillah gitu ya, pernah diuji.
2: Oh, nah, iya. Nah,
1: kalau menjaga jarak dari orang tua yang toksik, pertama kalau menurut saya ya, saya pernah dapat beberapa ilmu dari guru-guru saya, kita harus terima dulu ya, karena kita salah satu yang gak bisa kita pilih itu adalah memilih orang tua.
0: Iya,
1: kalau jodoh tuh masih bisa milih-milih kalau iya, ada betul. Banyak gitu ya, menentukan kriteria. Tapi kalau kita menentukan kriteria orang tua, memilih orang tua, itu gak bisa. Terus menurut saya juga dapetnya, definisi toksik itu harus kita pahami juga ya. Jangan-jangan toksiknya kita itu, definisi toksik menurut kita itu sebenarnya itu bukan hal yang toksik gitu. Itu bagian dari perhatian orang tua, tapi kita menganggap itu malah jadi racun karena kita gak mau diintervensi oleh orang tua. Nah, itu mungkin kita harus merefleksi dulu apakah benar apa yang dilakukan oleh orang tua itu memang dia tuh ngasih racun atau dia orang tua tuh menyelamatkan kehidupan kita. Jadi gak boleh terlalu apa mudah mengatakan orang tua kita toksik. Karena dalam kehidupan kita gak ada tuh kewajiban kita itu untuk mendidik orang tua. Kewajiban kita mah hanya untuk berkhidmat. Tidak ada pilihan, seburuk apapun orang tua, kita tetap tidak dibolehkan untuk durhaka. Tapi kalau menjaga jarak, itu bagian dari kita tidak menzolimi kalau
2: cara
1: saya,
2: ya, cara.
1: Salah satu ikhtiar supaya kita gak berbuat dosa kepada orang tua. Dan juga kita tidak, kalau merasa kita dizolimi orang tua, tidak bertambah luka kita. Nah, selama itu hal yang wajar, kalau menurut saya menjaga jarak aman itu aman, namanya juga jarak aman. Tapi kalau sampai menghilangkan kewajiban kita kepada orang tua, menjauhkan hidup kehidupan kita dari orang tua, itu mah hati-hati gitu, takutnya tipu daya setan. Padahal kesalahan orang tua itu cuma satu, tapi akhirnya kita menghilangkan amal soleh yang banyak. Misalnya mendoakan, memberi hadiah, berakhlak baik, itu kan sesuatu kebaikan ya. Misalnya orang tua tuh toksik, apa sih Ummu Salamah, toksiknya orang tua tuh apa biasanya?
2: Kalau saya mandangnya gini ya, mungkin cara pandang ya. Kembali lagi kepada cara pandang. Kalau saya melihat pengalaman dari bukan saya,
1: orang lain.
2: Saya baik-baik sekali orang tua saya, alhamdulillah. Kalau melihat, jadi sebetulnya itu tadi yang Ummu Harira sampaikan bahwa bisa jadi itu bagian dari perhatiannya dia gitu, tapi perhatiannya terlalu kepo gitu,
1: lalu suka berlebihan
2: dan kemudian bahasanya juga jadi bahasa yang kayak malah menyakitkan ya, misalnya kenapa kamu nggak bantuin suamimu misalnya gitu kan.
1: Kenapa sih kamu jadi istri itu enggak? Ini
2: iya,
1: rumah berantakan.
2: Misalnya ya, rumah berantakan misalnya gak atau
1: bisa ngurus
2: gitu kan, atau terus kemudian misalnya kenapa kalau sama yang lain dia baik-baik aja gitu sedangkan sama saya selalu begitu gitu kan ya. Nah, tadi jadi mungkin cara pandang aja kita melihat bahwa oh dia sebetulnya bentuk dari perhatian ya. tapi mungkin caranya aja yang salah. Lalu kemudian apa yang kita harus lakukan? Tetap kita membaik, tadi sampaikan, tetap menjaga jarak agar tidak, kalau saya setuju ya, untuk menjaga jarak itu bukan berarti hilang gitu loh. Hanya menjaga jarak saja, apalagi kalau yang misalnya itu serumah. Nah, kalau udah serumah itu
1: nggak
2: lebih
1: bisa jaga jarak itu.
2: Ya, itu lebih parah lagi gitu kan ya. Emang sekali-sekali kita menghilang agar orang tua juga melihat bahwa kemana ya anak kita, merindukan dan sebagainya gitu. Jadi mungkin yang harus ditanamkan dalam diri kita bahwa sebetulnya itu perhatian dari orang tua, tapi mungkin caranya yang salah. Itu contoh yang sangat sederhana ya, belum kan yang lain-lainnya gitu.
1: Jadi antaranya adalah memaafkan ya. Kita maafkan.
2: Nah, itu memaafkan
1: orang
2: sebetulnya
1: tua ya, karena banyak sih mungkin ya di saya punya cerita juga kan saya ini. Jadi beliau tuh dari masa kecilnya dia punya problemnya luka pengasuhan dari orang tua. Ditakdirkan menikah ternyata disakiti oleh suaminya. Terus kemudian setelah menikah terus gagal dalam kehidupannya sekarang-sekarang terakhir ini, sering didekati oleh para suami-suami beristri gitu, yang dia takut menyakiti istrinya tapi diajak menikah juga enggak. Dia punya trauma yang kok saya jadi antras kepada laki-laki ya, kepada pernikahan ya. Karena dia melihat kegagalan dalam keluarga, kemudian melihat sosok orang tua yang tidak sebaik yang dia inginkan, terus dia dapat takdir kehidupan yang kok aku ya, kenapa aku yang harus mendapatkan episode ini? Gimana Om Salma?
2: Ya tadi sebenarnya episode yang Allah sudah tentukan ya kan. Allah sudah tentukan tadi, karena kan tetap kalau saya tetap pada prinsip bahwa pada saat seseorang tidak mau menerima, tidak mau memaafkan, itu berarti dia tidak mau berpindah ke masa depan gitu. Kan memaafkan itu bukan berarti kita lemah atau kalah gitu ya, melainkan sebuah keputusan cerdas kita gitu untuk merdeka dari masa lalu. Kalau saya begitu, untuk merdeka dari masa lalu selesai.
1: Ya, harus move on ya.
2: Iya, harus move on. Terus gimana dong caranya? Caranya biar kita bisa, ya udah oke, kita maafkan. Atau misalnya ternyata dia masih tetap menyakitkan, udah selesai gitu ya. Oke, saya sudah maafkan, selesai, tapi saya serahkan kepada Allah. Nah, itu kalau udah orang udah benar-benar sakit banget ya. Selesai kepada Allah, selesai. Jangan diteruskan gitu. Karena dia udah selesai dengan masa lalunya.
1: Jangan dikorek-korek lagi
2: ya. Iya, ibaratnya kita udah nitipkan permasalahan kita udah sama Allah. Yang sekarang yang terjadi apa? Ya udah, kita tinggal nonton gitu. Tinggal nonton apa? Tapi bukan nontonnya gini, tuh kan bukan gitu gitu ya. Jangan berharap menderita, tuh lain lagi. Tapi ternyata oh masya Allah, Allah ini kan bisa jadi malah terbalik. Ianya jadi baik sama kita gitu kan ya. Nah, tahunya kita sudah memaafkan itu bagaimana? Pada saat kita bertemu dengan orang tua itu biasa aja. Gak ada rasa kesal, gak ada rasa apa, biasa aja ngobrol biasa apa aja. Karena tadi dia orang yang cerdas ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan untuk masa lalunya untuk yang lebih baik gitu loh. Sebetulnya untuk dirinya sendiri kan. Ya, memaafkan itu sebetulnya untuk dirinya
1: untuk
2: sendiri. Betul.
1: Ya.
2: Betul, bukan untuk orang tersebut, bukan. Itu adalah untuk dirinya sendiri.
1: Makanya jangan melakukan keburukan sebagaimana orang lain buat keburukan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Karena semua itu akan kembali kepada si pelakunya ya. Kalau kita ikut-ikutan berbuat buruk, ya apa bedanya kita sama dia gitu.
2: Iya, itu dia.
1: Begitu ya.
2: Apakah mudah? Ya enggak, mudah-mudah enggak susah-susah sulit, tapi harus dilakukan.
1: Ya, clue-nya tadi ya, kalau mudah itu hadiahnya piring cantik. Tapi kalau misalnya susah, hadiahnya surga.
2: Surga.
0: Insyaallah. Baik, ini sudah banyak atensi yang masuk juga melalui WhatsApp ya, kita sapa terlebih dahulu. Ada sahabat Ari di Gempol Sari Bandung, yang sulit dimaafkan itu adalah ketika perbuatan buruk pada kita ini dilakukan berulang kali katanya. Jadi mungkin pada awal sudah dimaafkan, tapi karena diulangi jadi ada resistensi memaafkan. Ini seperti apa, Umu?
2: kalau seperti begitu kan itu selalu itu yang selalu itu yang di apa ditanyakan gitu ya. Tapi kan asisten. Dia berkali-kali begitu. Memang pada dasarnya memang begitu kan gitu kan. Yang bikin kita kesal itu ada orang yang seperti begitu, setelah kita memaafkan dia masih begitu. Kenapa? Karena kita belum menyerahkan itu sesuatu itu kepada Allah. Karena pada saat terakhir dia sudah melakukan itu, lalu kemudian kita sudah selesai, kemudian sudah buari kita serahkan aja sama Allah. Ketika dia melakukan itu, ya itu memang urusannya dia dengan Allah gitu.
1: Ada sebuah ilustrasi yang menarik nih. Kan kalau misalnya kita ibaratnya hati kita tuh sebuah dinding yang putih itu bersih bagus. Terus orang tuh menanam luka dengan paku ya. Terus kita maafkan itu adalah dicabut tuh pakunya kan, tidak nempel lagi. Tapi kalau bekas pakunya itu kan akan tetap ada. Nah, si bekas itu mau kita biarkan tetap ada dan menjadi dinding yang gak cantik lagi, atau kita ambil dempul, kita poles yang celah yang terlukanya gitu. Terus kita ganti warnanya, kita pasang figura yang cantik. Kira-kira kalau kita menatap ke dinding itu lagi, kebayang gak titik paku yang pernah kita cabut?
2: Enggak, ya. Kelihatan.
1: Sebelah mana yang kemana-mana? Jangan suka ngorek-ngorek paku yang udah didempul, udah di cat cantik, ditutup sama figura. Mungkin ilustrasinya kayak
2: Ada sebuah cerita ya pada zaman Rasulullah ya, bagaimana pamannya Hamzah ya. Hamzah itu kan diminta dibunuh oleh Hindun ya pada saat perang Uhud, kemudian hatinya tuh dimakan kan sama Hindun. Itu kan bagaimana Rasulullah bisa memaafkan dan kemudian mereka yang pernah menyakiti masuk Islam gitu. Nah, yang terjadi adalah Rasulullah memaafkan, tapi Rasulullah
1: belum sanggup
2: untuk melihat wajahnya. Bisa jadi ya palingkan muka, tapi memalingkan muka itu maksudnya agar tidak timbul luka lagi di dalam hati, goresan di dalam hati yang membuat kotor hati. Jadi yang harus dilakukan adalah tadi kan menjaga jarak pada saat dia hadir. Kalau kita belum bisa nih ya memaafkan, itu diperbolehkan memalingkan muka, tapi nggak boleh ada perasaan yang kayak dendam ada apa, nggak ada. Rasulullah hanya memalingkan muka itu adalah untuk menyelamatkan gitu, sampai akhirnya memaafkan, benar-benar memaafkan gitu. Gitu Bu Ari.
0: Kita sudah banyak sekali atensi yang masuk ya, kita menyapa kembali, tapi kita perlu jeda sejenak sebelum menyapa. Satu ya, sebelum jeda, ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya ini melalui WhatsApp dari hamba Allah. Susah memaafkan karena selalu dipojokkan di segala kelakuan, katanya di segala kejadian barangkali ya, atau segala situasi barangkali ya, baik itu di rumah maupun di kerjaan katanya. Sahabat kita berbaginya
1: harus terima gitu. Jadi memang hati harus seluas samudra ya. Kalau hati kita tadi penuh, kita tuh susah mengisi dengan ruang baru gitu ya. Kita harus nyiapin ruang baru. Jadi kalau orang misalnya punya luka ya, ada luka di tangan, terus kegores dikit itu sakit tuh. Tapi kalau kita gak punya luka, mau dipukul, mau dicubit, gak ada masalah.
2: Dia cuma merah dikit, tapi maksudnya kan tetap sakit ya, sakit-sakit dikit, cuman tetap harus ini. Nah, sahabat MK, sebetulnya kita insya Allah nanti kan ada acara RKSK hari Rabu ke Lusa di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur Atas. Sebelum Lembang ya, Parompong bawah lah ya. Nah, itu bisa mengikuti. Kita juga akan bahas hal ini sambil makan-makan di sana. Terus kemudian bagi-bagi door prize, karena kebetulan Milad MKFM, berarti bisa daftar.
1: Kita sudah siapin bisa paket daftar, nasi liwet.
2: Sederhana ya, cantik, betul gitu.
1: Dan sahabat MP gak perlu bayar dulu ya, tapi kalau nanti mau support, mau kasih donasi,
2: silakan
1: kegiatan, silakan bawa uang sebanyak-banyaknya.
2: Ini berlaku untuk bisa umum, bisa juga majelis taklim. Kalau yang majelis taklim, nah itu luar biasa. Kalau majelis taklim itu insya Allah akan ada goodie bag yang diberikan. Ayo, yang umum juga insya Allah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik, daftarnya kemana Kang?
0: silakan sahabat MQ untuk tadi yang sudah banyak bertanya tentang memaafkan. Nanti kita akan bahas bersama lebih lengkapnya ya, karena kalau di on air ini waktunya terbatas
2: kurang,
0: dan
2: iya, kurang, betul, terus, kurang terus.
0: Dan yang bertanya juga banyak, jadi belum dapat terjawab barangkali dengan lengkap atau dengan lebih detail diskusinya. Silakan bisa ikuti ini Majelis Taklim Rumah Ke Surga, aku menyelenggarakan dalam rangka tasyakur Milad MKFM juga ya,
2: yang
0: ke-25 di Eko Pesantren 2 Darut Tauhid di Villa Agim. Silakan
2: atau Blue Mosque ya,
0: Blue Mosque, betul. Blue Mosque juga. Jadi bisa cari saja di Google Maps ya, Blue Mosque.
2: Nah, nanti di arahnya muncul ya.
0: Blue Mosque. Blue Mosque ya.
2: Cigugur ya.
0: Iya. Silakan bisa cari ke sana. Daftar terlebih dahulu, silakan menghubungi nomor 085 795 301370, 085 795 301370. Silakan sahabat MQ bisa menghubungi nomor tersebut untuk daftar, untuk kita silaturahim bareng-bareng nanti diskusi panjang lebar berkaitan dengan tema yang sedang dibahas juga hari ini ya. Seperti Ibu Parilah nih, alhamdulillah menyimak dan insya Allah nanti hadir di Eko Pesantren 2 Tasyakur Milad MQFM. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran untuk bisa ikut juga katanya.
2: Amin.
0: Nah, kalau kaitan memaafkan, kalau Ibu Parilah memaafkan orangnya mah sudah bisa, tetapi dengan kelakuan atau peristiwanya kadang selalu teringat katanya.
2: Iya, apalagi perempuan nggak bisa.
1: Jadi pelajaran ya.
0: Nah, kalau sahabat MQ, kadangkala sulit memaafkan itu dalam hal apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MQ ya, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis, dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar acara ini karena ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam

0: masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
3: Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Terima kasih sahabat MI kembali di ruang inspirasi bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dibersamai Umu Harida dan Umu Salamah ya. Di pagi hari ini kita berbincang, sahabat MI masih kami nantikan juga atensinya untuk berbagi di pagi hari ini kalau dalam hal memaafkan apa yang kadang-kala sahabat MI sulit gitu ya untuk memberikan maaf. Silakan bisa berbagi ke 0811-2241027. Baik, Umu, menyambung termin yang terakhir, kita menyapa kembali sahabat MKI ya, yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKI FM. Ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya berikutnya. Ini dari sahabat kita, sahabat Farida di Muhammad Toha. Sahabat Farida ini baru saja bergabung juga katanya ya. Sahabat Farida, alhamdulillah bisa menyimak siaran hari ini. Ingin bertanya, bagaimana caranya untuk bisa memaafkan orang yang menyakiti? Alasannya, ini panjang sekali ceritanya, kita coba ya, baca sedikit-sedikit ya. Alasannya,
1: karena
0: banyak sekali ini kaitan dengan finansial-finansial yang ditanggung oleh sahabat kita ini yang bertanya, begitu ya.
2: Oh, itu harus nonton ini YouTube terbaru kita ada
1: ya.
2: Di akun YouTube MKFM Bandung kita keluarin satu produk baru yaitu cerita inspirasi. Jadi itu bentuknya mungkin lebih ke cerita bergambar ya, ada naratornya. Itu kita ambil inspirasinya dari kisah-kisah kehidupan kita sehari-hari, akhlak gitu.
0: Jadi garis besarnya itu seringkali dibantu masalah finansial, tetapi orang tersebut menjelek-jelekan di belakang. Jadi sakit hati
2: itu
0: ketika
2: jawabannya
0: melihat
2: ada
0: orang.
2: Di situ.
1: Ada.
0: Silakan bisa.
2: Oke, buka akun itu bagi apa ya.
1: Di spill dikit lah
2: akibat dari tidak ikhlas ya. Jadi kalau dalam hal kita beramal soleh kepada orang lain, sebetulnya kita itu tidak boleh berharap kembali itu dari orang yang kita tolong, kita bantu atau kita berbuat baik ya, harapan
1: dibalas
2: gitu ya, dibalas oleh dia gitu. Tapi yang kita tuju adalah ya rahmat Allah aja gitu. Kalaupun orang tersebut membalas kebaikan dengan keburukan, itu dosa dia. Nah, jangan sampai amal kebaikan kita berhenti karena kita dapat hal yang tidak kita harapkan dari orang yang kita bantu.
1: Betul. Seperti gini, ini mah dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana sekali. Kayak misalnya kita mau ngasih pengemis yang lewat atau yang lagi ngamen, tapi kita banyak pikiran ya, banyak pikiran, duh nanti dipakai mabuk, terus nanti dipakai apa. Gak apa-apa, kita memberi saja. Urusan dia dipakai apa itu adalah urusannya dia. Sama pada saat kita mau menolong orang, ya udah gak apa-apa, kita lakukan itu. Masalah dia apa, kekitanya jahat ya atau apa ya, ya itu urusannya dia.
2: Ya kalau ekstrimnya kan bagaimana Rasulullah tuh dihina ya, direndahin oleh wanita buta yang tiap hari Rasul kasih makan. Terus apakah Rasul berhenti?
1: Enggak.
2: Terus kita mau nyontoh siapa? Kalau yang idealnya itu kan mengikuti perilaku Rasulullah.

0: Kalau belum sanggup, mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikan aku keikhlasan, kemampuan. Itu tuh udah top banget kalau udah doa. Udah doa aja, minta ke Allah supaya dimudahkan untuk memaafkan orang gitu.
1: Nah, yang terpenting lagi adalah pada saat kita melihat orang lain melakukan kesalahan, sebetulnya kita sendiri juga banyak melakukan kesalahan. Jadi Allah saja memaafkan ya segala kesalahan kita. Berarti bagaimana kita juga bisa memaafkan orang lain, karena kita berharapkan Allah memaafkan kita juga gitu.
2: Baik. Berikutnya Umu, karena sudah ada yang menyampaikan atensi kembali. Ada sahabat kita, seorang ibu di Dago. Saat ini di rumah itu tinggal dengan menantu, dengan anak, menantu, cucu dua. Nah, kalau ada kesalahan jadi susah komunikasinya. Jadi kalau ada kesalahan dan kemudian jadi sulit memaafkan, jadi menyampaikan ke diri sendirinya harus sabar saja.
1: Nah, ini kan jawabannya yang tadi ya. Jawabannya. Jadi mengingat kesalahan sendiri. Sebetulnya kalau misalnya kita marah itu ada ya, ada yang diperbolehkan. Bukan berarti kita tuh kayak gak boleh marah, malaikat banget itu kan.
0: Terus, kita manusia ya.
1: Atau misalnya kita gak ngerti nih, di antara semuanya tadi, baik menantu, anak, atau suami, atau apapun gitu ya. Kita boleh marah, tapi maksimal 3 hari. Mendiamkan tuh maksimal 3 hari. Mungkin kalau misalnya apa, kalau suami misalnya istri itu kebayang ya, kalau 3 hari gitu ya. Itu kebayang. Anak itu, tapi setelah 3 hari itu tidak harus boleh. Sudah harus selesai.
0: Jadi kasih jeda juga, jarak aman. Mungkin kalau yang serumah itu jangan lebih dari 3 hari ya. Komunikasikan bahwa aku lagi gak nyaman. Mungkin diamin juga.
1: Harus ini, tetap komunikasi.
0: Tapi saya dapat pesan menarik dari ibu ini ya. Karena kita sebagai orang tua tuh harus belajar menjadi orang tua yang pemaaf.
1: Sabar tadi ya.
0: Jadi tadi kalau sabar tuh kan masih sakit hati ya, masih nyimpen perasaan gak nyaman ya. Tapi kalau udah nerima itu gak ada perasaan sesek atau gak
1: tadi
0: nyaman.
1: Tadi beban ya, beban dalam hatinya itu lepas.
0: Udah lepas. Jadi oh ya udahlah, anak aku memang belum paham gitu. Kita doain ya Allah. Itu memang semudah itu ya ngomong kayak gitu ya. Tapi emang orang tua tuh katanya ya, makin senior tuh emang makin sensitif kan Erlan.
1: Berarti dengan doa. Terakhirnya doa aja kita. Jadi bukan hanya mendiamkan saja, tapi tetap berdoa, ya Allah bukakan hatinya, lembutkan hatinya gitu.
2: Baik, ada sahabat kita di Bandung juga nih bertanya. Ada sahabat kita lah ya, yang menyampaikan susah memaafkan dan melupakan kepada seseorang yang kala itu diinginkan dan pernah berjanji juga, tapi sekarang mendengar kabar telah berkeluarga.
1: Proses
2: memaafkannya
0: cinta
2: susah katanya.
0: Cinta bertepuk ya. Mintalah kepada yang maha cinta.
1: Ya, itu yang terbaik ya sebetulnya.
0: Jadi kalau dalam kerjaan jodoh ya, kalau kita belum dapat pengganti, biasanya kita belum bisa move on gitu. Jadi masih kebayang-bayang tuh yang dulu, yang ini. Tapi kalau lo udah kasih pengganti, misalnya kita kehilangan pekerjaan, udah dikasih tuh pekerjaan baru yang lebih baik, kita tuh gak akan inget-inget lagi yang lama. Jadi mintalah kepada Allah supaya dikasih si doi yang lebih baik.
1: Iya, karena bisa jadi itu kan bukan yang terbaik buat kita. Dan gini, kalau tentang memaafkan ini ya, sebetulnya kan pada saat kita memaafkan orang lain, itu sebetulnya ganjarannya tuh dari Allah langsung gitu. Iya kan? Jadi dari Allah langsung, bukan dari siapa-siapa. Pada saat kita disakiti, makanya orang yang disakiti itu adalah didengar doanya oleh Allah. Udah, jadi pada saat kita disakiti, dimarah, hentakan
0: doa yang baik-baik ya.
1: Ya, hentakan sabarnya itu adalah jangan lu aja nanti bakalan begini ya. Enggak, tapi doa kita gitu ya. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita yang baik-baik. Ya Allah, berikan rezeki yang melimpah, berkah gitu kan. Sembari gitu, bayangin ya, kita lagi dimarahin, kita lagi disakitin, tapi kitanya berdoa sama Allah. Dan ganjarannya Allah yang berikan langsung kepada kita. Nah itu,
2: insya Allah.
1: Itu. Jadi kalau ditanya suksesnya orang itu kenapa ya? Karena dia sering memaafkan dan mendoakannya yang baik-baik gitu.
0: Karena doa malaikat itu ketika kita mendoakan orang lain, malaikat itu mendoakan kita untuk kamu juga. Dibayangkan kalau kita semoga hidupnya menderita untuk kamu juga. Nah, itu bila kan?
1: Iya.
2: Malaikat langsung ya didoakan.
1: Iya, kan kata malaikatnya, ya Allah, dia dia melakukan kebaikan, bersedekah atau apa. Tapi kalau memaafkan, ganjarannya langsung dari Allah.
2: Insyaallah.
0: Belum puas kan? Sampai ketemu hari Rabu di Villa Agim. Nah,
2: di Villa Agim ya. Alhamdulillah.
0: Kita bahas lebih mendalam kayaknya. Yeah. Kalau pertanyaan netizen, pendengar MQ banyak ini, kita bisa nanti bantu sampaikan juga ya.
2: Insyaallah
0: nanti di sesi terakhirnya, saya dan Ummu Salama akan coba talk show dengan Ustaz Taufik ya.
1: Yeah.
0: Kita bahas tema ini. Gitu.
2: Tema ini ya. Jadi sahabat MQ yang ingin lebih
1: dalam ya.
2: Dalam, lebih puas ya.
1: Dan kita silaturahim
2: ya,
1: sambil healing. Itu luar biasa, itu pemandangannya bagus banget.
0: Dan kita tuh pengen ngejamu sahabat MQ. Nasi paket, nasi timbal. Jadi kalau
1: enggak usah
0: ada,
1: bawa makanan ya, kalau mau bawa bawa boleh, aja boleh. Buat ngemil-ngemil. Iya.
0: Masuk enggak bawa kado jangan buat MQ.
1: Iya.
0: Boleh.
2: Boleh. Silakan sahabat MQ ya, di dalam rangka tasyakur milad MQ FM ke-25 sahabat MQ bisa ikut. Gaku nanti akan membahas temanya kurang lebih sama dengan apa yang dibahas di siaran kali ini. Jadi silakan sahabat MQ yang masih pertanyaan masih ada yang menyampaikan agar lebih lengkap dan jelas, nanti bisa lanjut langsung silaturahim bersama dengan Ummu Harira, Ummu Salamah dan juga Ustadz ya. Langsung saja daftar, silakan ke 085 795 3013 785 795 3013 70. Ini seperti Ibu Kartini di Ciberem, alhamdulillah bersemangat untuk hadir katanya.
0: Siap, ditunggu Bu.
2: Bu Kartini ya.
1: Dibawa teman-temannya Bu.
2: Iya, berusaha memaafkan orang-orang yang sering kepo dan menyakiti, sebisa mungkin seperlunya saja bergaul dengan orang tersebut katanya.
1: Setuju.
0: Semangat.
2: Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, waktu kita juga sudah di akhir kebersamaan. Umu Harira dan Umu Salamah ya.
1: 0857 boleh kalau mau daftar sekarang.
2: Silakan bisa di sahabat MQ bisa langsung daftar ya, untuk yang nanti akan ikut event Majelis Taklim Rumahku Surgaku dalam rangka tasyakur milad MQ FM ke-25. Ini nanti bisa langsung konsultasi juga seputar maaf-memaafkan sahabat MQ ya, seperti tema kita hari ini, langsung dengan Ustadz dan juga Ummu Harira dan Ummu Salamah. Silakan bisa daftarnya ke 085 795 3013 70 085 795 3013 70. Silakan bisa menghubungi nomor tersebut ya. Untuk sahabat MQ yang masih live di TikTok juga silakan langsung daftar ya. Ada sahabat Raihan, sahabat Khalid, sahabat Lia, sahabat Mimin, ada sahabat Lis, sahabat Hindawati, ada sahabat Iwang Komalasari, dan sahabat Kuina Mira. Silakan langsung daftar ya ke nomor tersebut 085 795 3013 70. Umu, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Di akhir sebelum kita tutup, ada hal yang ingin kembali disampaikan Umu?
0: Baik, kita ketemu hari Rabu insyaallah jam 9 ya. Jangan lupa bawa teman yang banyak, karena kita sudah sediain jamuan yang banyak insyaallah.
2: Insya Alhamdulillah.
1: Memaafkan dan berbuat baik itu langsung tanggungannya kepada Allah ya, tanggungannya atas Allah. Maka untuk bisa lebih dalam kita mengkajinya, silakan hadir di RKSK ya, Villa Agim, Majelis Taklim RKSK di Villa Agim
0: Rabu,
1: Eko Pesantren 2 hari Rabu jam 9 mulainya ya,
2: jam 9
1: sampai dengan jam 12, jadi sebentar banget insyaallah. Sisanya healing. Ayo kita daftar segera.
2: Baik, silakan sahabat MQ daftar. Informasinya nanti saya sampaikan di akhir kembali. Dan terima kasih Umu sudah berbincang di pagi hari ini. Mudah-mudahan inspirasinya jadi amal jariah ya.
0: Amin.
2: Untuk sahabat
0: amin,
2: MQ yang terinspirasi. Amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

Tower 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, Sahabat MK. Insya Allah Sahabat MK bersama Sahabat Siar Aisyah yang akan menemani Sahabat MK di siang hari ini, ya Sahabat MK, program Inspirasi Keluarga di hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

0: Dan insya Allah sahabat MP, kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Beliau ini merupakan tim Asatizah Darut Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pecinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Kemudian sebagai pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center, sahabat MK. Dan insya Allah di pagi menjelang siang hari ini, kita akan bersama-sama kembali belajar begitu ya sahabat MK, berkaitan dengan inspirasi keluarga. Temanya yaitu sahabat MK, najis yang sering ditemui di rumah sahabat MK. Sebelum itu silakan kami juga mengundang Anda ini untuk dapat menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya begitu ya, melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah hadir begitu ya Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Insyaallah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini Ustazah.
1: Alhamdulillah, damang teh Aisyah.
0: Alhamdulillah, senang sekali ya Ustazah ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini. Dan mungkin Ustazah ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, najis yang sering ditemui di rumah ini. Silakan Ustazah.
1: Ya, atur nuhun teh Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MKFM wabil khusus para muslimah, hari ini kita melanjutkan bab thaharah yang sempat kita bahas sebagai prolog ataupun mukadimah bab fikih bersuci ya. Yang lalu mungkin kita pernah membahas tentang thaharah itu syarat utama diterimanya salat gitu ya. Kenapa? Dan itu juga bukan cuma thaharah fisik, tapi juga ada thaharah batin. Karena kalau kita ikut kajian, kita belajar, belajar fikih, belajar cara nyuci baju, bersihin tempat sholat, udah benar semua ya. Rukun sholat udah dipelajari, syarat sah sholat juga sudah dipelajari. Dan semuanya sudah benar, terakhir niatnya gak benar. Niatnya salah ya. Dan sholatnya juga tidak berdampak dalam kehidupan sosial sehari-hari. Maka itu juga diancam neraka wail ujungnya. Wailul lil musallin. Kita sudah membahas itu semua ya, bahkan kita juga membahas betapa di dalam Islam alat bersuci utama adalah air, dan airnya air mutlak. Air mutlak itu air yang rasa, warna, bau kosong ya. Artinya tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, dalam kajian fikih kita ya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas ya tema khusus ya untuk masalah-masalah sama thaharah juga. Kalau kita bicara thaharah itu bersuci, bersuci itu menghilangkan najis, maka ini khusus membahas tentang najis-najis yang sering kita dapati di sekitar kita di rumah gitu ya misalnya. Ya, jadi banyak sekali yang kita kadang tidak sadari menganggap itu bukan najis ya. Satu hal aja yang simple seperti kotoran cicak. Kan kita anggap gak najis, kotoran cicak ternyata najis gitu ya. Kotoran cicak kita anggap biasa aja. Nah untuk bilang, apalagi kalau udah sampai kotoran tikus, wah tikusnya aja udah masuk kaunsel fawasik ya, 5 hewan yang harus dibunuh ya. Jadi kalau ketemu harus bunuh tuh ya. Gak usah bicara perempuan ya, kalau perempuan sih jangan lihat tikus, lihat kecoa juga jerit. Jadi memang, nah kalau kita bicara tentang tikus ini kaunsel fawasik lima jenis hewan yang harus dibunuh, berjumpa di mana saja gitu ya. Nah, kotorannya jelas najis. Hewan-hewan yang harus dibunuh, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ya maka itu adalah hewan-hewan yang kotorannya najis. Adapun, nah kita sudah sempat bahas di pertemuan pertama, hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Contoh misalnya kita melihara kelinci. Kelincinya itu berkeliaran gitu ya kemana-mana, masuk-masuk ke dalam rumah. Kelinci kan lucu ya.
0: Iya,
1: ya bedanya tipis lah antara kelinci sama sekarang tuh ada kelinci anggora ya, pernah tahu ya ada kelinci anggora. Kan mirip kucing anggora, bedanya apa? Lucunya sama.
0: Lucunya sama.
1: Mirip-mirip namanya. Kotorannya beda.
0: Iya.
1: Ya kenapa? Karena dagingnya kucing enggak bisa dimakan. Maka kotorannya najis. Sedangkan dagingnya kelinci bisa dimakan, maka kotorannya tidak najis. Kalau yang kotorannya najis tidak boleh dijadikan pupuk. Pupuk tanaman, pupuk hewani enggak boleh. Tapi kalau yang kotorannya tidak najis, maka boleh dijadikan pupuk hewani. Nah, itu berarti kan rantai makanan kita panjang ya. Mau makan, mau beli beli buah. Buah pasti halal kan? Buah loh.
0: Iya.
1: Ya, buah ya, misalnya apel, apalagi buah naga. Buah apalagi pisang, pokoknya buah jeruk itu buah-buahan. Jelas buah adalah halal, ya artinya esensinya dia halal buah. Masalahnya kalau udah lebih panjang lagi kita tanya, dia dipupuknya pakai apaan? Dipupuknya pakai zat yang mana? Ketika dipupuknya pakai kotoran hewan, nah itu mulai warning tuh. Kotoran hewan yang mana nih? Ya karena yang diperbolehkan adalah kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Nggak boleh dipupuk pakai kotoran hewan yang najis ya, kotoran najis, kotoran kucing, anjing, apalagi kotoran babi. Nah, untuk bila dan paling sering kalau di daerah-daerah yang memang bukan daerah muslim, itu kotoran ternak sering dijadikan pupuk. Tapi juga kotoran babi ternyata banyak juga ya, nggak sedikit yang dijadikan pupuk. Kalau kotoran ternaknya sapi, kambing nggak masalah. Tapi kalau pada akhirnya peternakan babi kan ada ya, di pojok-pojok Jakarta, di sekeliling Jakarta tuh ada daerah-daerah yang memang dia punya peternakan babi. Daerah-daerah panas ya, Tangerang itu punya peternakan babi. Ya, na'udzubillah, kadang-kadang kotorannya juga diproduksi menjadi pupuk. Nah, berarti gak cuman esensinya kita makan buah. Dan kalau kita bicara najis yang ada di rumah, jadi hati-hati juga nih. Dari yang makanan, kita sempat bahas juga tentang jalalah. Saya antara lupa dan ingat, saya udah bahas belum ya tentang jenis-jenis najis seperti bangkai. Itu udah kayaknya sepertemuan yang lalu sudah bahas ya. Yang namanya najis itu semua jenis bangkai kecuali bangkai ikan, bangkai hewan air gitu ya. Itu yang namanya najis. Karena kalau bicara toharoh, bicara bersuci, berarti mensucikan diri dari najis, mensucikan hati dari kotoran-kotoran dan penyakit hati. Ya, mensucikan makanan juga dari najis-najis yang tampak dan tidak nampak gitu ya. Jadi dari najis yang nampak dan tidak nampak. Nah, ikan dan belalang jelas itu bangkai yang boleh dikonsumsi. Bangkai laut ikan, ikan itu bangkai air. Dan adapun belalang itu bangkai dari serangga yang tidak mengeluarkan darah. Jadi bangkainya juga ya bukan najis. Ya, binatang yang tidak mempunyai darah mengalir maka dia tidak najis. Tulang dari bangkai juga, ya itu nggak najis. Contoh misalnya kalau kita pakai perhiasan dari gading gajah. Gading gajah itu suka dibuat jadi perhiasan. Karena tidak najis, kan harusnya bangkai itu najis. Sisa dari binatang, sama ada binatang yang mati atau binatang yang hidup, itu najis gitu ya. Nah jadi kalau kita bicara tentang tulang dari bangkai, ya maka tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit yang sejenisnya ya. Kalau sudah diproses, disamak kulit berkali-kali, jadi tidak najis kecuali kulitnya babi, kulitnya anjing. Nah itu dia yang, na'udzubillah tetap ya, karena kaitannya sama anjing sama babi. Otomatis apapun yang dihasilkannya jadi najis gitu ya. Jadi makanya macam-macam najis, kalau kita bicara tentang jenis-jenis najis, dan itu kadang-kadang ada di rumah kita, ya kotoran termasuk, ada bangkai juga termasuk ya. Kalau kita lihat cicak-cicak. Cicak itu kan memang binatang yang kata Rasul kalau ketemu cicak bunuh sekali timpuk, pahalanya 10. Kalau 2 kali timpuk baru mati, ya pahalanya turun jadi 9. Kalau 3 kali timpuk baru kena baru mati, ya jadinya pahalanya turun jadi 8. Jadi artinya apa? Ini binatang kenapa harus dimusnahkan? Ternyata dia juga menyebarkan penyakit sama kayak penyakit pestnya dari tikus gitu ya. Ada mudaratnya sehingga kotorannya juga najis. Makanya kenapa Rasulullah SAW selalu mengatakan tutuplah bejana-bejana air di malam hari. Karena bejana-bejana air itu kalau terbuka di malam hari banyak hewan-hewan yang berkeliaran. Apalagi yang di atas, misalnya di kamar mandi kita di atas, ya di lantai-lantai itu ada cicak. Cicaknya mengeluarkan kotoran, jatuhnya ke dalam bak mandi kita. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Bak mandi kita kejatuhan kotoran cicak. Nah, ini kan yang penting untuk apa namanya kita perhatikan ya. Ternyata kotoran cicak, dan kita tahu yang namanya najis ini harus dihilangkan. Lantas gimana menghilangkan kotoran cicak di air? Yang airnya air seember. Nah, jadi kepi lagi ya, kembali lagi ke yang sudah kita pelajari di bab pertama pada pertemuan yang lalu. Ternyata kalau syarat air mutlak, rasa, warna, bau kosong. Artinya tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Kalau airnya di bak mandi itu banyak, sedangkan kotoran cicaknya 1, 2, 3 dan dia tidak merubah rasa, warna, bau, maka airnya tetap masuk dalam kategori air mutlak dan boleh digunakan untuk bersuci. Ya, jadi memang ini pentingnya untuk mengetahui bagaimana juga ya definisinya air mutanajis, air yang kemasukan najis langsung tidak boleh digunakan, ataukah lihat ada standar tertentu. Ternyata ada standarnya rasa, warna, bau. Ya, dan itu najis yang nggak bisa kita hindari itu. Kalau kotoran cicak di mana-mana suka ada. Ya, kadang-kadang kita geli sendiri kalau masuk kamar mandi suka, aduh, ada kotoran cicak di mana-mana gitu ya. Belum lagi kotoran tikus. Na'udzubillah, ya. Ini yang lebih parah karena tikus kan penyebar penyakit utama tuh, dan harus dibunuh. Dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk membunuh tikus. Khamsu fawasik, 5 hewan yang harus dibunuh kalau kita ketemu, itu ular, kalajengking, ya, tikus, kemudian anjing gila, dan kemudian burung bangkai. Ya, jadi itu yang kalau berjumpa di mana saja sebisa mungkin bunuh, ya, halau itu dia. Jadi memang penting buat kita pada akhirnya untuk memperhatikan yang ada di sekeliling kita. Kan kadang-kadang kita ngerasa ini anak kok suka sakit, anak bayi suka sakit. Ternyata dia lagi belajar ngerondang gitu ya. Lagi belajar merangkak, tangannya kotor karena merangkak di lantai, lantainya kurang bersih di sapunya, di pelnya masih ada kotoran tikus. Aduh. Atau kotoran cicak misalnya, itu kan menyepelekan kalau kotoran cicak. Kalau tikus ada yang menyepelekan, ada yang enggak, yang jelas itu semua najis, najis dan najis dan mengundang penyakit. Ya, jadinya kalau kita bicara najis-najis di sekitar kita sebenarnya banyak. Tapi sekali lagi kalau sudah dibersihkan secara standar, SOP yang benar, disapu, dipel, selesai. Gak boleh juga jadi serba was-was, hati-hati. Al-waswasu minasyaiton, rasa was-was itu masuk dari syaiton yang membisikkan hati kita. Jadi yang kadang-kadang kita ngelihat air ya, terus di depan kamar mandi langsung kita kepikir kayaknya air pipis, padahal nggak mungkin, kita nggak punya anak bayi, kita nggak punya orang yang beser, tapi kita langsung berpikir ini kayaknya air pipis, padahal airnya warnanya bening, nggak ada tercium bau. Nah itu namanya was-was dari setan. Itu yang harus kita hilangkan, yang kita tepis dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri bawah isyarat, gitu ya, ke kiri bawah isyarat, meludah isyarat. Ya, dalam salat pun kita diperintahkan seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ke kiri bawah. Kalau dulu Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu alaihim, dia bukan isyarat meludahnya, meludah betul. Kenapa? Karena memang lantai Masjid Nabawi ya itu terbuat dari pasir gitu ya. Lantainya kan lantai pasir. Lantai Masjid Nabawi itu dari pasir sehingga ya, kalau meludah betulan meludah dan langsung ditutup ya oleh sendal kita, karena orang yang sholat dulu pakai sendal, ya, yang sholat dulu pakai sendal. Kenapa? Karena memang sholat sekarang, kenapa kita harus buka sepatu, buka sendal? Ada penitipannya pula, karena lantainya bukan dari pasir, lantai masjid sekarang sudahlah dari semen, ada ubinnya, di karpet pula, disejadahin lagi, ya nggak mungkin kita bawa-bawa sepatu dan sendal nginjek-nginjek ya, bisa dikejar-kejar orang. Ya, jadi memang penting untuk memperhatikan perubahan-perubahan ya kondisi satu zaman dengan zaman yang lain, dan itu menjadi ya. Jadi itu menjadi satu hal yang penting supaya apa, nanti apapun yang kita kerjakan memang pertimbangannya salah satunya adalah zuruf. Adalah kondisi, situasi dan kondisi. Ya, jadi ketika wahyu Allah turun itu memang tergantung dengan kondisi saat itu. Ya, akan tetapi al ibrah. Ya, jadi al ibrah bi umumi lafzi laisa bil khususis sabab. Pelajaran yang kita ambil dari satu ayat yang turun bukan karena ya khususnya sebab, tapi karena umumnya lafaz. Kalau disebutkan jenis-jenis binatang yang harus dibunuh sekian, enggak langsung kita serta dengan serta merta langsung berpikir, "Oh, itu zaman dulu kali ya. Zaman sekarang beda kali," gitu. Nah, enggak boleh. Bahkan zaman sekarang lebih kompleks lagi ya, masalah yang kita masalah yang kita hadapi. Kayak zaman dulu mungkin yang berkeliaran di rumah kita binatang ternak itu, kalau di masa Rasul apalagi, ya cuman kambing di dalam rumah mungkin lewat-lewat boleh. Kambing karena kecil, mudah, anak kambing gitu ya. Sekarang kita berkembang ada kelinci. Agak sekarang lagi malah kucing yang kita pelihara. Sedangkan kucing itu Rasulullah SAW sendiri sangat menyayangi kucing. Akan tetapi beliau tidak merantai, tidak mengikat kucing, tidak dimasukin sarang gitu ya, nggak dimasukin kerangkeng, ya nggak dimasukin kandang, kucing itu dibiarkan berkeliaran. Ya, dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kalau kucing itu memang bukan hewan yang dagingnya boleh dimakan. Sehingga memang Rasulullah mengajarkan teman-teman untuk apa? Untuk bersih ketika akan sholat. Tapi ketika kita sholat kemudian kucingnya di sejadah kita, apakah boleh atau tidak boleh, nggak masalah. Selagi memang badannya tidak ada najisnya gitu ya. Beda dengan anjing tentunya. Jadi kalau kita mengatakan apa saja najis-najis yang ada di sekeliling kita, sebenarnya sih banyak ya. Banyak, ditambah lagi sekarang orang akhir zaman ini memiliki kloset, memiliki WC rata-rata di kamar mandi, dan kamar mandinya ada di dalam rumah dan dalam kamar bahkan. Ya, sehingga najis-najis itu semakin dekat kepada kita sekarang. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya tempat mandi mungkin boleh di dalam rumah. Tapi jadi dibawalah tempat mandi itu ada ember-ember untuk mandinya saja. Ya, tapi kalau istinja untuk tempat BAB tidak pernah ada di dalam rumah. Bahkan kalau mungkin kalau ada sahabat yang hidup di masa sekarang akan terkejut. Ini bukan cuma dalam rumah, dalam kamar kan WC kita.
0: Iya.
1: Nah, itu dia karena lebih dahsyat perkembangan zaman. Nah, susah kalau kita udah bicara tentang perkembangan zaman yang di zaman dulu Rasul enggak ada ya. Tidak ada hal-hal seperti yang sekarang terjadi. Oleh karena itu yang perlu kita ambil adalah pangkal ilmunya. Ya, jadinya memang sumbernya ataupun asasnya ketika disebut halal yang memang dihalalkan Allah, al halalu ma ahalallah wal haramu ma haramallah, ya al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, yang halal apa yang sudah dihalalkan Allah dan yang haram apa yang sudah diharamkan Allah, wa bainahuma umurun mustabihat, dan hati-hatilah kenapa, karena di antara kedua hal tadi, antara halal dengan haram, ada perkara-perkara yang mustabihat, yang syubhat. Faman waqa'a fil haram waqa'a fis syubhat. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia sudah terjatuh kepada perkara-perkara yang haram ya. Jadi kalau orang yang sudah terjatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia sudah terjatuh ke dalam perkara yang haram ya. Oleh karena itu penting buat kita untuk memahami apa saja yang memang kita harus jaga dari hal-hal tersebut yang ternyata najis gitu ya. Tadi kotoran hewan, berarti kucing walaupun disayang oleh Rasulullah tapi kotorannya tetap najis karena dagingnya enggak boleh dimakan. Iya. Ya. Nah, kemudian juga tikus jelas nggak boleh ya, tikus jelas itu kotorannya juga, bahkan yang paling sering ada di sekeliling kita dan dia najis adalah kotoran apa tadi, cicak. Nah, kotoran cicak itu ya di antara kotoran-kotoran yang ada di sekeliling kita dan kadang-kadang kita tidak menyadari kenajisannya, kita nggak sadar kalau kotoran tadi najis. Adapun yang sempat kita pelajari di pertemuan sebelumnya, selain bangkai yang najis itu, tadi ada pengecualian, gak semua bangkai ya, bangkai ikan, bangkai hewan yang tidak berdarah, tulang yang sudah disamak gitu ya, kulit yang sudah disamak, kulit hewan, ya maka dia juga tidak najis. Kemudian yang najis berikutnya adalah darah, daman masfuhan, darah mengalir, bukan darah yang tiba-tiba keluar dari jerawat, itu mah gak apa-apa ya. Tapi kalau darah mengalir itu darah seperti darah haid, nifas ya, istihadah, darah-darah yang mengalir begitu, atau darah sembelihan ayam yang ditampung, naudzubillah, karena ada nenek moyang kita ya dari suku-suku tertentu yang memang makan darah sebenarnya, marus Ya, makan marus, makan darah, dibekukan, dikasih bumbu, rasanya kayak ati, ya, ati ayam atau ati sapi. Ya tetap aja tidak boleh dikonsumsi ya. Kemudian juga muntah pipis kotoran manusia. Sepakat najis. Ya, dan kalau disebutkan kalau bayi gimana pipisnya? Pipis bayi laki-laki ya, yang memang ketika bayi laki-laki disuruh pipis dibandingkan bayi perempuan yang pipis beda. Kalau bedanya bayi perempuan dengan laki-laki adalah masalah organ reproduksi. Karena bayi perempuan itu ada organ reproduksinya, maka ya pipisnya juga tidak berbau, tidak berwarna. Bayi laki-laki ya tidak ada organ, kalau kita rahim maksudnya. Kalau bayi laki-laki tidak ada rahimnya, maka tidak berbau, tidak berwarna. Tapi kalau bayi perempuan ada rahimnya kan, kita dari bayi juga sudah ada rahimnya, dia akan lebih berbau dan akan lebih berwarna. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kalau bayinya laki-laki yang masih ASI eksklusif, pipisnya nempel di pakaian kita, cukup dicipratkan air, diperciki air saja. Tapi kalau bayinya perempuan, walaupun ASI eksklusif, dia biasanya bau pesingnya kecium ya, kemudian warnanya juga agak merah, maka dia harus dicuci. Dicuci pakai air, nggak usah pakai sabun. Ingat, alat bersuci utama di dalam Islam adalah air. Cuci pakai air aja sedikit gitu ya, dengan air mengalir sedikit. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah disabunin, yang penting sudah ada airnya, udah barulah bersih dia. Artinya itu baru sekilas tentang kotoran gitu ya, najis-najis yang ada di sekitar kita. Ya, baik Teh Aisyah, barangkali ada yang mau ditanyakan.
0: Ya, Yambi. Mohon izin Ustazah, insya Allah akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya. Insya Allah untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga pertanyaan ini dari sahabat-sahabat MK semua. Sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan menyampaikan pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MK FM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik sahabat MK. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai 12, bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur Bandung. Ayo segera daftar, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MJFM lebih lengkap dengan klik

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-44 lepas dari jam 10. Insya Allah akan kita sambung kembali begitu ya kebersamaannya. Ini bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Berkaitan dengan tema kita di pagi menjelang siang hari ini, sahabat MK, yaitu najis yang sering ditemui di rumah. Dan sahabat MK, ini sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya ataupun menyampaikan pertanyaan. Silakan ini bisa disampaikan ke nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan mohon izin Ustazah, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Katanya Ustazah, ini bagaimana dengan parfum yang mengandung alkohol, bolehkah dibawa sholat begitu? Silakan Ustazah.
1: Ya baik. Bismillah. Jadi kalau kita lihat pertanyaan ini tentang parfum yang mengandung alkohol, saya aku yakin yang ditanyakan adalah alkoholnya gitu ya. Karena pertanyaannya adalah kalau dibawa sholat gimana ya. Jadi sebenarnya esensi alkohol itu dia bukan najis. Najis aini. Jadi kalau najis aini itu najis sosoknya gitu ya. Alkohol itu tuh najis ma'nawiyahnya. Artinya apa? Kalau misalnya kita lihat sekarang orang yang di anestesi, ya anestesi itu kan pakai alkohol ketika mau operasi. Ya jadi kalau itu najisnya najis secara fisiknya, tentunya kita tidak bisa menggunakan itu dalam operasi sekarang. Ya jadi yang nggak boleh itu alkohol memang kalau digunakan untuk mabok. Dan juga dalam beberapa ingredients, misalnya obat untuk membersihkan jerawat. Ya obat untuk membersihkan jerawat nih, para muslimah biasanya suka pakai pembersih wajah. Pembersih wajahnya yang mengeringkan jerawat tadi, itu juga ada alkoholnya. Ya itu juga pasti ada alkoholnya. Jadi memang untuk mengeringkan fungsinya. Jadi ketika itu untuk pemakaian luar dan bukan ditujukan untuk mabuk ya, untuk pemakaian luar kulit gitu ya. Kayak dulu tuh selalu kita pernah melihat sosok alkohol 70% untuk pusar bayi ya. Bayi yang baru lahir itu biasanya dikasih pusernya dikasih alkohol 70% ya. Kenapa begitu? Alkoholnya dikasih ke pusar bayi agar pusernya cepat mengering gitu ya. Dan cepat puput ibaratnya istilahnya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi dan orang belajar dan belajar dan belajar, ya sekarang orang sudah mulai bisa menjauhi alkohol walaupun bukan fungsinya untuk mabuk ya. Fungsinya untuk apa? Kayaknya untuk obat sekalipun sekarang orang sudah mulai bisa mengganti itu. Karena apa? Lebih banyak khazanah keislaman yang dipelajari. Sehingga sekarang pusar bayi udah enggak pakai alkohol 70%. Dia cukup dengan air hangat saja. Ya, jadi air hangat terus ya dibersihkan pusarnya sampai puput sendiri. Ya, dan kemudian juga minyak wangi. Sekarang orang sudah mulai agak menjauhi minyak wangi alkohol bukan karena haram ya, karena toh enggak ada yang minum minyak wangi alkohol ya. Gak ada yang minyak wangi yang ada parfum yang ada alkoholnya kemudian ditelan, gak ada. Ya, tapi memang kita lebih khawatir karena gak ngerti nih alkoholnya, sosoknya sendiri sebenarnya haram tidak gitu ya. Najis tidak sosoknya si alkohol sendiri. Tahu untuk penggunaan luar ternyata kan tidak masalah. Untuk mensterilkan alat-alat misalnya itu juga gak masalah. Jadi memang haramnya dan najisnya alkohol itu untuk mabuk, untuk digunakan memabukkan. Seperti obat bius yang untuk memabukkan. Ya kemudian orang sengaja minum alkohol untuk melupakan masalahnya. Ya yaitu mabuk-mabukan namanya. Itu ya yang diharamkan adalah untuk menghilangkan akal sehat kita. Ya kan, tapi kalau untuk pemakaian luar, nah seperti minyak wangi misalnya nggak masalah kalau memang digunakan bukan untuk obat bius.
0: Iya.
1: Ya, jadi untuk bukan untuk obat bius silakan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang canggih juga orang balik lagi ke esensi syariah. Kalau ada yang thayyib, kenapa nggak dipakai yang thayyib? Yang thayyib itu apa? Sekarang penggunaan minyak wangi kan lebih kita mencari yang esensial ya. Yang esensial itu kayak yang oil ya. Parfum oil tuh benar-benar yang gak ada alkoholnya 100%. Jadi memang dia ekstrak dari wangi-wangian ya, dari bunga. Dan itu nempelnya lebih lama. Aslinya minyak wangi yang ada alkoholnya itu cepat sekali menguap. Wanginya lama-lama gak kecium karena ada alkoholnya. Ya, tapi kalau yang ekstrak, minyak wangi yang ekstrak tuh yang kadang-kadang sebotol kecil aja harganya selangit. Nah, kalau kita di Tanah Suci, kita di Arab itu tahu ya, minyak wangi yang bisa awet wanginya 3 hari. Itu nggak ada alkoholnya itu. Karena kalau ada alkoholnya mungkin hanya sekitar 2 jam, 3 jam, 4 jam hilang. Tapi kalau udah 3 hari nempel nggak hilang, itu tanpa alkohol. Ya, intinya apa, manusia dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang dan semakin faham Islam, semakin ingin mendekat kepada Allah dan semakin ingin membersihkan, ya, ingin membersihkan apapun juga itu yang berkaitan dengan zat-zat yang sebenarnya dalam kategori bisa diharamkan gitu ya, maka manusia akan menghindari alkohol. Jadi kalau ditanya boleh nggak dipakai, batalin sholat nggak, maka insya Allah tidak mengapa, boleh dipakai, tidak mengapa dipakai, tidak membatalkan sholat. Ya, boleh dipakai, tapi kalau mau ditanya lebih afdol yang mana antara yang ada alkoholnya sama yang enggak ada alkoholnya, minyak wangi yang essential oil tuh, yang ekstrak, ya tentunya lebih afdol yang itu, ya. Lebih afdol yang itu, menghilangkan keraguan dan juga wanginya tuh lebih tahan lama, ya. Dan juga ya, kitanya enggak was-was ketika sholat nih sebenarnya mengganggu yang lain enggak. Karena wangi yang lain, ada orang yang tidak suka minyak wangi ya, terutama yang memang ada alkoholnya. Kenapa? Bikin pusing, benar itu. Kan khawatirnya jadi bikin mabok orang ya. Ya sudah, bagusnya hindari saja, apalagi kalau mau sholat, pakai yang memang jarak dekat terciumnya kalau perempuan ya. Jangan yang jarak jauh terciumnya, nggak boleh. Karena di masjid itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Kalau perempuan, parfumnya adalah yang berwarna dan wanginya ringan, itu perempuan. Parfumnya kalau bisa yang berwarna, dia bentuknya padat dan wanginya ringan. Beda dengan parfum laki-laki. Kata Rasulullah SAW, kalau laki-laki parfumnya bening, bentuknya cair dan wanginya kuat. Jadi itu perbedaan antara parfumnya wanita dengan parfumnya laki-laki. Lantas kalau disebut parfum yang bentuknya padat itu apa? Seperti bedak, deo, ya. Pokoknya bedak, deo, yang sabun, ya. Itu perempuan lebih dianjurkan. Kalau pakai parfum yang benar, yang cair, cari yang berwarna. Jangan yang bening. Biasanya yang bening itu wanginya lebih kuat. Karena khawatirnya kalau perempuan wanginya kuat sekali, ini akan mengancam keselamatannya. Kenapa mengancam keselamatannya? Laki-laki yang bukan mahram, ini akan terganggu, ya. Laki-laki yang bukan mahram akan terganggu dengan keberadaannya. Karena ternyata yang namanya wangi-wangian itu salah satunya penyebab istimna kaum pria. Di buku fikih ada ya, bisa dilihat. Apa itu istimna? Mohon maaf, dia bisa keluar mani hanya karena mencium parfum wanita yang memang wanita tadi dia sukai. Atau dia gak suka saja, gak kenal, dia tertarik dengan wanginya dan tertarik dengan wajah si wanita tadi, dia bisa istimna, bisa keluar mani. Ini kata-kata fikih, bukan kata-kata saya. Jadi memang fikih sudah mengatakan begitu, untuk amannya kita jadi tidak boleh terlalu wangi. Nah, kadang-kadang muslimah ini salah paham ya, dilarang wangi-wangian di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Oh, kalau gitu kita diperintahkan bau-bauan. Enggak pernah ada yang memerintahkan bau-bauan. Jadi jangan sampai muslimah berpikir kita harus bau. Kata siapa? Rasulnya wangi kok, umatnya maka harus wangi. Cuman harus tahu tempat, ya, penempatan kapan kita harus wangi, kapan kita jangan terlalu wangi. Enggak ada perintah untuk bau-bauan para muslimah. Jadi muslimah ini harus bersih dan harus menjaga jangan sampai bau tubuhnya keluar kecium sama orang lain ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, masya Allah, jazakillah ustazah. Kemudian ini saya sapa, ada juga ini seorang ibu ustazah yang menyampaikan pertanyaannya, cara membersihkan baju di mesin cuci apakah suci katanya ustazah, atau mesti ini memakai air mengalir untuk mensucikan begitu ustazah?
1: Iya, ya, baik. Nah, ini penting untuk kita mengidentifikasi najisnya ya, dan menyepakati definisi najis. Kadang-kadang kita pikir baju yang bau keringat itu najis, padahal cuman keringat. Mohon maaf, keringat tidak najis. Bau iya, tapi tidak najis. Jadi tidak semua yang namanya najis itu bau ya. Dan tidak semua yang namanya bau itu najis. Nah, ini harus dipahami. Karena kadang-kadang ada ibu-ibu, mohon maaf, membersihkan pipis anaknya itu dengan misalnya nih, anaknya baru istinja, dicebokinnya langsung pakai sabun cair, gak pakai air. Ini belum bersuci. Jadi karena alat bersuci utama adalah air. alat bersuci utama adalah air mutlak. Jadi jangan ujung-ujung ibunya saking gelinya dengan bau-bauan langsung taruh sabun cair di tangannya, langsung dicebokin anaknya. Padahal belum kena air nih, ya. Sabun cair yang wangi banget. Si ibu berpikir kalau wangi udah gak najis, kata siapa, ya. Jadi memang penting, makanya kenapa kalau kita membersihkan cucu, anak, ketika menggantikan popok terutama Pampers gitu ya, maka dibersihkannya dengan tisu, ya, tisu apa? Tisu kering. Tisu kering dulu, bukan tisu basah dulu. Tisu kering.

0: yang membuat untuk membuat tisu ya. Kalau sekarang kan tisu juga dari pohon kan, dari kertas. Artinya itu bisa sekarang digantikan dengan tisu. Tisunya tisu kering, bukan tisu basah dulu. Habis tisu kering baru silakan menggunakan tisu basah. Nah, ini yang penting untuk kita pahami ya, sejauh ini yang kita pahami kadang-kadang kan parsial tentang masalah membersihkan, yang penting wujudnya udah nggak ada dan wangi. Oh, nanti dulu nih, apakah sah atau tidak gitu kan ya. Masalahnya kalau nggak sah jadi nggak jadi bersuci. Contoh, kita sudah melewati masa pandemi, cukup lama waktu itu, semua air bak mandi kita taruhkan antiseptik ya, antiseptik airnya suci, antiseptik ya, malah kalau mau diperpanjang lagi jadi panjang karena antiseptik rata-rata ada alkoholnya. Ya, padahal antiseptik suci, airnya suci tapi tidak mensucikan, dia bukan air mutlak. Jadi untuk mandi, untuk istinja cebok, otomatis harus pakai air yang suci dan mensucikan, alias air mutlak. Jangan dibuang air yang ada antiseptiknya, itu untuk pelengkap akhir saja. Karena kita lagi menjaga diri dari kuman, bakteri, virus. Jadi tetap harus ada satu ember isinya yang tidak terkena antiseptik. Nah, mencuci juga begitu ibu-ibu ya. Ini definisi najisnya apa dulu? Keringat doang sih ustazah. Oke, kalau keringat saja gak usah pakai air mengalir, gak apa-apa. Tapi emang kalau kita pengen menghilangkan, aduh, keraguan, kita gak mau terhindar, kita gak mau terkena was-was, kita pengen terhindar dari was-was, ya sudah, pertama kali dibilas dulu dengan air, habis itu airnya buang. Habis itu baru masukkan air yang ada sabunnya. Jadi bilas dulu gitu ya. Dibilas dulu dengan air yang, air saja gak apa-apa, gak harus mengalir juga. Air di ember, habis itu air di ember tadi dibuangkan sama saja. Itu kalau keringat. Tapi kalau misalnya najisnya mutlak, najisnya sudah kita sudah ini ya, artinya udah takit 100%. Kita sudah memastikan itu kena najis 100%. Kena pipis anak kita yang sudah 1 tahun. Kemudian atau mungkin naudzubillah terkena najis hewan gitu ya. Hewannya yang enggak boleh dimakan dagingnya. Itu udah mutlak banget, maka pakai air mengalir. Bersihkan dulu, baru kemudian sesudah bersih baru boleh kita campur pakai sabun, pakai air lagi, boleh dicuci bareng yang lain. Yang penting sudah ciri-ciri najis hilang adalah tidak ada lagi nampak bentuknya. Dan kalau najis tadi berbau, maka sudah tidak ada lagi baunya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, masya Allah, ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Amin. Untuk terus belajar ya, sahabat MK. Dan mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali ustazah ini untuk melengkapi dan melanjutkan berkaitan dengan tema kita, yaitu najis, najis yang sering ditemui di rumah. Silakan ustazah.
0: Nah, baik. Jadi kalau kita bicara tentang najis yang sering kita jumpai di rumah ya, tentunya tadi dari sisi hewan ya, peliharaan kita sendiri, pasti banyak yang melihara kucing, saya hakul yakin gitu ya. Karena memang kucing-kucing ini makhluk yang lucu ya. Cuman masalahnya adalah najisnya yang kita tidak boleh terkena ketika kita mau sholat terutamanya. Kalau terkena ya harus dibersihkan dengan air. Tapi tidak perlu air 7 kali, salah satu pakai pasir. Itu hanya kalau terkena najis ya jilatan atau terkena kotoran babi dan anjing. Ya barulah tuh, barulah kita membersihkannya dengan ya air 7 kali. Salah satu dari 7 itu harus dicampur. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan pasir ya. Jadi ini kalau selain anjing dan babi, kita agak selamat nih ya. Jadinya lebih ringan membersihkannya maksudnya. Ya hanya dengan air saja cukup, habis itu baru dilengkapi dengan sabun. Nah, kemudian apalagi yang ada di sekeliling kita, misalnya dari jenis najis-najis yang memang kita ya tidak kadang-kadang tidak aware ya, tidak kita teliti, kita nggak sadar, nggak jaga-jaga. Ya contohnya memang mungkin anak-anak kecil kita yang masih pakai pembalut, pakai pampers, pakai diapers gitu ya. Jadi masih pakai popok. Nah ini dia juga yang kadang-kadang mungkin kita ngerasa udah pakai popok, nggak apa-apa dia deket-deket dengan kita ketika kita sholat. Nggak taunya begitu kita sadar popoknya sudah penuh. Ya, dan dia sudah duduk di sejadah kita dan sejadahnya bau pesing. Jadi memang berpindahnya najis itu pertama warna, terus fisik najisnya nampak, dan yang kemudian adalah bau. Jadi berpindahnya najis itu ya, kalau ada bau, warna, dan fisiknya nampak. Kadang-kadang sebab nggak ada bau, nggak ada warna, tapi nggak ada warna, nggak ada fisik, tapi baunya iya. Nah ini kan yang repot. Baunya tajam, kecium ya.

0: ada baunya tajam kecium, tapi tidak ada fisik dan tidak ada warnanya. Maka tetap kalau kita memang sudah merasakan ini kok baunya beda, maka segera dibersihkan. Jangan ditunda. Jangan tunda dan segera bersihkan. Karena kalau ditunda, kelemahan kita ketika menunda sesuatu adalah lupa akhirnya untuk membersihkannya. Ya, ini pertama tentang kotoran najis dari pampers-pampers anak-anak kita. Dan juga penting sekali ya, pampers kah itu, atau mungkin darah-darah haid kita, ya, darah istihadah kita, darah nifas kita, tolong jangan dibuang dengan terpapar begitu saja. Jadi memang harus sudah dilipat, dibungkus, ditutup, baru buang. Ya, karena memang ini banyak sekali penampakan-penampakan yang kita lihat, artinya apalagi muslimah yang membuang darah haidnya ya. Darah haid ini dibuang sembarangan, ya, dibuka di mana saja, kelihatan ya, ternampak darahnya, padahal darah itu sesuatu yang aib, darah itu yang harus ditutupi dari orang lain ya, dari terlihat orang lain, dan kemudian hati-hati, darah itu kan termasuk makanan bangsa jin, dan kita gak mau bangsa jin itu makan darah kita, iya. Ya, maka ketika memang kita sudah selesai, kita sudah istinja, kita masukkan, kita lipat, kita tutup, ya, barulah kita, kadang-kadang ada karet kah itu, entah ada kertas koran kah itu, ada plastik kah, baru dibuang. Ya, dan bahkan ada beberapa juga najis-najis yang memang kita enggak gitu memperhatikan dan enggak sadar kalau itu najis. Kita di badan kita lagi dibekam, kita lagi panggil ini ya, ininya bekam lah, ahlinya bekam. Kita panggil ahlinya bekam ya. Kemudian ahli bekam tadi datang ke rumah untuk membekam kita. Nah, darah-darah ini yang penting untuk kita selalu waspada. Darah-darah ini juga jangan dibuang sembarangan. Kalau mau dibuang harus sudah dimasukkan ke dalam plastik, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru kita buang. Jangan sampai itu jadi konsumsi bangsa jin. Kalau dia mau makan darah binatang silahkan, kalau mau makan bangkainya binatang silahkan, tapi tidak bersumber dari kita gitu ya. Jadi ini hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, tidak memberikan konsumsi ya untuk bangsa itu, karena memang ini bagian tubuh kita. Bagian tubuh kita harus dipendam di tanah. Semua bagian tubuh kita harus dipendam di tanah. Makanya kalau sampah kita niatkan memang sudah dibacakan, semoga ini jadi pendaman tanah nanti. Ya, kalau bisa kita punya sendiri pendaman di tanah kita, tempat sampah yang kita pendam lebih bagus. Itu lebih bagus bahkan ya, apalagi kapas-kapas yang isinya darah bekam. Ya, kalau emang kita punya, ya sudah bagus dipendam di tanah kita saja. Tapi kalau enggak punya lahan, ya sudah sebelum dibuang dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang luput dari kesadaran kita, kita buang begitu saja ya, padahal itu bagian dari tubuh kita. Bangsa jin bisa mengenakan kita ain. Orang jahat juga bisa mengenakan kita ain. Bahkan orang ta'ajub saja bisa mengenakan kita ain. Ya, jadi memang darah ini salah satu penghubung antara seseorang dengan kita, darah kita ini. Ya, na'udzubillah min dzalik, banyak mungkin kalau kita dengar dulu, jangan suka ngeludah sembarangan. Nanti bisa dipelet orang gitu. Itu bukan omongan orang tua yang asal ya. Jadi memang bagian tubuh kita itu najis-najis yang keluar dari tubuh kita itu juga bisa jadi sarana untuk orang-orang jahat ya, mengguna-guna na'udzubillah ya, atau mensihir kita. Jadi kewaspadaan sih yang harusnya ada ya terhadap najis-najis yang ada di sekeliling kita, apalagi kalau itu bersumber dari diri kita. Kalau yang bersumber dari luar diri kita mungkin kita bersihkan, kita buang gitu ya. Tapi yang dari diri kita nih yang kadang-kadang kita suka enggak aware gitu ya. Kita enggak sadar, enggak kurang adanya kesadaran tadi yang membuat akhirnya na'udzubillah kadang-kadang kita kena musibah, kena bencana ya. Jadi itu juga yang kita enggak tahu obatnya apa ya, padahal sesimpel itu harus hati-hati untuk membuang kotoran-kotoran yang berasal dari diri kita sendiri, termasuk mungkin kalau kita pergi ke salon muslimah, kita potong rambut ya. Nah, ketika kita potong rambut di sana, habis itu kita tinggalin begitu aja. Salon muslimah ini, iya, tapi itu kan rambut kita. Bawa pulang ke rumah, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu dipendam di tanah. Kalau mau dibuang, dibuang, tapi sudah dibacakan. Amannya dipendam di tanah, itu bagian tubuh kita. Semua bagian tubuh kita harus kita pendam di tanah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MK disampaikan begitu ya, beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan bersama begitu sahabat MK. Dan mohon izin Ustazah, insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya begitu ya.
0: Iya.
1: Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharingnya, ini bisa dikirimkan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, poligami sering menjadi topik yang sensitif dan penuh kesalahpahaman. Padahal Islam ini telah mengaturnya dengan hukum fikih yang adil, rinci, dan penuh hikmah. Lalu ini bagaimana sejarah dan fakta poligami dari masa ke masa, serta bagaimana batasan dan prosedur yang benar sesuai syariat, sahabat MK? Temukan ini pembahasannya dalam pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara dengan tema agar poligami tak berujung prahara, bersama Ustadz Fadlin Abu Akmal atau Kang Fadlin dan Ustazah Erika Suryani Dewi di hari Ahad 30 Agustus 2026 pada pukul 8 sampai selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120, dan terbuka untuk umum sahabat MK laki-laki dan perempuan, baik yang sudah maupun belum menikah, dan acaranya pun gratis sahabat MK. Info dan pendaftaran silakan bisa hubungi 0882 9544 4025, 0882 9544 4025. Sahabat MK, pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara agar poligami tak berujung prahara. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku." Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini insyaallah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 55 menit. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 55 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, tepat di menit ke-14 lepas dari jam 11 siang hari ini. Masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami akan menyapa begitu ya. Ini bagi Anda sahabat MK yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Ustazah Erika, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga ini bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada seorang ibu yang bertanya, katanya makanan seperti daging ayam yang kita ini tidak tahu cara menyembelihnya, takutnya cara menyembelihnya ini tidak sesuai syariat Ustazah, dan cukupkah dengan husnuzon katanya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hewan yang memang dijual di pasar gitu ya, kita nggak kenal siapa yang nyembeli. Nggak cuman ayam ya, ayam, kambing, sapi, banyak loh. Cuman ikan yang selamat, karena ikan memang kita beli dalam kondisi bangkai rata-rata, karena sudah mati kan ya. Dan memang dibolehkan, satu-satunya kita makan bangkai itu cuman bangkai ikan. Selebihnya bangkai hewan darat, bangkai hewan udara, itu semuanya najis ya. Jadi memang harus yang disembelih. Nah, adapun ayam, nah ayam ini kan kalaupun bangkai nggak boleh kita makan, walaupun ayam. Iya. Tapi kalau bangkai nggak boleh dimakan. Atau disembelihnya ternyata kenapa dijadi bangkai? Karena disembelihnya tidak tepat. Nah, cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Menyembelih gitu ya, menyembelih itu memotong urat udaranya. Jadinya urat nafasnya yang dipotong, aliran nafasnya. Ya, itu yang namanya menyembelih. Jadi bukan dengan memenggal. Memenggal hewan itu bukan penyembelihan kalau dipenggal. Dipentung pun enggak boleh juga dipentung ya. Habis dipentung baru dipentung terus dia mati baru kita potong, itu namanya bukan nyembelih. Ya, jadi memang sembelih itu memang hewannya hidup, hewannya sehat, hewannya seger, kemudian dipotong urat nafasnya. Nah, itu yang namanya sembelih. Nah, oleh karena itu kalau yang di pasar cukup bertanya kepada yang jual. Ya, kalau di supermarket lebih aman. Ya, lebih amannya kenapa? Karena sudah ada halalisasinya kadang-kadang. Ini halal kok Bu. Nah, berarti kalau disebut halal bukan cuma karena di ayam, tapi biasanya kalau disebut halal ada halalisasi MUI-nya. Itu biasanya karena masalahnya dia ayam, dan kedua adalah cara menyembelihnya, cara matinya adalah disembelih. Jadinya enggak ada permasalahan lagi sesudah itu. Karena halalisasi itu mensupport kita untuk bisa meyakini dia halal dari sisi pemotongan dan dia halal dari esensi hewannya itu sendiri. Ya, jadi yang jadi masalah adalah kalau di pasar harus tanya. Sama kayak kita beli misalnya ikan kan dibeli mau hidup mau mati nggak masalah. Masalahnya adalah kayak ikan-ikan yang suka ditanam atau ikan-ikan yang dikelola di jamban. Mohon maaf saya bilangnya jamban, empang yang atasnya ada jamban. Empang yang di atasnya ada jamban kan hewannya namanya hewan jelalah, nggak boleh dimakan. Sama ada itu lele, belut, emas, udang, ya yang sejenis-sejenisnya lah, pokoknya gurame ya. Selagi hewan tersebut ya ternyata ditanam ataupun juga dikembangbiakan di empang yang ada jambannya, maka dia tidak boleh dikonsumsi kecuali sudah diasingkan 40 hari dengan pakan ternak yang baik. Pakan ternak yang benar ya. Jadi catatannya di sana sudah dikasih pakan ternak yang benar. Kalaulah dia mengkonsumsi kotoran manusia ataupun mengkonsumsi kotoran hewan yang lain gitu ya, atau sesamanya, contoh ayam kampung tidak diternak dengan baik, dilepas begitu saja. Ternyata ketika dilepas dia tidak mendapatkan makanan, yang ada dia dapati adalah makanan dari kotorannya sendiri dan kotoran hewan-hewan yang lain. Nah, ini juga enggak boleh langsung dimakan kecuali sudah diasingkan 40 hari di karantina 40 hari dengan dikasih pakan ternak yang halal dan thayyib. Nah, sehingga kalau kita ragu ini ikan dari mana, tanya. Ini lele dari mana, tanya. Terus ini ayam disembelih enggak? Disembelihnya benar gitu ya, benar-benar sembelih, yang nyembelih orang Islam gitu. Itu tanya kepada penjualnya. Makanya kenapa kita harus memastikan juga ya, tempat penjualannya yang aman, yang halal dan thayyib, barang yang dijualnya ini, hewan yang dijualnya itu hewan yang halal dan thayyib, ya artinya betul secara penyembelihannya juga, ditambah yang jual ini bisa dipercaya karena kita enggak ngelihat penyembelihannya. memang jadi banyak aspek ya, kayak tadi saya bilang buah saja yang jelas halal. Yeah. Buah ini jelas halal ya. Awal sekali saya sebutkan buah yang halal ini kalau saya sedang ada di negara non muslim, saya ada di daerah yang mayoritas non muslim, saya pasti akan tanya. Ya, akan tanya ini buah dari kebun yang mana? Kebunnya orang Islam atau bukan? Terpaksa nanyanya begitu. Ya, minimal cuma nanya saja. Kalaupun orang itu bohong, udah urusan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalau enggak bertanya kita jadi salah. Jadi penting untuk menanyakan ya, menanyakan apakah ini hewan yang memang betul-betul selamat untuk kita konsumsi secara syariat. Jadi bertanya, jangan takut bertanya. Termasuk kalau misalnya kita di wilayah-wilayah non-muslim. Pada akhirnya kalau di wilayah-wilayah non-muslim, kita pergi ke satu tempat, itu yang paling aman makan apa? Makan ikan. Jadinya kita beli ikan mentah, kita masak sendiri. Ya, jadinya ikan tuh udah paling aman itu. Karena kalau yang lain-lain kan harus disembeli ikan, enggak ya? Iya, gitu. Jadinya itu udah paling aman. Dan buah-buah juga takut kalau mayoritas semuanya ternyata pekebunnya pekebun non-muslim. Kita enggak ngerti, dia paham enggak yang namanya pupuk hewani itu harus pupuk dari hewan yang tidak boleh dilarang untuk dimakan. Artinya bukan hewan yang najis. Harusnya seperti itu. Takutnya dia enggak paham. Kalau dia enggak paham berarti, nah, keraguan-keraguan kita sudah masuk ke dalam hal yang syubhat. Jadi cari yang aman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, masya Allah. Dan tentu ini menjadi ikhtiar ya sahabat MP yang bisa lakukan ini. Dan Ustazah, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Yeah. Barangkali ini terakhir Ustazah. Sebagai penutup, ada yang ingin dikuatkan berkaitan dengan tema kita di pagi menjelang siang hari ini. Silakan Ustazah.
1: Iya, yeah, baik. Jadi memang sebagai muslimah ini peluang-peluang untuk mendapatkan pahalanya itu banyak sekali. Ya, tapi peluang-peluang tergelincirnya juga enggak sedikit gitu ya. Karena memang dari bulanan saja kita sudah, kalau yang masih aktif menstruasinya, nah ini juga kan kondisi kita di mana terpapar darah dan darahnya najis gitu ya. Itu juga harus membersihkannya, harus pakai air, selalu ingatkan air dulu. Udah dipakaikan air, dicuci, misal ada pakaian kita terkena darah haid. Udah dicuci, dibersihkan pakai air, enggak hilang ustazah. Esensinya, najisnya sudah hilang dengan pakai air berkali-kali. Warnanya masih ada, barulah kita tambah dengan sabun. Sabun sekarang untuk menghilangkan noda tuh banyak banget. Ya, jadinya yang penting sudah pakai air, sudah bersih, kita sudah aman secara syariat. Baru kita hilangkan pakai sabun. Ya, dicoba lagi, kadang-kadang berkali-kali ada trik-triknya. Muslimah lebih paham. Dan kalau Rasulullah SAW mengajarkan, coba pakai garam. Kita boleh juga kita suatu saat ntar pakai garam. Kata Rasul, pakai garam juga menghilangkan noda bekas haid itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT memberikan kita sebagai muslimah kemampuan untuk menjaga diri kita suci secara batin dan suci secara lahir. Ya, dan juga semoga kita kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dengan bertaubat, dan orang-orang yang selalu mau mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan isi kepala kita dari perkara-perkara yang fahisyah, yang najis, yang najisnya bisa ma'nawiyah ataupun najisnya najis ainiyah, najis yang nampak atau najis yang tidak nampak. Semoga Allah SWT membimbing kita dalam hidayah, riayah dan inayahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, ini insya Allah menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya sahabat MK untuk kita semua. Khususnya ini dalam ikhtiar untuk menghadirkan kebersihan dan kesucian rumah ya sahabat MK, ini sesuai tuntunan syariat. Sehingga ibadah pun ini dapat dilakukan dengan lebih tenang dan sempurna sahabat MK.

Sahabat MK, poligami ini sering menjadi topik yang sensitif dan penuh kesalahpahaman. Padahal Islam ini telah mengaturnya dengan hukum fikih yang adil, rinci, dan penuh hikmah. Lalu sahabat MK, ini bagaimana sejarah dan fakta poligami dari masa ke masa? Serta bagaimana batasan dan prosedur yang benar ya sesuai syariat sahabat MK. Insya Allah ini bisa ditemukan pembahasannya sahabat MK dalam pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara dengan tema agar poligami tak berujung prahara bersama Ustadz Fadlin Abu Kamal atau Kang Fadlin dan Ustazah Erika Suryani Dewi. Hari Ahad sahabat MK 30 Agustus 2026 pada pukul 8 sampai selesai ini bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120 sahabat MK. Terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan, baik yang sudah maupun belum menikah ya sahabat MK, gratis. Info dan pendaftaran silakan ini bisa Anda hubungi di 0882-9544-4025, 0882-9544-4025. Sahabat MK, pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara agar poligami tak berujung prahara.

0: Sahabat MK masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Insya Allah hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana kami sudah siapkan ya sahabat MK ini ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilihkan salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Maryam. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Yusuf. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Hadid. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan begitu ya ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya begitu ya. Dan insya Allah sahabat MK, kami kembali hadir setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuota terbatas. Daftar sekarang di Safari Suci dan wujudkan kerinduan Anda ke tanah suci.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
4: dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah. Aisyah, di siang hari ini hingga menjelang azan zuhur sahabat MK. Dan di segmen penutup, segmen Morotel Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Ataupun Anda yang sudah mengirimkan pilihannya ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Silakan ya sahabat MK, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan ini dengan menuliskan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini. Untuk pilihan pertama ada Al-Quran Surat Maryam sahabat MK, kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf, dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Parilah ya, dari GBA 3. Ibu Parilah dari GBA 3 ini di pilihan morotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah. Selanjutnya kami sapa juga ini dari Ciparai sahabat MK, ada sahabat Pian yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Dari Ciparai kita beralih ke Cipanas Puncak. Saya sapa ada Ibu Aminah yang memilihkan ini pilihan murotalnya di pilihan ketiga ya, Al-Quran Surat Al-Hadid. Kemudian dari Cicadas saya sapa ini ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari memilih pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Saya sapa ini ada Ibu Rus ya, dari Garut, yang menyampaikan ini pilihan murotalnya di pilihan ketiga Al-Quran Surat Al-Hadid. Dari Garut sahabat MK, kita beralih ke Cianjur. Saya sapa ini ada Maida. Maida ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Kemudian saya sapa juga ini ada Pak Dani ya, dari Padalarang, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam. Dari Dago ini saya sapa ada Ibu Hasanah ya. Oh maaf, ini dari Cianjur sahabat MG. Ibu Hasanah dari Cianjur memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf. Dari grup komunitas sahabat MG ini saya sapa ya, yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama Al-Quran Surat Maryam, dipilihkan oleh 4 suara sahabat MK. Kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf dipilihkan oleh 1 suara. Saya sapa ini ada Mamah Arum, kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas, ada juga ini ada Ibu Parilah ya dari GBA 3, dan juga ada Pak Sandi dari Banjaran sahabat MK. Alhamdulillah ini sudah bergabung ya dari Cianjur, ada Umi Zikri yang menyampaikan ini pilihan murotalnya di pilihan kedua Al-Quran Surat Yusuf. Sahabat MK, pilihan kedua juga ini dipilihkan oleh Opah Tar ya, dari Pasar Gerlong. Masya Allah, terima kasih Opah Tar.

0: TMK pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan pertama ya, sahabat MK, Al-Quran Surat Maryam. Sahabat MK, terima kasih ini sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Selamat melanjutkan kembali ini amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat siar Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan

0: bukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.

Kudus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Kudus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Kudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Kudus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Kudus. Subuhun Kudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan Kudus Tuhan kami, Tuhan para Malaikat dan Jibril. Hadis Riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Kudus yang Maha Suci.

0: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan
1: benar
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

Sobat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi.

Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

katakan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insan biasa. Sahabat MK, alhamdulillah Inspirasi Siang kembali hadir menemani Anda di hari ini ya, sahabat MK. Di hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti, sahabat MK. Sahabat MK, satu nasyid dari Hijaz ini dengan judul Dia Kekasih Allah kembali mengingatkan kita ya sahabat MK kepada teladan kita yang begitu menyayangi kita, sahabat MK. Bahkan saat akhir hayatnya pun yang dipanggil adalah nama kita, Ummati, Ummati, Ummati. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MK, diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah kabar gembira bagi umat manusia. Karena melalui beliaulah Allah menyampaikan petunjuk dan mengajarkan Al-Quran, sahabat MK. Sahabat MK, Rasulullah SAW ini lahir dari garis keturunan yang mulia dan terhormat ya. Namun kemuliaan Rasulullah bukan hanya tentang nasab, sahabat MK, melainkan juga ini tentang risalah, tentang akhlak dan perjuangan beliau ini dalam menyampaikan kebenaran, sahabat MK. Maka sahabat MK, salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengenal beliau lebih dekat ya, dengan meneladani akhlaknya, sahabat MK. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama mengenal beliau lebih dekat dengan meneladani olahraga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sahabat MK, untuk menjaga kekuatan demi kebaikan. Sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan olahraga bersama salah satu istrinya dengan cara berlomba, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau, sahabat MK? Untuk pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih ya. Ini tiga diantaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti. Anda juga sahabat MK ini dapat berkirim salam silaturahim serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MK, menemani siang hari Anda, kami putarkan kembali satu nasyid untuk Anda. Nasyidnya dari Angga Prayuda, sahabat MK, dengan judul Merindu Rasul.

0: Franky, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQ FM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim serta door prize menarik sahabat MQ. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026 pada pukul 8.30 sampai 12 bertempat di Villa A'agim, Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK, satu nasyid dari Opik dengan judul Solo ala Muhammad. Dan sahabat MK, ini salah satu bentuk cinta kita begitu ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengenal beliau lebih dekat, sahabat MK, dengan meneladani akhlaknya dan mengikuti kebiasaan baik yang beliau ajarkan. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama ini mengenal salah satu sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu bagaimana ini mereka menjaga kekuatan tubuh sebagai bagian dari ikhtiar untuk melakukan berbagai kebaikan, sahabat MK.

Sahabat MK, generasi muda sahabat yang selalu rindu untuk ikut berjihad menyadari betul bahwa persiapan dan latihan adalah sebuah keniscayaan, karenanya mereka mematuhi wasiat Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada melempar anak panah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada melempar anak panah. Sahabat MK, kecenderungan mereka ini pada olahraga Nabi Muhammad SAW terlihat ya pada kisah Salamah ketika ia meriwayatkan perang. Ketika kami berjalan, ada seorang Ansor yang tidak bisa didahului kecepatannya dalam berjalan. Ia berkata, "Tidakkah ada orang yang beradu cepat sampai di Madinah denganku? Adakah orang yang bisa mendahuluiku?" Ia terus mengulangi ucapannya. Mendengar itu aku berkata, "Tidak adakah orang mulia yang terhormat yang kamu segani?" Dan ia menjawab, "Tidak ada, kecuali Rasulullah SAW."

Sahabat MK, ketika kita ini kembali mengarahkan pandangan pada masa sekarang begitu ya, dan sedikit ini membuka lembar kehidupan generasi mudanya, maka kita akan menemukan sahabat MK perbedaan yang mencolok antara olahraga di kalangan mereka dan di kalangan pendahulu mereka, generasi muda sahabat, sahabat MK. Betapa kuatnya ini sepak bola mengikat hati pada panggilannya ya. Sepak bola ini merampas waktu-waktu berharga mereka dengan menontonnya, menyaksikan tayangan pertandingan.

Sahabat MK, Islam ini adalah agama yang sempurna dan tidaklah ada sebuah kebaikan kecuali pasti akan diajarkan dan dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu." Quran Surat Al-Maidah ayat 3.

Di dalam hadis yang sahih ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, kekuatan seorang mukmin diperlukan dalam segala bidang ya di kehidupannya. Terutama ini dalam keyakinan dan keimanannya. Kekuatan, kesehatan dan keselamatan tubuh diperlukan sahabat MK untuk menolong dan membantu seorang hamba ini dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam melaksanakan sholat, baik untuk melaksanakan puasa, haji, berjihad ataupun ibadah-ibadah lainnya ya sahabat MK. Sementara itu lemahnya badan dan sakitnya badan maka dapat menghalangi dan menghambat ini kelancaran seorang hamba dalam beribadah. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW

0: Nabi ini perihal olahraga dalam riwayat Bukhari. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, salah seorang pendekar dan pejuang dari kalangan sahabat Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di hadapan beberapa orang dari suku Aslam yang sedang berlomba dalam menunjukkan kemahiran memanah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Memanahlah kalian wahai Bani Ismail, karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah ahli memanah. Memanahlah dan aku ada bersama Bani Fulan." Salamah berkata, lalu salah satu dari dua kelompok ada yang menahan tangan-tangan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kalian tidak terus berlatih memanah?" Mereka menjawab, "Bagaimana kami harus berlatih sedangkan Tuhan berpihak kepada mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlatihlah karena aku bersama kalian semuanya." Hadis riwayat Bukhari.
1: Fadilah.
0: Sahabat MK, di dalam hadis yang lainnya juga ini disebutkan ya, bagaimana beliau ini memotivasi sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam berkuda dan memanah. Beliau bersabda, "Tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali dalam lomba balap unta, berkuda dan memanah." Hadis riwayat Tirmidzi.

olahraga ini merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan ya sahabat MP yang telah Allah berikan, sehingga tubuh kita ini tetap kuat dan tetap sehat. Karena setiap anggota tubuh ini dapat menjalankan fungsinya secara alami, sahabat MK.

Meniatkan olahraga ini sebagai ibadah ya, karena niat ini memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam sebuah amalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

Karena sahabat MK ini niat yang benar dan tepat akan menjadikan hal-hal yang bernilai mubah ini menjadi ibadah ya. Begitu pula dalam berolahraga sahabat MK. Saat seorang hamba ini meniatkannya sebagai sarana untuk menguatkan tubuh, maka dalam beribadah maka sahabat MK sejatinya semua itu bernilai ibadah ya dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada ini sekelompok sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa bersedekah."

Sahabat MG, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan untuk tujuan kebaikan, maka akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula halnya dalam berolahraga ya, sahabat MG, jika kita niatkan untuk menguatkan tubuh sehingga semakin semangat ini dalam beribadah, semakin kuat di dalam melakukan kebaikan dan membuat kita ini semakin panjang di dalam melaksanakan sholat malam, maka semuanya ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda ini untuk dapat berbagi ya. Kalau Anda sahabat MK ini, apa olahraga yang paling sering sahabat MK ini lakukan untuk menjaga kesehatan? Dan kalau menurut Anda sahabat MK, olahraga atau aktivitas fisik apa yang paling menarik ya bagi Anda? Apakah yang pertama sahabat MK berlari atau jogging? Ataukah yang kedua memanah? Yang ketiga ini berkuda? Yang keempat ini berenang sahabat MK? Kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan olahraga ya bersama salah satu istrinya dengan cara berlomba sahabat MK. Dan untuk pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga at Ron88 Official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Assalamualaikum, saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK, salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengenal beliau lebih dekat ya sahabat MK, meneladani akhlaknya ini dan mengikuti kebiasaan baik yang beliau ajarkan sahabat MK. Dan di segmen sebelumnya tadi kita sudah mengenal salah satu sisi kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu bagaimana mereka ini menjaga kekuatan tubuh ya sahabat MK sebagai bagian dari ikhtiar untuk melakukan berbagai kebaikan. Karena sahabat MK, kesehatan ini merupakan amanah ya, dan kekuatan ini adalah ibadah sahabat MK. Menjadi muslim yang kuat bukanlah pilihan sahabat MK, melainkan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Dengan melalui olahraga sunnah, kita bisa menggabungkan ini semangat ibadah dengan kesehatan sahabat MK. Setiap gerakan ini yang kita lakukan ya, dalam berkuda, berenang, atau bahkan ini memanah, bisa menjadi bagian dari amal soleh jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa olahraga yang paling sering sahabat MK lakukan untuk menjaga kesehatan? Dan mengapa menjaga kesehatan tubuh ini penting bagi seorang muslim sahabat MK? Anda juga sahabat MK ini dapat memilihkan pilihan polling. Kalau menurut Anda sahabat MK, olahraga atau aktivitas fisik apa yang paling menarik bagi Anda? Apakah yang pertama berlari atau jogging, ataukah yang kedua ini memanah, yang ketiga berkuda, yang keempat ini berenang, dan yang terakhir ini olahraga lain ya sahabat MK. Dan kami hadirkan juga ini teka-teki cerdas ya sahabat MK. Untuk pertanyaannya, Rasulullah SAW pernah melakukan olahraga bersama salah satu istrinya dengan cara berlomba. Dan siapakah istri Rasulullah SAW yang pernah berlomba lari bersama beliau sahabat MK? Dan insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda ya, yang sudah bergabung ini, sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Saya sapa ini dari Garut, ada Ibu Rus. Ibu Rus ini menjawab pertanyaan dari teka-teki cerdasnya ya di siang hari ini. Siapakah istri Rasulullah SAW yang pernah berlomba lari bersama beliau? Dan jawaban disampaikan oleh Ibu Rus, betul ya. Barakallah Ibu Rus. Ibu Rus juga ini menyampaikan selamat bertugas untuk kru, untuk operator, untuk penyiar. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Selamat milad Radio MKFM ini yang ke-25. Semoga jaya di udara, selalu menyejukkan pemirsa dan menambah ilmu dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin. Jazakillah Ibu Rus. Saya sapa ini ada Ibu Parilah ya dari GBA3. Ibu Parilah juga ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya. Untuk pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah SAW yang pernah berlomba lari bersama beliau? Dan jawaban dari Ibu Parilah tepat ya Ibu Parilah. Salamnya ini disampaikan dari Ibu Parilah untuk penyiar, untuk kru MKFM yang bertugas, dan untuk semua alumni SSG Darut Tauhid, dan untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga semuanya ini diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, Allahumma amin. Kemudian Ibu Parilah juga ini berbagi ya, olahraga yang paling sering ini Ibu Parilah lakukan untuk menjaga kesehatan ya. Katanya lebih suka jalan santai katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah. Dari Ranca Ekek sahabat MK, saya sapa ini ada Ibu Dede yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya ya. Oh.
Jawaban yang disampaikan oleh Ibu Dede ini 100 ya. Betul, betul, betul Ibu Dede. Dari Ranca Eke, kita beralih ke Soreang, sahabat MK. Saya sapa ini ada Pak Edi yang menyampaikan ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul ya Pak Edi. Kalau menurut Pak Edi, ini olahraga yang paling sering dilakukan, katanya ini gerak jalan katanya. Masya Allah, terima kasih Pak Edi.

Dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat MK saya sapa, ini ada sahabat Mahadi yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul, sahabat Mahadi. Muhammad sebagai pedagang. Dari Tangerang, saya sapa, ini ada Ibu Iis. Ibu Iis juga ini menjawab teka-teki cerdasnya, siapakah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau? Dan jawaban yang disampaikan oleh Ibu Iis ini betul-betul-betul ya, Ibu Iis barakallah. Saya sapa, ini ada Umi Aisyah yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dan jawabannya tepat ini, Umi Aisyah.

ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya di siang hari ini, dan jawabannya 100 Ibu Aminah. Kalau menurut Ibu Aminah, olahraga ini yang paling sering dilakukan untuk menjaga kesehatan, katanya jalan santai. Masya Allah, terima kasih Ibu Aminah.

Sahabat MG, silakan ya, kami pun ini mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MG, olahraga apa yang paling sering sahabat MG lakukan untuk menjaga kesehatan?

untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan olahraga bersama salah satu istrinya dengan cara berlomba. Untuk pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung ya. Selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi
5: dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ.

0: Sangat berarti amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raihan dengan judul Ya Rasulullah.
1: Untuk mengikut jejak langkahmu.
0: Sahabat MK, salah satu bentuk cinta kita ya kepada Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak selawat ya sahabat MK.
1: Ya Rasulullah, ya Habibullah.
0: Salah satu bentuk cinta kita juga ini kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengenal beliau lebih dekat sahabat MK. Seperti di segmen sebelumnya ya sahabat MK, kita sudah bersama-sama ini belajar lebih mengenal olahraga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu menjaga kekuatan untuk kebaikan sahabat MK.
1: Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
0: Kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya sahabat MK di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya sahabat MK, Rasulullah SAW pernah melakukan olahraga bersama salah satu istrinya dengan cara berlomba sahabat MK. Siapakah istri Rasulullah SAW yang pernah berlomba lari bersama beliau sahabat MK? Siapakah istri Rasulullah SAW yang pernah berlomba lari bersama beliau? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027 0811-224-1027.
1: Kami rindu padamu.
0: Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa olahraga yang paling sering ini sahabat MK lakukan ya untuk menjaga kesehatan? Dan kalau menurut Anda sahabat MK, mengapa menjaga kesehatan tubuh ini penting bagi seorang muslim? Atau Anda juga ini bisa memilihkan pilihan polling ya sahabat MK, olahraga atau aktivitas fisik apa yang paling menarik bagi Anda? Apakah yang pertama berlari atau jogging, ataukah yang kedua memanah, yang ketiga sahabat MK ini berkuda, dan yang keempat berenang, dan pilihan kelima ini olahraga lainnya sahabat MK.

Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan ya, sahabat MK, 5 preview nasyid pada siang hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan. Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK, ini nasyidnya hadir dari Mueza dengan judul Belajar dari Kesalahan. Berikut previewnya untuk Anda.

Belajar dari kesalahan sahabat MK dari Moeza, silahkan bisa Anda pilihkan ya di pilihan kedua. Selanjutnya, preview di pilihan kedua sahabat MK ini nasyidnya dari Daud Sakti dengan judul Hanya Padamu Kami Meminta. Berikut previewnya untuk Anda.

Hanya padamu kami meminta, sahabat MK, di pilihan nasyid kedua. Selanjutnya, kita akan memasuki, ini hadirkan preview ya, nasyid pilihan ketiga, sahabat MK. Nasyidnya dari Javanu dengan judul yang terbaik. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan di nomor keempat juga hadir sahabat MK nasyidnya ini dari Tazaka dengan judul Antara Mata dan Hati. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan yang terakhir sahabat MB, kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima. Nasyidnya dari The Fikar dengan judul Hidayah Ilahi. Berikut previewnya untuk Anda.

0: Itu dia sahabat MK 5 review nasyid pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama sahabat MK, nasyidnya dari Moeza dengan judul Belajar dari Kesalahan. Kemudian di pilihan kedua, nasyidnya dari Daud Sakti sahabat MK dengan judul Hanya Padamu Kami Meminta.
1: Ini.
0: Dan di pilihan ketiga sahabat MK, nasyidnya dari Javanyu, ini dengan judul Yang Terbaik. Di pilihan keempat sahabat MK ini dengan judul Antara Mata dan Hati, nasyidnya dari Tazaka. Dan yang terakhir sahabat MK ini nasyidnya dari Devikar dengan judul Hidayah Ilahi.
1: Alangkah indahnya hidup ini.
0: Sahabat MK, silakan bisa Anda pilihkan ya tiga di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, spasi alamat, dan tentunya ini pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa kembali ya, menyapa Anda ini yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Dari Ciparai sahabat MK, saya sapa ini ada sahabat Pian yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau? Jawaban disampaikan oleh sahabat Pian, jawabannya betul betul betul ya sahabat Pian.

Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Silahkan kami tunggu, sahabat MK. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan olahraga bersama salah satu istrinya dengan cara berlomba. Dan untuk pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau? Siapakah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027. 0811 224 1027.

Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan ya, yang dapat Anda pilih ini 3 diantaranya. Dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti, sahabat MK. Untuk pilihan nasyid pertamanya, ini ada dari Mueza dengan judul Belajar dari Kesalahan. Kemudian di pilihan nasyid kedua ini ada dari Daud Sakti dengan judul Hanya Padamu Kami Meminta. Di pilihan ketiga, sahabat MK, dari Javanu dengan judul Yang Terbaik. Selanjutnya di pilihan keempat dengan judul Antara Mata dan Hati dari Tazaka. Dan nasyid terakhir, sahabat MK, di nomor kelima, nasyidnya dari The Picker dengan judul Hidayah Ilahi. Silakan sahabat MK, bisa Anda pilihkan ya 3 diantaranya ini dan dikirimkan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027, sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Tetap bersama kami ya sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai 12, bertempat di Villa Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis, dan siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 14 menit. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 14 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK memasuki menit ke-32 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda di hari ini yang sudah menyampaikan atensinya. Dalam apa jua keadaan, tak goyah. Saya sapa ini ada ibu adik dari Ranca Ekek yang memilihkan ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Salam silaturahimnya ini disampaikan untuk seluruh kru MKFM dan untuk sahabat siar. Selamat bertugas, dan untuk sahabat MK yang menyimak ini dimanapun berada, semoga semuanya ini senantiasa sehat dan dilimpahkan segala keberkahan, segala urusan dunia akhiratnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu adik juga ini menyampaikan selamat milad MKFM yang ke-25. Senantiasa ini membawa keberkahan untuk kita semua dan tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade. Dari Cipuyem Cianjur ini saya sapa ada Umi Zikri yang menyampaikan jawaban dari siapakah istri Rasulullah SAW yang pernah berlomba lari bersama beliau. Dan jawaban disampaikan Umi Zikri, betul ya Umi Zikri. Umi Zikri juga ini menyampaikan salam uhuah untuk semuanya dan untuk keluarga, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, dan juga untuk kru, dan untuk pendengar dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Umi Zikri juga ini menyampaikan ya pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri. Akan selamat di dunia akhirat. Saya sapa, ini ada Umi Elia ya, yang menyampaikan ini jawaban dari teka-teki cerdasnya, siapakah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau. Dan jawaban yang disampaikan oleh Umi Elia, jawabannya betul ya. Barakallah Umi Elia. Dari Padalarang sahabat MK, saya sapa ini ada sahabat Yudi yang menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Terima kasih.

Pian ini dari Ciparai menyampaikan juga ini pilihan nasibnya di pilihan ketiga, kemudian di pilihan keempat, dan juga di pilihan kelima. Menyampaikan juga salam silaturahimnya untuk penyiar, untuk kru, untuk konveksi, untuk alumni SD. Tetap semangat, ini sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih.

0: mengalir.
1: Saya sapa ini dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Dari Cimahi, ini saya sapa ada Ibu Dewi ya. Ibu Dewi ini menjawab juga teka-teki cerdas di siang hari ini untuk pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau? Jawaban disampaikan oleh Ibu Dewi 100 ya, Masya Allah, barakallah Ibu Dewi. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak ini memilihkan ya pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan keempat. Dari GBA 3 saya sapa ini ada Ibu Parila yang menyampaikan juga ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Dari Cianjur saya sapa ini ada sahabat Ismail yang memilihkan juga ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Masya Allah, terima kasih sahabat Ismail. Dari Buah Batu ya, saya sapa ini ada Bunda Hazima yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdas, siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau. Jawaban disampaikan oleh Bunda Hazima, jawabannya tepat, barakallah Bunda Hazima. Bunda Hazima juga ini menyampaikan ya pilihan nasyidnya di pilihan pertama dan juga di pilihan kelima. Masya Allah, terima kasih Bunda Hazima. Ibu Rus dari Garut ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Dari Tangerang, saya sapa ini ada Ibu Iis ya, yang menyampaikan juga ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat MK, saya sapa ini di grup komunitas sahabat MK ya, untuk polling. Polling ini inspirasi siang olahraga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini untuk menjaga kesehatan dan kebaikan. Sahabat MK, olahraga atau aktivitas fisik apa yang paling menarik bagi Anda? Di pilihan pertama, berlari atau jogging ini dipilihkan oleh 5 suara. Kemudian di pilihan kedua ini memanah dipilihkan oleh 6 suara. Yang ketiga ini berkuda dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian pilihan keempat, sahabat MK, ini berenang ya, dipilihkan oleh 7 suara. Dan yang terakhir, olahraga lainnya dipilihkan oleh 6.

Dari grup komunitas sahabat M kini saya sapa, ada Ibu Iis dari Tangerang. Kemudian dari Cimenyan Kabupaten Bandung ada sahabat Mahadi, ada sahabat Sandi ya dari Banjaran, ada juga ini Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas dan juga ini dari Cibuntu Cipendei ada Bunda Halimah.

pilihan nasyidnya ya. Ini saya sapa dari grup komunitas sahabat MK. Di pilihan pertama, sahabat MK dari Muezzah dengan judul Belajar dari Kesalahan, dipilihkan oleh 8 suara. Kemudian pilihan kedua, ini nasyidnya dari Daud Sakti dengan judul Hanya Padamu, kami meminta dipilihkan oleh 8 suara. Di pilihan ketiga, judulnya yang terbaik dari Javanu, ini dipilihkan oleh 8 suara juga ya sahabat MK. Dan di pilihan keempat, ini dari Tazaka dengan judul Antara Mata dan Hati, dipilihkan oleh 1 suara. Dan juga The Picker ini di pilihan kelima ya, dengan judul Hidayah Ilahi, dipilihkan oleh 1 suara sahabat MK. Ya saya sapa, ini ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende. Kemudian ada sahabat Sandi dari Banjaran, ada sahabat Hasan dari Majalaya ya. Dari Ujung Berung ini ada sahabat Raihan Rahmadian, kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Mahadi ini dari Cimenyan Kabupaten Bandung, dan juga ini ada Ibu Pujasari dari Cicadas, ada juga ini Ibu Parilah dari GBA 3.

Sahabat MKI dari Halte Selatan ini, saya sapa ada sahabat Irfan ya, yang menyampaikan ini sahabat Irfan, kalau menurut sahabat Irfan, olahraga atau aktivitas fisik yang paling menarik ya, ini yang pertama katanya berlari atau jogging, selanjutnya berkuda, dan juga olahraga lainnya ya. Sahabat Irfan ini menyampaikan, beri penjelasan. Salamnya untuk sahabat MK, untuk penyiar MK, dan mudah-mudahan ini sehat, dilancarkan rezekinya, amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Irfan. Jauh tekanan, walau diri. Saya sapa, ini ada Pak Ahyar ya, dari Bumi Asri Mekarahayu, yang menyampaikan ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Masya Allah, terima kasih Pak Ahyar. Azimat yang berharga. Saya sapa kembali, ini ada Umi Elia dari Majalaya, yang menyampaikan ini selamat milad MKFM, semoga selalu diberkahi radio penyejuk hati dan menjadi umat Rasulullah yang setia dan istiqomah mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Jazakillah Umi Elia. Umi Elia juga ini menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan keempat. Terima kasih Umi.

0: Dan sahabat MQ, alhamdulillah ya, pilihan nasyid terbanyak hari ini tercatat di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga, sahabat MQ. Di pilihan pertama ini dari Mueza dengan judul Belajar dari Kesalahan. Kemudian di pilihan kedua, sahabat MQ, nasyidnya dari Daud Sakti dengan judul Hanya Padamu Kami Meminta. Dan di pilihan ketiga ini nasyidnya dari Javanyu dengan judul Yang Terbaik, sahabat MQ. Dan insya Allah sahabat MQ, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya. Untuk teka-teki cerdasnya sahabat MQ, siapakah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berlomba lari bersama beliau? Dan jawabannya adalah Aisyah radhiyallahu anha ya sahabat MQ.
1: Yang utama menyambungkan.
0: Sahabat MQ, dari kisah ini kita dapat mengambil ibroh ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik teladan sahabat MQ. Termasuk ini dalam memperlakukan keluarga ya dengan penuh kasih sayang, dan aktivitas yang sederhana pun ini dapat menjadi sarana untuk membangun keakraban ya, yang selama dilakukan dalam kebaikan dan sesuai dengan tuntunan syariat sahabat MQ. Dan mudah-mudahan kita pun ini bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dalam ibadah ya sahabat MQ, tetapi juga ini dalam kehidupan bersama keluarga. Alhamdulillah sahabat MQ, terima kasih sudah membersamai ini dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Siang. Sahabat MQ, selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya, sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MQFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil laila illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu awin qus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahiman.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul, Muhammad, kepada kamu, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Maka kami siksa dia

0: dan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, Seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah Maha Dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MQ Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Sobat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha Mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Tempi Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di sore hari ini? Yang mudah-mudahan sahabat MK di hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, Anda yang saat ini sedang menyimak mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, tentunya juga yang sedang menjalankan segala aktivitas serta amanahnya Allah tentunya juga lancarkan ya sahabat MK, dan juga tentunya mudah-mudahan setiap ikhtiar yang kita maksimalkan di hari ini bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali sahabat MK, sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda, aktivitas Anda di sore hari ini untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu, membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Insya Allah di kebersamaan sore hari ini kita akan kembali menyimak, mengambil sebuah inspirasi sahabat MK berkaitan tentang tadabur lafaz Allah, lafaz yang menghimpun seluruh kesempurnaan. Tentu ya sahabat MK, ketika kita mengucapkan lafaz Allah ini, kita sering menghadirkan baik dalam sholat, dalam doa, dan ketika kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala juga kita biasanya menghadirkan lafaz Allah ini. Tetapi sahabat MK, pertanyaannya seberapa jauh kita mengenal makna dari lafaz Allah ini? Yang tentunya lafaz yang begitu singkat tetapi ternyata menghimpun seluruh kesempurnaan. Di dalamnya terkandung pengenalan tentang siapa Rob yang kita sembah, tentang kesempurnaan nama dan juga sifatnya, tentang kekuasaannya, kasih sayangnya, juga tentang ketergantungan seluruh makhluk kepadanya. Ya, insya Allah sahabat MK di kebersamaan sore hari ini kita akan juga menyimak ya pembahasan yang akan dihadirkan di kebersamaan sore hari ini, yang nantinya akan dibersamai oleh narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Kami juga mengajak serta mengundang Anda sahabat MK yang tentunya sedang menyimak ya di hari libur ini, bagi Anda yang ingin menyapa, mengirimkan salam di kebersamaan sore hari ini, silakan sahabat MK ataupun juga nantinya menghadirkan pertanyaan, dapat Anda manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 sahabat MK. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan sore hari ini. Insya Allah mari kita akan simak bersama sahabat MK pembahasan kita di sore hari ini berkaitan tentang tadabur lafaz Allah, lafaz yang menghimpun seluruh kesempurnaan, bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG. Sahabat MK, selamat menyimak.

0: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawlan hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MQ rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang sangat cerah ini di hari Selasa, hari yang sangat kita nanti-nanti, alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Quran. Harapan kita sahabat MQ mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita, juga bertambah pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Bahri, tema kita pada sore hari ini adalah tentang tadabur lafadz Allah, lafadz yang menghimpun seluruh kesempurnaan. Nah, di beberapa pertemuan yang kemarin sebenarnya ini adalah seri rangkaian tadabur kalimat thayyibah ya Kang Bahri ya.
1: Betul Ustaz.
0: Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kalimat takbir Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan kepada kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya seperti misalkan alhamdulillah, kemudian subhanallah, la ilaha illallah. Nah, kita akan secara khusus pada sore hari ini membahas lafadz yang sangat luar biasa, lafadz yang menghimpun seluruh kesempurnaannya, itu lafadz Allah. Sahabat MQ rahimakumullah, pernahkah kita merenung makna kalimat Allah, kalimat yang selalu ada dalam setiap zikir? Jadi kalau kita berzikir itu biasanya selalu ada nama yang sangat populer, bahkan sering kita sebut, yaitu lafadz Allah. Kalau para ulama tafsir menyebutnya sebagai lafdul jalalah, lafadz yang memiliki kemuliaan atau keagungan. Seperti misalnya tasbih, subhanallah, ada lafadz Allahnya. Tahmid, alhamdulillah, ada lafadz Allahnya. Tahlil, la ilaha illallah, ada lafadz Allahnya. Termasuk takbir, Allahu Akbar, ada lafadz Allahnya. Bahkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah, ada lafadz Allahnya. Termasuk istighfar, misalnya astaghfirullahal azim, ada lafadz Allahnya. Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ada lafadz Allahnya. Jadi lafadz Allah ini selalu ada dalam semua kalimat-kalimat thayyibah. Nah, sahabat MQ, lafadz Allah atau lafdul jalalah ini bukan sekedar nama, melainkan kunci tauhid, sumber ketenangan atau sumber cinta, dan inti segala ibadah, bahkan sumber segala keselamatan kita. Makanya insya Allah di sore hari ini kita akan tadaburi lafadz Allah dari berbagai segi, termasuk yang paling utama adalah dari segi bahasa, baik dari segi nahwunya, dari segi sorofnya, dari segi balaghahnya, dan termasuk nanti dari segi kajian tauhidnya insya Allah. Nah, sahabat MQ, lafadz Allah kata para ulama disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, maknanya adalah ismun lidzatil aliyah. Jadi lafadz Allah itu ismun lidzatil aliyah, nama untuk zat yang maha tinggi. Jadi para ulama menjelaskan bahwa Allah bukan sekedar nama, tetapi isim zat, nama untuk zat yang maha suci, yang mencakup seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Sehingga secara singkat ulama menyatakan ismun nama, bukan sekedar nama, tapi lidzatil aliyah, bagi zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang mencakup lafadz Allah ini semua nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Dan lafadz Allah ini terulang dalam Quran, termasuk kata yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kurang lebih Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya Mu'jamu Fahrosli Al-Fadil Quran, beliau menghitung lafadz Allah terulang sebanyak 2699 kali. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ismullah, nama Allah, huwa adalah aslul asma, adalah asal dari semua nama. Jadi maksudnya asal Asmaul Husna itu adalah dari lafadz lafadz Allah. Wahwal ismun la yutlaku ala ghairi subhanahu, dan tidak boleh digunakan untuk selainnya. Jadi lafadz Allah itu adalah lafadz yang hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Sedangkan yang lainnya tidak berhak dan tidak layak disebut menyandang lafadz Allah. Kemudian lebih lanjut lagi, Imam Asy'adi dalam kitab tafsir Taisirul Karim Al-Rahman, beliau menyatakan, ismullah, nama Allah, yatadomanu jami'a sifatil kamali wal jalali wal adomati. Lafadz Allah itu mencakup jami'a seluruh sifatil kamal, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, wal jalali yang maha agung, wal adomati dan maha besar. Jadi sahabat MQ, dari beberapa penjelasan ulama ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan hukum bahwa apabila kita menyebut lafadz Allah, nah kan, maka mencakup seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Jadi kan Asmaul Husna itu minimal ya, Kang Bahar, kemarin kita sudah Kang Bahri ya, itu ada 99
1: betul, Ustaz.
0: Nama ya.
1: Yeah.
0: Tapi yang tidak kita ketahui
1: ada banyak.
0: Ada ya, banyak, bahkan tidak terhitung kan?
1: Betul, Ustaz.
0: La uhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Ya, kita tidak bisa menghitung nama sifat Allah, begitu banyak sekali Allah itu dipuji, disanjung sesuai dengan kebesarannya dan kesempurnaannya. Nah, minimal misalkan kita 99 saja ya yang kita ketahui.
1: Iya, iya, Ustaz.
0: Jadi sahabat Emi, ketika kita menyebut Allah, maka semua nama dan sifat-sifat Allah itu sudah tercakup oleh lafaz
1: Allah.
0: Allah. Jadi ketika kita menyebut Allah, maka di situ sudah mengandung seluruh nama-nama Allah yang lain. Jadi kalau menyebut Allah, berarti di situ sudah ada makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabar, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir, As-Salam, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, As-Sami dan semuanya. Makanya ini sangat istimewa sekali, sehingga ulama mengatakan ya tadammanu jami'a sifatil kamal. Lafadz Allah itu mencakup semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan aslul asma, pokok dari semua nama. Beda kalau kita mengucapkan nama Allah yang lainnya. Misalkan kita menyebut nama Ar-Rahman atau Al-Malik. Ar-Rahman itu kan yang maha
1: penyayang.
0: Pengasih ya, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau Al-Malik yang memiliki, maka ia hanya menggambarkan sifat Ar-Rahman saja, sifat Ar-Rahim saja, atau sifat Al-Malik saja. Jadi Ar-Rahman berarti hanya Allah yang maha pengasih, Ar-Rahim Allah yang maha penyayang, tidak mengandung makna nama Allah yang lainnya. Tapi kalau kita menyebut nama Allah, maka kita menyebut semua nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ini makna yang pertama, ya tadammanu jami'a sifatil kamal, mencakup nama-nama Allah yang lain. Jadi disebut lafaz Allah, maka semua nama Allah yang lain, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah sudah tercakup, terhimpun oleh lafaz
1: Allah.
0: Allah ini.
1: Insyaallah.
0: Yang kedua, kata para ulama, ismun la yutlaku ala ghairi subhanahu, nama yang tidak boleh disandang oleh selainnya. Jadi nama Allah, lafadz Allah ini nama yang tidak boleh digunakan oleh selainnya. Jadi tidak satu pun dapat dinamai dengan nama Allah. Jadi hanya Allah saja yang bisa dinamai dengan lafadz Allah, baik secara hakikat ataupun secara majaji. Sedangkan sifat-sifat Allah yang lainnya secara umum dapat dikatakan bisa disandang oleh makhluk. Makanya Imam Al-Qurtubi tadi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, beliau menyatakan huwa ismun la yutlaku ala ghairihi subhanahu, adalah nama yang tidak boleh digunakan untuk selainnya. Jadi lafadz Allah itu hanya untuk
1: Allah.
0: Nah gitu Kang Bahri, hanya untuk Allah saja. Bahkan di dalam Tafsir At-Tabari, beliau kemudian lebih tegas lagi, Allahu huwa ilahul khalqi kullihim. Allah adalah Tuhan seluruh makhluk. La yustahaqqu hadal ismu, tidak ada yang berhak menyandang nama ini ghairuhu selainnya. Wala yajuju an yud'a ilalahu, dan tidak boleh diserukan, dimohon kecuali untuknya. maka selain Allah tidak boleh disebut Allah. Jadi lafaz Allah ini hanya untuk Allah saja. Contoh misalkan kalau kita menamakan si Ali yang pengasih, boleh kita menyatakan sebagai Rahim, si Ali itu Rahim. Atau Ahmad, orang yang pintar, Ahmad Al-Alim. Nah, jadi sifat-sifat Allah ini bisa, yang lain ya, bisa digunakan untuk makhluk, tapi kalau untuk lafaz atau nama Allah hanya untuk Allah saja. Secara tegas Allah sendiri yang menamakan zat-Nya dengan nama Allah. Misalkan dalilnya dalam Quran surat Thaha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Innani, ini firman Allah dalam surat Thaha ayat 14, innani sesungguhnya aku, ini menggunakan huruf inna, inna itu artinya huruf taukid, penguat. Innani sesungguhnya aku, firman Allah, ana, aku adalah, ini sampai dua ini taukidnya. Innani, domirnya dua, aku, ana, aku. Jadi sangat penguatannya begitu sangat tegas, sangat kuat. Sesungguhnya aku, aku ini adalah Allah. Aku adalah Allah. Jadi yang menamai Allah dengan Allah adalah Allah sendiri. Dalam surat Thaha ayat 14. Kemudian dalam surat Maryam ayat 65 berupa istifham inkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Hal ta'lamu lahu samian, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang diberi dengan lafaz Allah? Tentu kan tidak ada. Ini kata dalam tafsir, ayat ini dipahami oleh ulama bernama seperti nama ini ada tidak? Tidak ada. Yang berhak memperoleh keagungan seperti pemilik nama ini ada enggak kan? Tidak ada. Nama yang lebih agung dari nama ini ada enggak?
1: Tidak ada.
0: Yang sama dengan Allah yang patut disembah ada tidak?
1: Tidak ada.
0: Nah, inilah yang kemudian disebut oleh para ulama namanya istifham inkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, yang semuanya pasti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat MQ rahimakumullah, itu baru pandangan dari para ulama tafsir ya, bahwa lafaz Allah itu maknanya dua tadi kalau para ulama tafsir, ismun lidzatil aliyah, nama yang untuk zat yang maha tinggi yang mencakup semua nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang tidak berhak yang lain diberi dengan lafaz nama Allah. Termasuk tadi dari ini dalam surat Thaha dan surat Maryam. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua sahabat MQ, kita akan mengkaji lebih dalam lagi dari segi makna lugawi atau makna bahasa. Para ulama bahasa meneliti terkait lafaz Allah, apakah ia punya akar kata atau namanya isim mushtaq, atau tidak memiliki akar kata namanya isim jamid. Jadi ulama bahasa ini kemudian meneliti apakah Allah ini termasuk isim mushtaq atau isim jamid. Kalau sahabat Emi kemarin bertanya, Ustaz apa sih isim jamid, isim mushtaq itu ya Kang Bahri?
1: Iya Ustaz.
0: Jadi dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu itu ada istilah ismun jamid, ada istilah ismun mushtaq. Isim mushtaq itu adalah isim yang memiliki asal kata. Contoh misalkan kata masjidun, artinya apa tuh Kang Bahri? Masjid ya?
1: Iya.
0: Masjidun itu bahasa Arab artinya adalah masjid. Hampir sama dengan bahasa kita. Nah, kata masjid ini termasuk isim mushtaq. Kenapa isim mushtaq? Karena dia memiliki asal kata. Dari kata apa? Dari kata sajada, yasjudu, sujud kan?
1: Ya.
0: Sajadah sujud, kalau tempat sujud namanya masjidun. Maka karena masjidun punya asal kata yaitu sajadah, berarti disebutnya isim mushtaq. Jadi isim mushtaq itu isim yang punya asal kata atau akar kata. Kalau isim jamid adalah isim yang tidak memiliki akar kata. Jadi dia tidak dibentuk dari akar kata apapun, sudah jadi aja begitu. Contohnya apa? Dalam bahasa Arab kita mengenal kata hajarun. Hajar itu artinya batu kan?
1: Iya.
0: Makanya di Ka'bah ada tuh hajar aswad.
1: Iya.
0: Batu yang hitam. Nah, hajar ini termasuk contoh ismun jamid. Kenapa isim jamid? Karena dia tidak punya akar kata. Dari kata apa hajar? Ya tidak ada, hajar aja.
1: Hajar saja.
0: Batu
1: saja.
0: Kan tidak ada, telah batu, sedang batu, batulah nggak ada ya.
1: Yeah, yeah.
0: Karena tidak ada akar kata, maka kata hajar ini termasuk isim jamid. Jadi kalau isim mustaq ada asal kata, kalau isim jamid tidak ada akar kata. Nah kemudian kalau sekarang kita pindah lagi ke tema utama kita, kalau lafad Allah itu masuk isim jamid, isim mustaq.
1: Isim jamid, Ustaz.
0: Nah ternyata ini Kang Bahri ya, uniknya lafad Allah, para ulama mengatakan lafad Allah itu bisa masuk kedua-duanya. Jadi bisa disebut ismun jamid, bisa disebut isim mustaq. Ini hebatnya lafad Allah, yang tidak ada kecuali hanya lafad Allah. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan lafad Allah itu termasuk ismun jamid. Isim jamid itu berarti lafad Allah atau lafdul jalalah tidak terambil dari satu akar kata tertentu kan. Jadi dia itu sudah Allah aja gitu. Jadi berasal dari Allah saja. Tetapi kalau isim jamid berarti maknanya adalah nama yang menunjukkan kepada zat yang wajib wujudnya, yang menguasai seluruh kehidupan dan hidup. Yang ketiga, serta hanya kepadanya lah seluruh, seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan memohon. Nah itu berarti lafad Allah bermakna isim jamid. Jadi kalau lafad Allah bermakna isim jamid, berarti maknanya adalah nama yang menunjukkan kepada zat yang wajib wujudnya. Wajib wujudnya itu wajib adanya, Pak. Yang kedua, yang menguasai seluruh kehidupan dan hidup, dan serta hanya kepadanya semua makhluk mengabdi dan memohon. Nah ini berarti mana yang pertama, kata ulama yang mengatakan Allah adalah ismun jamid, nama yang wajib wujudnya. Kedua, ada juga ulama yang mengatakan bahwa lafad Allah itu adalah termasuk isim mustaq. Isim mustaq itu berarti isim yang memiliki asal kata. Dan ternyata lafad Allah itu berasal dari empat asal kata. Ini yang uniknya.
1: Apa itu, Ustaz?
0: Jadi kan tadi isim mustaq ya.
1: Betul.
0: Kalau isim mustaq berarti lafad Allah memiliki asal
1: kata.
0: Asal kata atau akar kata. Dan ternyata akar kata untuk lafad Allah ini ada empat. Penelitian para ulama. Yang pertama, Allah berasal dari lafad aliha, ya lahu ilahatan. Nah, jadi Allah itu berasal dari kata ilahatan.
1: Ilahatan.
0: Aliha ya lahu ilahatan. Ilahatan itu artinya, aliha itu kan beribadah. Berarti ilahatan adalah yang disembah, yang diibadahi, yang dicintai. Makanya nanti kata ulama, Allah itu berasal dari kata ilahatan. Ilahatan itu adalah, maknanya adalah al-ma'luhu, yang disembah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau berasal dari ilahatan memiliki empat makna. Satu, al-ma'budu haqqan. Jadi Allah itu adalah zat yang benar-benar berhak disembah. Yang kedua, al-mahbubu huban kholison, yang dicintai dengan kecintaan yang murni. Yang ketiga, alladhi taljau ilahil qulub, tempat hati berlindung kepadanya. Dan yang keempat, watak nasu bihil arwah, dan tempat jiwa-jiwa merasa tentram bersamanya. Ini dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah itu berasal dari kata ilahatan. Ilahatan itu maknanya adalah satu, al-ma'budu haqqan, yang berhak untuk disembah. Jadi karena kenapa disebut al-ma'budu haqqan? Karena dialah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Dalam surat Al-Hajj 62 Allah berfirman, "Dzalika itulah bi annallaha huwal haqqu, dialah sesungguhnya Allah dialah yang berhak, wa mayaduna min dunihi huwal batil, dan apa yang disembah selain Allah dialah yang batil." Jadi dzalika bi annallaha huwal haqq, al-ma'budu haqqan, dasarnya surat Al-Hajj ayat 62. Allah disebut ilahatan, artinya yang berhak untuk disembah. Yang kedua, makna ilahatan juga maknanya adalah al-mahbubu huban kholison, Allah yang dicintai oleh hamba dengan cinta yang suci. Karena bukan karena duniawi atau karena makhluk, tapi karena kesempurnaan zat dan sifat-sifatnya, sehingga Allah itu adalah zat yang berhak untuk dicintai dengan kecintaan yang sangat suci. Cinta pada Allah inilah adalah ibadah yang tertinggi dalam Islam. Ulama mengungkapkan afdol ibadah al-hubbu fillah. Ibadah yang paling utama itu adalah mencintai Allah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyadu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu amat sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ilahah yang kedua adalah al-mahbubu haqqan, yang berhak untuk dicintai dengan cinta yang murni, yang suci. Kemudian yang ketiga maknanya adalah alladzi talja'u ilaihil qulub. Alladzi talja'u ilaihil qulub itu adalah tempat hati berlindung. Tempat kita berlindung dalam kesulitan, ketakutan, atau kesendirian. Hati manusia secara fitrah ketika dia ada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, pasti akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Allah itu ilahah, itu maknanya adalah alladzi talja'u ilaihil qulub. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 53, summa idza massakumudzurru ilaihi taj'arun. Kemudian apabila massakumudzurru menimpa kepada kalian adzurru, kesusahan, kesulitan, ilaihi taj'aruna, maka hanya kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. Kemudian yang keempat, makna ilahah itu artinya wata nasu bihil arwah. Jiwa merasa damai, nyaman, dan tidak kesepian ketika dekat dengan Allah. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd 28, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tasma'inul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati pasti menjadi tenang. Jadi kalau kita simpulkan, ini baru bentuk yang pertama ya. Jadi lafadz Allah itu adalah isim mustaq yang berasal dari aliha ya'lahu ilahatan. Ilahatan itu maknanya adalah empat tadi. Yang pertama Allah itu adalah zat yang berhak untuk disembah. Yang kedua zat yang dicintai dengan cinta yang
1: murni.
0: Yang ketiga adalah yang setiap hati kita berlindung hanya kepada Allah. Di tempat kita, hati berlindung kepada Allah ketika dalam kesulitan dan kesempitan. Dan yang keempat adalah jiwa merasa damai, tenang, tentram ketika menyebut lafaz
1: Allah.
0: Allah. Maka tidak ada satu lafaz yang kalau kita sebut jadi tenang kecuali lafaz Allah. Ala bidzikrillahi tasma'inul qulub. Ingatlah dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Nah, insya Allah nanti kita lanjut ya, Kang Bahri, untuk isi mustaq dari lafaz Allah ini, bagian yang selanjutnya di sesi yang kedua.

0: Baik, alhamdulillah itu dia sahabat MK. Di sesi yang pertama kita sudah belajar bersama bahwa lafaz Allah tadi disampaikan oleh guru kita bukan sekadar sebuah nama, tetapi lafaz yang menghimpun seluruh kesempurnaan nama dan sifatnya. Dan juga sahabat MK, lafaz Allah juga memiliki keistimewaan yang sangat khusus, yang merupakan nama yang hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak digunakan untuk selainnya. Dan juga menariknya ya sahabat MK, para ulama juga membahas asal-usul lafaz Allah ini. Ada yang memandangnya sebagai ismun jamid tadi, nama khusus bagi zat yang wajib ada. Lalu juga memandangnya sebagai ismun mustaq, yang berkaitan dengan makna aliha, zat yang berhak disembah, dicintai, menjadi tempat berlindung sekaligus juga tempat hati menemukan ketentraman, sahabat MK. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali pembahasan berkaitan tentang tadabur lafadz Allah ini, lafadz yang menghimpun seluruh kesempurnaan, bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik. Dan juga masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung serta juga menyampaikan atensinya, sahabat MK, di sore hari ini di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan kembali. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
3: Apa tuh?
2: Ana.
3: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MK FM, namanya MK FM Arabik by Qamus.
4: Emang apa bedanya?
3: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Qamus Al-Munawwira juga loh.
5: Jangan lupa download aplikasi Qamus di Play Store dan App Store.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio. Sahabat MC, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki segmen yang kedua, masih dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Tentunya juga di sore hari ini masih menyambung sahabat MK pembahasan kita berkaitan tentang Tadabur, lafad Allah, lafad yang menghimpun seluruh kesempurnaan. Juga masih disampaikan, masih dibersamai juga oleh guru kita, sahabat MK, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur Bahasa Arab Qawamus Arabik. Di sore hari ini juga masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, mengirimkan atensinya, sahabat MK, baik sekadar hanya menyapa, menyampaikan salam juga boleh ya, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK, kita akan simak kembali pembahasan di segmen yang kedua ini berkaitan tentang tadabur, lafadz Allah, lafadz yang menghimpun seluruh kesempurnaan. Mari kita simak bersama sahabat MK di kebersamaan sore hari ini.
1: Sahabat MK, kita lanjutkan ya bagian yang selanjutnya. Jadi lafadz Allah, sebagian ulama mengatakan termasuk isim musytaq, artinya isim yang memiliki akar kata. Nah, kita sudah pada bagian yang pertama tadi, lafadz Allah itu berasal dari kata ilahatan atau al-ma'luhu. Nah, kemudian yang kedua, sahabat MK, lafadz Allah itu asal katanya adalah ilahun yang diberi awalan alif dan lam. Ini ada ulama yang membahasnya begitu. Jadi lafadz Allah asalnya adalah ilahun yang diberi awalan alif dan lam. Jadi menjadi Allahu, kan? Ilahun tambah alif lam di awalnya jadi Allahu. Maka Allah adalah nama khusus sehingga tidak ada bentuk jamaknya. Jadi kalau ilahun sudah diberi nama alif dan lam di awalnya, itu sudah menjadi nama khusus bagi Allah yang tidak ada bentuk jamaknya. Beda kalau ilahun yang tidak ada alif lam di awalnya, yang artinya adalah Tuhan, namanya menjadi umum. Makanya ada bentuk jamaknya, yaitu ilahatan, Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, apapun yang disembah itu namanya ilah. Sehingga ini maknanya bisa banyak kan, yeah. Apapun yang disembah, kalau misalkan matahari disembah jadi ilah, pohon disembah jadi ilah, harta disembah jadi ilah. Sehingga nanti kalau ilahun ini ada bentuk jamaknya, yaitu ilahatan. Tapi kalau Allahu tidak ada bentuk jamaknya, tidak ada bentuk banyaknya. Jadi sudah menjadi nama khusus. Nah, kemudian para ulama, apa makna alif dan lam yang ada pada lafadz Allah? Ini namanya jenisnya adalah alif lam di ahdi dhihni. Alif lam di ahdi dhihni itu adalah alif lam yang sudah ada di benak kita, yang sudah dikenal. Jadi kalau kita menyebut Allah, pasti yang dimaksud adalah Tuhan yang berhak disembah, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, yang Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha memelihara. Itu makna alif lam yang ada pada lafad Allah li ahdi dhihni, yang sudah ada di benak kita, di hati kita, yang sudah dikenal. Ini makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga ulama yang meneliti lafad Allah asalnya adalah alaha. Jadi kalau yang pertama tadi dari kata ilahatan ya, itu pendapat Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan lafadz Allah itu dari kata ilahun tapi diberi awalan alif dan lam. Nah, yang ketiga, lafadz Allah itu dari kata alaha.
0: Alaha.
1: Alaha itu artinya mengherankan atau menakjubkan. Kenapa Allah berasal dari kata alaha? Karena segala perbuatan atau ciptaannya begitu sangat menakjubkan. Makanya disebut Allah. Semua perbuatan Allah, semua ciptaan Allah begitu sangat menakjubkan, sehingga disebutnya Allah dari kata alaha. Atau kalau dibahas hakikatnya akan mengherankan. Kita tidak bisa mencapai hakikat Allah, sehingga disebut Allah, karena hakikatnya tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran kita. Makanya ada satu hadis ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillahi wa tafakkaru fi dzatillah fatahliku. Hendaklah engkau berpikir, bertafakur tentang ciptaan Allah jangan sampai engkau berpikir tentang zat Allah fatahliku, karena engkau akan celaka. Artinya kita tidak bisa mencapai hakikat zat Allah. Yang bisa kita lakukan adalah mentadaburi atau mentafakuri ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Jadi Allah yang ketiga itu dari kata Allah, artinya mengherankan atau menakjubkan. Kemudian sahabat MQ yang keempat, lafaz Allah asalnya dari kata aliha. Kalau tadi apa? Alaha ya.
2: Alaha.
1: Mengherankan, menakjubkan. Ada juga ulama yang meneliti Allah itu berasal dari lafaz aliha ya'lahu. Apa tuh Kang Bahri artinya aliha? Aliha itu artinya tenang. Kenapa Allah berasal dari aliha, yang artinya tenang? Karena hati kita menjadi tenang ketika menyebut nama Allah. Allah. Dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan kita bizikri, menyebut Allahi nama Allah. Nah, zikrillah itu kan menyebut lafaz Allah gitu ya. Menyebut Allah, tatma'innul qulub, pasti hati kita akan tenang. Makanya kenapa Allah disebut Allah itu dari mana asalnya? Dari Alaha. Karena siapapun makhluk yang menyebut nama Allah pasti jaminannya apa? Ketenangan. Atau dalam arti menuju dan bermohon, mana aliha juga. Karena harapan seluruh makhluk tertuju kepada Allah dan kepadanya juga makhluk memohon. Jadi aliha itu artinya tenang. Yang kedua, menuju dan bermohon. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman 29 Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ar kulla yaumin huwa fisya'an. Yas'aluhu, memohon, meminta, man fis samawati, siapapun yang ada di langit dan di bumi, kulla yaumin huwa fisya'an, setiap hari Allah dalam kesibukan mengurus makhluknya. Bahkan di dalam surat Fatir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Yuhannas, wahai manusia, antumul fukoro, kalian itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan atau fakir ilallah, kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi makna Allah yang keempat berasal dari kata apa? Aliha, ya?
2: Aliha.
1: Yang artinya tenang, atau mana juga menuju dan bermohon, karena semua makhluk senantiasa bermohon dan tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Kang Bahri dan sahabat MQ, masya Allah ya.
2: Betul, Ustaz.
1: Ini kajian tentang baru ini lafaz Allah dari segi apa nih? Bahasa. Bahkan ada yang kelima. Ini ulama nih.
2: Ada yang kelima, Ustaz.
1: Apa ada ini? Yang kelima. Ada lima asal kata dari lafaz Allah. Kata Allah, ada ulama yang kelima mengatakan, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata selainnya. Ia adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya, sempurna maknanya. Jadi huruf-huruf Allah itu sangat sempurna, nanti kita bahas ya setelah ini. Jadi lafaz Allah adalah, kata ulama yang kelima ini, memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh kata selain lafaz Allah. Satu, apa keistimewaannya? Ia, maksudnya lafaz Allah adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya. Kan alif, lam, lam, dan ha. Hanya empat huruf. Ini adalah lafaz yang paling sempurna huruf-hurufnya. Sempurna maknanya. Kenapa sempurna maknanya? Karena semua makna-makna Allah yang lain dan sifat-sifat Allah yang lain sudah terkandung dalam lafaz Allah. Yang ketiga, memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Sebagian ulama mengatakan ismul a'dham, nama Allah yang paling mulia, yang bila diucapkan dalam doa Allah pasti mengabulkannya. Makanya kenapa Rasulullah kalau beliau berdoa selalu diawali dengan mengucapkan lafaz Allah. Jadi kalau dalam hadis itu kita kalau berdoa itu Allahumma. Allahumma itu artinya ya, ya Allah. Jadi huruf ya itu diganti dengan mim tasydid yang disimpan di belakang. Jadi kalau kita menyeru biasanya kan pakai ya dalam bahasa Arab ya.
2: Ya, ya.
1: Namanya huruf nida. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ustad, wahai ustad. Ya Kang Bahri, wahai Kang Bahri. Itu ya, pakai ya kan?
2: Ya, ya.
1: Tapi kalau untuk Allah tidak boleh. Ya Allah. Jadi harus diganti si ya-nya ini dengan mim tasydid dan disimpannya di, tidak di awal tapi di mana? Di akhir. Itu sebagai bentuk pengagungan. Jadi selalu disebut Allah dulu. Allahumma, wahai Allah, yang kalau kita berdoa menyebut lafaz Allah, pasti doa kita akan diijabah. Nah, kemudian tadi salah di antara keutamaannya adalah dari segi tulisan, maka lafaz Allah adalah lafaz yang sempurna huruf-hurufnya, sangat istimewa. Kenapa? Karena kalaupun dihapus setiap huruf satu persatu, itu pasti maknanya Allah juga. Jadi sekali lagi, kalau lafaz Allah secara tulisan itu adalah lafaz yang paling sempurna huruf-hurufnya, yang kalau kita hapus satu persatu hurufnya, itu maknanya selalu tertuju ke makna Allah. Satu kan Allah itu alif, lam, lam, dan ha ya.
2: Yes.
1: Nah, Allah lengkap berarti maknanya apa? Allah.
2: Allah.
1: Nah, sekarang kita hapus nih Kang Bahri dan sahabat MQ, bisa dipraktikkan di rumah ya. Alifnya dihapus. Kalau Arab Unul kan?
2: Iya. Yeah.
1: Itu masih bisa dibaca. Apa bacanya? Lillah. Milik atau bagi Allah. Allah. Sekarang lam yang pertamanya hapus. Itu masih bisa dibaca.
2: Masih bisa, Ustaz.
1: Lahu. Apa artinya? Baginya. Bagi Allah. Hapus lagi lam yang kedua. Hu. Artinya apa? Dia.
2: Dia,
1: Dia itu maksudnya siapa? Allah. Menunjuk kepada Allah. Dan bila ini pun dipersingkat, akan dapat terdengar suara ah yang sepintas pada lahirnya mengandung makna keluhan, tetapi pada hakikatnya adalah seruan permohonan pada Allah. Jadi kalau kita kesakitan ah gitu ya, ada hak tuh, itu maksudnya kepada dia, hanya memohon kepada dia. Makanya para ulama berkata bahwa kata Allah pasti terucap oleh manusia sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak suka, dan ini salah satu bukti fitrah dalam diri setiap manusia ada lafaz Allah. Hu itu tuh kalau disingkat jadi ah. Jadi kalau kita meringis kesakitan, sebenarnya itu sedang menyebut zat yang maha mulia, sengaja atau tidak sengaja. Masya Allah, ini ada ulama yang pengkaji sedalam itu tuh, Kang Bahri dan sahabat MQ. Nah, kemudian yang terakhir satu lagi, bagaimana kalau hanya dihilangkan?
2: Bagaimana itu, Ustaz?
1: Hanya hilangkan, berarti kan gak ada. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, dihilangkan semuanya, ini namanya mahdhuf. Mahdhuf itu artinya dibuang kan? Tidak ada dalam tulisan, tapi mesti ada dalam benak. Wajibul wujud, ini namanya. Wajib adanya. Memang secara tulisan, lafaz Allah tidak ada. Itu dalam istilah ilmu nahwu namanya mahdhuf. Dibuang, tapi dalam benak kita, dalam hati kita, itu ada kalimat itu. Itu namanya apa? Mahdhuf. Jadi walaupun itu dihilangkan satu huruf, tetap mananya Allah, dihilangkan, bahkan dihilangkan semuanya, tetap Allah itu ada. Disebutnya apa dalam ilmu bahasa Arab? Mahdhuf. Disebutnya wajibul wujud. Wajib adanya, walaupun tidak terlihat secara kasat mata, secara panca indera, tetapi hati kita, iman kita, merasa bahwa Allah itu ada. Masya Allah. Kang Bahri dan sahabat MQ, ada tidak selain lafaz Allah yang kalau dihapus mananya ke situ juga? Enggak ada kan?
2: Tidak ada, Ustaz.
1: Contoh misalkan Kang Bahri. B-A-H-R-I. B-nya hapus jadi apa?
2: Ahri.
1: Nah, sudah jauh kan? A-nya hapus jadi Hri. Enggak ada lagi mananya. Misalkan nama yang lain ya, Ahmad termasuk kan? Jadi, A-nya hilangkan. Jadi susah.
2: Hamad.
1: Sudah beda. Jibril ataupun nama-nama nabi yang lainnya, malaikat enggak ada, enggak bisa. Tapi kalau Allah, Masya Allah, selalu menunjukkan kepada nama Allah. Inilah kemudian yang kalau di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ya, para ulama mengatakan bahwa lafadz Allah pasti terucapnya ini secara fitrah. Tapi dalam surat Az-Zumar ayat 38 menegaskan bahwa siapapun sikap orang-orang yang musyrik, wala in saltahu man khalaqas samawati wal ardh yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya siapa? Allah. Jadi siapapun manusia, apakah dia mukmin, musyrik, kalau ditanya siapa hakikat pencipta alam semesta, jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam bisawab. Nanti insya Allah sahabat MQ Kang Bahri di sesi yang ketiga ya.
2: Iya, betul Ustaz.
1: Kita akan membahas tentang lafadz Allah dari segi tazkiyatun nafs. Allahu a'lam bishawab.

0: Baik, Masya Allah. Itu dia sahabat MQ, pembahasan kita di segmen yang kedua berkaitan tentang tadabur lafadz Allah, lafadz yang menghimpun seluruh kesempurnaan. Semakin juga menguatkan kembali ya sahabat MQ, pemahaman kita berkaitan tentang lafadz Allah ini yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG. Dan insya Allah sahabat MQ, nantinya kita akan sambung kembali pembahasan di termin yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
3: Apa tuh?
2: Ana.
3: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kuangos.
4: Emang apa bedanya?
3: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwira juga loh.
5: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariyuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK di segmen yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Tentunya kita akan lengkapkan kembali pembahasan berkaitan tentang Tadabur, lafad Allah ini, lafad yang menghimpun seluruh kesempurnaan, yang insya Allah akan dihadirkan kembali, disampaikan oleh guru kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh, MAG. Sahabat MK, mari kita simak kembali di sesi yang terakhir ini tentunya.
1: Makumullah, kita akan melanjutkannya di bagian yang terakhir ya Kang Bahri. Bahwa baik, ketika kita berzikir dengan menyebut nama Allah, maka pasti akan menjadi hati kita menjadi tenang dan pembersih jiwa, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tasma'innul qulub. Ingatlah, dengan menyebut lafaz Allah pasti hati menjadi tenang. Kenapa? Karena zikir yang paling tinggi adalah menyebut nama Allah. Karena dalam satu kata yaitu Allah terkandung tiga macam tauhid nih sahabat MG. Jadi ketika kita menyebut lafadz Allah, ada tiga macam tauhid yang kita sebut. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu Allah adalah Rob, pemelihara, pengatur, pencipta. Yang kedua tauhid uluhiyah, Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, semua nama dan sifat-sifat adalah kesempurnaannya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, karena di situ terkandung semua jenis tauhid. Kemudian sahabat MK,

0: Allah dzikron kasiron, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Kenapa? Karena ada keutamaannya. Nah, di antara keutamaannya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabiyukum bi khairi a'malikum." Inka aku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik. Waskaha inda malikikum, dan amal yang paling suci di sisi Allah. Warfa'iha fi darajatikum, dan amal yang akan mengangkat derajat kalian kepada derajat yang paling tinggi. Wa khairi lakum min infaqid dhahab wal fiddah, bahkan amal ini lebih baik daripada kita berinfak dengan emas dan perak. Wa khairu lakum min antalqauna aduwakum fatadribuna aqnakum wa yadribuna aqtaqakum, bahkan amal ini lebih utama dari jihad fi sabilillah. Jadi ini luar biasa nih Kang Bahri. Jadi Rasulullah mengatakan, inginkah aku tunjukkan kepada kalian amal yang paling mulia, paling suci, paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada sedekah emas dan perak, lebih utama dari jihad melawan musuh, bahkan bisa menghidupkan hati dan menenangkan jiwa. Qalu, sahabat kemudian menjawab, bala, ingin sekali wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, dzikrullahi ta'ala, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesimpulannya, Imam Ibnu Qayyim menyatakan, zikir adalah pintu terbesar menuju Allah. Siapapun yang dibukakan pintu zikir, maka sungguh dia telah dibukakan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala.
1: InsyaAllah.
0: Mangga Kang Bahri, kalau ada pertanyaan bisa di...
1: Baik, masyaAllah. Kita sapa Ustadz yang sudah menyampaikan atensi pertanyaan di sore hari ini yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Teh Ria di Cimahi Ustadz yang bertanya, Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita mengaplikasikan lafaz Allah dalam kehidupan sehari-hari?
0: Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya, kepada Ibu Ria. Dari mana Kang Bahri?
1: Dari Cimahi Ustadz.
0: Nah, dari Cimahi ini luar biasa pertanyaannya, bagaimana mengaplikasikan lafaz Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini luar biasa, ini sangat nyambung sekali ya,
1: yeah.
0: dengan tema kita kali ini. Ada tiga langkah sebetulnya ya sahabat MQ, atau bahkan empat ya, untuk bagaimana kita bisa mengaplikasikan lafaz Allah dalam kehidupan sehari-hari. Satu, yang pertama, menghadirkan Allah dalam hati. Jadi kita selalu menghadirkan Allah dalam hati kita, dimanapun dan kapanpun kita selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap memulai aktivitas, niatkan karena Allah. Apakah bekerja, mengurus keluarga, belajar, bahkan beristirahat, kita niatkan hanya karena Allah. Sadari bahwa Allah maha melihat dan maha mengetahui segala aktivitas yang kita lakukan. Sesungguhnya innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila asamikum walakin Allah yanduru ila kulubikum, dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kita. Jadi yang pertama, menghadirkan Allah di dalam hati kita, selalu merasa diawasi oleh Allah. Artinya kita selalu menunjukkan amal ini hanya untuk memperoleh ridho Allah. Yang kedua, menghidupkan lafaz Allah dengan lisan. Tadi kan hati. Sekarang yang kedua adalah menghidupkan Allah, lafaz Allah dengan lisan. Jadi sahabat MQ, biasakan menyebut nama Allah dalam zikir harian. Seperti bismillah sebelum memulai melakukan pekerjaan. Alhamdulillah saat menerima nikmat. Astagfirullah saat kita melakukan dosa atau kesalahan. Insyaallah saat kita akan melakukan satu pekerjaan yang baik. Masya Allah saat kita kagum. Makanya perbanyaklah zikir dengan apa ini? Dengan lisan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu salah satu di antara bagaimana kita mengamalkan lafaz Allah dalam hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan lafaz Allah dalam perbuatan. Kalau yang pertama tadi dalam hati, yang kedua dengan lisan, nah yang ketiga dalam perbuatan. Jadi nama Allah tercermin dalam sikap kita, nah sahabat MQ. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita aplikasikan sayang kepada keluarga, sayang kepada sesama. Allah itu Al-Adil, Al-Adal kan? Salah satu di antara namanya. Maka kita harus berlaku adil dan jujur. Allah itu adalah As-Sabur, berarti kita harus sabar menghadapi ujian. Allah itu Al-Amin, berarti kita harus bisa dipercaya. Artinya menyebut Allah harus sejalan dengan perilaku yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan. Yang keempat, menjadikan Allah tempat bergantung. Saat senang, berarti apa? amalannya bersyukur kepada siapa?

pada Allah, bukan hasil kita, tapi ini semata-mata dari Allah. Saat kita susah, kita mengadu dan berdoa kepada Allah. Jadi tidak menggantungkan hati ini kepada manusia, tapi sepenuhnya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya sahabat MQ, bagaimana kita mengaplikasikan lafaz Allah? Satu, Allah diingat dalam hati. Yang kedua, Allah disebut selalu di dalam lisan. Dan yang ketiga, Allah ditaati dalam perbuatan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lisannya berzikir, hatinya hidup, dan akhlaknya mulia. Allahu a'lam bishawab.

Baik, alhamdulillah. Itu dia sahabat MK pembahasan di sore hari ini yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik yang baru saja kita simak bersama ya sahabat MK di kebersamaan kali ini berkaitan tentang tadabbur lafaz Allah, lafaz yang menghimpun seluruh kesempurnaan. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK dari pembahasan kita yang sudah kita simak di kebersamaan sore hari ini, kita dapat belajar bahwa lafaz Allah bukan sekadar nama, tetapi nama yang menghimpun seluruh kesempurnaannya. Dan juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dengan lisan ya sahabat MK, tetapi juga dengan hati dan juga perbuatan, menghadirkan pengawasan dalam hati, membiasakan lisan, berzikir dan juga membuktikan keimanan melalui akhlak serta juga amalan sahabat MK. Mudah-mudahan dari pembahasan di sore hari ini menjadikan kita semakin sering ya sahabat MK untuk senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dalam juga kita mengenalnya, semakin tenang juga hati kita sahabat MK. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang di sore hari ini sedang menyimak dan juga ikut bergabung mengirimkan atensinya. Kita sapa juga ada hamba Allah 61 tahun di Sleman, Yogyakarta yang menyampaikan ikut menyimak di kebersamaan sore hari ini. Masya Allah, terima kasih hamba Allah di Sleman, Yogyakarta yang sudah bergabung. Lalu juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang juga ikut bergabung, ikut menyapa juga di kebersamaan sore hari ini, yang juga menyampaikan hatur nuhun atas ilmu yang sudah dihadirkan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Mari kita doakan bersama sahabat MK guru kita yang sudah menghadirkan, menyampaikan ilmu di kebersamaan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk beliau yang sudah menyampaikan. Dan juga Allah limpahkan kesehatan serta juga Allah jaga beliau dan istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sahabat MK di kebersamaan sore hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita memasuki segmen inspirasi sore, segmen berita dunia Islam. Insya Allah kita akan kembali memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam yang akan kami hadirkan selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MK.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di sore hari ini. Tentunya kita menyambung kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Kami akan hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya, karena nanti pilihan terbanyak sahabat MK akan kami hadirkan lengkap informasinya. Di kebersamaan sore hari ini juga saya tidak sendirian sahabat MK, nantinya akan membersamai menghadirkan 6 preview pilihan berita dunia Islam di ruang dengar Anda di kebersamaan kali ini. Ada sahabat reporter yang bertugas, sahabat MK, ada sahabat Zulan Sri. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Zulan di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat di tanggal merah?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Bahri.
0: Masya Allah.
1: Gimana sahabat Bahri kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Zulan. Dan insya Allah ya, sahabat Zulan di sore hari ini kita kembali membersamai sahabat MK untuk menghadirkan 6 preview pilihan berita dunia Islam, agar juga sahabat MK nantinya ikut bergabung menyampaikan 3 pilihannya, agar kita juga menghadirkan ya sahabat Zulan lengkap informasinya tentunya. Kita akan hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Kementerian Agama Dompu dorong guru PAI kuasai teknologi digital.
1: Ya, sahabat MK, Kementerian Agama Dompu meningkatkan kompetisi guru PAI agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem administrasi pendidikan berbasis digital secara efektif. Langkah tersebut diambil untuk menunjang efektivitas proses pembelajaran di era digital.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview-nya di pilihan berita yang pertama, yang dimana Kementerian Agama Dompu dorong guru PAI kuasai teknologi digital. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, seorang demonstran mencegah pembakar Al-Quran di tengah demo Minneapolis.
1: Ya, aksi demonstrasi aktivis sayap kanan Jakelang, sahabat MK, di depan balai kota Minneapolis, Amerika Serikat, berubah menjadi kericuhan setelah seorang demonstran mengenakan kostum Spider-Man melompat ke kendaraan Lang dan menyerangnya secara fisik.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview-nya di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga, seorang demonstran mencegah pembakar Al-Quran di tengah demo Minneapolis. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Indonesia jadi pusat koordinasi solidaritas Palestina Asia Pasifik.
1: Koalisi Asia Pasifik untuk Kudus dan Palestina resmi membuka kantor pusat, sahabat MK, di kawasan Matraman, Jakarta. Presiden APC Kipe mengatakan masyarakat internasional menaruh harapan besar terhadap peran Indonesia dalam isu Palestina. Pemerintah juga dan masyarakat sipil dinilai perlu bergerak bersama menghadapi tantangan kemanusiaan yang dialami masyarakat Palestina.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview-nya di pilihan berita nomor yang ketiga. Dapat Anda juga pilih di kebersamaan kali ini. Indonesia jadi pusat koordinasi solidaritas Palestina Asia Pasifik. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat. Baznas RI bangun masjid darurat bagi penyintas gempa di NTT.
1: Baznas RI melalui tim Baznas Tanggapan Bencana, sahabat MK, membangun 3 masjid darurat untuk memenuhi kebutuhan ibadah warga terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Pihaknya mengatakan, kerusakan akibat gempa tidak hanya berdampak pada tempat tinggal dan fasilitas umum, tetapi juga masjid yang selama ini menjadi tempat masyarakat menjalankan ibadah.
0: Nah, itu dia sahabat MK preview-nya di pilihan berita nomor yang keempat, dapat juga Anda pilih, yang dimana Baznas RI bangun masjid darurat bagi penyintas gempa di NTT. Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, 4 negara Eropa tolak proyek pemukiman E1 Israel di tepi barat.
1: Sahabat MK, ada 4 negara yaitu Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris mendesak Israel menghentikan perluasan permukiman di tepi barat yang diduduki. Dalam pernyataan bersama, keempat negara menyebutkan pengaktifan kembali proyek tersebut tidak dapat diterima dan memperingatkan dampaknya terhadap stabilitas serta peluang penyelesaian politik konflik Israel dan Palestina.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview-nya di pilihan berita nomor yang kelima, 4 negara Eropa tolak proyek pemukiman E1 Israel di tepi barat. Dan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor yang ke-6 akan kami hadirkan juga Majelis Ulama Indonesia kritik pemblokiran rekening aktivis oleh salah satu bank.
1: Majelis Ulama Indonesia sahabat MK mengkritik tindakan pemblokiran rekening oleh salah satu bank terhadap aktivis yang hendak melakukan unjuk rasa. Pihaknya mencontohkan kondisi pada krisis 1998 ketika masyarakat berbondong-bondong menarik simpanannya dari bank karena kehilangan kepercayaan, sehingga memicu tekanan besar terhadap sistem perbankan.
0: Nah, itu dia sahabat MK, dapat juga Anda pilih. Sudah kami hadirkan previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6, yang dimana Majelis Ulama Indonesia kritik pemblokiran rekening aktivis oleh salah satu bank. Silakan sahabat MK, Anda di sore hari ini yang sedang menyimak di kebersamaan kali ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung dapat ikut bergabung menyampaikan 3 maksimal pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan previewnya di sore hari ini dari 6 pilihan berita dunia Islam sahabat MK. Caranya dapat Anda kirimkan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 sahabat MK. Dapat Anda lengkapkan juga ya sahabat MK dengan nama Anda, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih. Tidak lupa juga kami sudah menghadirkan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang sudah kami hadirkan. Bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK ini ya, sahabat MK dapat Anda pilih juga 3 maksimal di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Kami akan hadirkan kembali ya sahabat Zulan 6 pilihan berita dunia Islamnya. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Kementerian Agama Dompu dorong guru PAI kuasai teknologi digital.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MK, seorang demonstran mencegah pembakar Al-Quran di tengah demo Minneapolis.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Indonesia jadi pusat koordinasi solidaritas Palestina Asia Pasifik.
1: Di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Bezos RI bangun masjid darurat bagi penyintas gempa di NTT.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, 4 negara Eropa tolak proyek pemukiman E1 Israel di tepi barat.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia kritik pemblokiran rekening aktivis oleh salah satu bank.
0: Nah itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islamnya. Dapat Anda langsung sampaikan saja pilihannya di sore hari ini baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 ataupun juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Nantinya kami akan menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan pilihannya, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu, sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka serta syakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta juga door prize yang menarik. Catat waktunya, sahabat MQ, di hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2, Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
6: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Semangat kemerdekaan adalah saat tepat bagi Anda menjemput panggilan ke Baitullah. Rayakan bulan kemenangan ini dengan promo merdeka dari Safari Suci. Khusus pendaftaran di bulan Agustus, nikmati gratis biaya lokal senilai 1,5 juta rupiah plus potongan DP haji sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, dapatkan gift eksklusif sebagai tanda cinta kami untuk perjalanan ibadah Anda. Jangan tunda lagi niat suci Anda. Kuatkan

0: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

0: Sobat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen yang kedua dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang masih belum bergabung, sahabat MK, menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung juga jangan khawatir, karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Kementerian Agama Dompu dorong guru PAI kuasai teknologi digital.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MK, seorang demonstran mencegah pembakar Al-Quran di tengah demo Minneapolis.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Indonesia jadi pusat koordinasi solidaritas Palestina Asia Pasifik.
1: Di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Mazas RI bangun masjid darurat bagi penyintas gempa di NTT.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, 4 negara Eropa tolak proyek pemukiman E1 Israel di tepi barat.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia kritik pemblokiran rekening aktivis oleh salah satu bank.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan dapat juga Anda menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS ya sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam, agar juga memudahkan ya sahabat MK menyebut nama Anda nantinya yang sudah bergabung. Ataupun juga Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, lebih mudah juga ikut menyampaikan pilihannya melalui polling yang sudah kami hadirkan dengan memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Yang pertama sudah ada dari sahabat kita, ada Abah Mulyadi dari Cijawura Girang yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor ketiga saja nih nampaknya. Dan juga menyampaikan salam ke kakak Nadia dan Dek Mariam yang berangkat ke Ponpes nih, Masya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan dan juga selamat sampai tujuan ya, yang sedang berangkat ke Pondok Pesantren. Lalu juga dilengkapkan juga, tetap semangat. Terima kasih dari Abah Asep Mulyadi yang sudah bergabung juga, Masya Allah. Terima kasih Abah Asep Mulyadi sudah bergabung dari Cijawura Girang di kebersamaan sore hari ini. Kita lanjutkan kembali sahabat MK yang sudah bergabung, kita sapa. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak nih, Masya Allah, senantiasa istiqomah bergabung. Di sore hari ini sudah menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung juga di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali. Ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Kita lanjutkan kembali. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan salamnya dan juga memilih di pilihan berita nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah bergabung juga. Kita lanjutkan kembali ya, sahabat MK sudah bergabung juga, dipilih oleh sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang di sore hari ini juga sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali, sudah ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur di kebersamaan sore hari ini juga sudah bergabung juga. Kita lanjutkan kembali, sahabat MK menyapa Anda. Ada dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Kalau dari Bunda Halimah menyampaikannya di pilihan nomor 3, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei sudah bergabung juga. Kita sambung kembali ya, sahabat MK menyapa Anda. Ada dari sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cemenyan, Kabupaten Bandung. Bergabung di sore hari ini memilih di pilihan berita nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Dan disampaikan spesial pilihan berita dunia Islamnya, spesial maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita lanjutkan kembali ya, menyapa Anda sahabat MK. Ada sahabat Anggi Nurfahmi, 39 tahun dari Ciwastra. Memilih di pilihan berita nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Anggi sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya. Kita lanjutkan kembali. Ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, sudah bergabung juga di sore hari ini. Disampaikan pilihannya kalau dari Ibu Dewi di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu juga ada dari Pak Edi dari Soreang, sudah bergabung juga, Alhamdulillah. Memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Pak Edi dari Soreang. Kita lanjutkan kembali. Dari Balumbang Timur, usia 50 tahun, Cianjur. Bergabung menyampaikan di pilihan nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Menyampaikan juga salam silaturahim dan juga bergabung di sore hari ini dari Balumbang Timur, 50 tahun dari Cianjur nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Lalu kita lanjutkan kembali, ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis yang senantiasa juga istiqomah bergabung di segmen berita dunia Islam nih, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali, sahabat MK. Ada Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 sudah menyampaikan pilihannya. Kita juga sapa ada Ibu Anissa dari Parken memilih di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Kita lanjutkan kembali, sudah dipilih juga, sudah bergabung. Ada Ibu Rus dari Garut. Lalu dari Ibu Rus memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Dan terakhir ya, sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih kembali Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah juga menyampaikan, sudah ikut bergabung di kebersamaan kali ini. Tidak lupa juga kami sapa Anda yang sudah bergabung melalui SMS MK FM. Ada Pak Jajang Koswara, ini Masya Allah dari Panumbangan Ciamis, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Terima kasih juga Pak Jajang, sudah bergabung melalui SMS MK FM. Dilanjutkan juga ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak, yang sudah memilih menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Arman dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung melalui SMS MKFM di kebersamaan sore hari ini. Dan terakhir ya, sahabat MK, kita akan sapa juga Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat di polling ya, sudah ada satu suara di pilihan berita yang pertama nih, sahabat MK. Biasanya pilihan pertama cukup banyak, namun hari ini hanya satu suara, sahabat MK. Kita lanjutkan, di pilihan berita nomor yang kedua ada 6 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 7 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat ada 5 suara. Disusul juga pilihan berita nomor yang kelima ada 5 suara juga, sahabat MK. Dan terakhir, di pilihan berita nomor yang keenam ada 2 suara. Kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling ya, sahabat MK. Ada Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung yang bergabung kembali. Bunda Halimah dari Cibuntu, Cipendei. Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Ade dari Ranca Ekek. Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Lalu juga ada sahabat Ibu Pujasari dari Cicadas ya, yang alhamdulillah juga sudah bergabung di kebersamaan kali ini. Baru saja menyampaikan di WhatsApp MKFM ada sahabat Putra dari Cijerah nih, alhamdulillah sudah menyampaikan juga pilihannya. Kalau dari sahabat Putra memilih di pilihan berita nomor 1, 2 dan juga nomor 3 saja. Menyampaikan salam untuk seluruh kru MKFM yang masih bertugas di tanggal merah ini, baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Putra sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Dan kita akan langsung tanyakan saja sahabat MK kepada reporter yang bertugas, kepada sahabat Zulan Sri. Pilihan berita nomor berapa saja, 3 terbanyak di sore hari ini yang sudah Anda pilih. Dan sahabat Zulan, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di kebersamaan sore hari ini yang sudah disampaikan oleh sahabat MK?
2: Terima kasih sahabat Bahri dan sahabat MK. 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, seorang demonstran mencegah pembakaran Al-Quran di tengah demo Minneapolis. Selanjutnya, Indonesia jadi pusat koordinasi solidaritas Palestina Asia Pasifik. Dan di pilihan yang terakhir, yaitu 4 negara Eropa tolak proyek permukiman E1 Israel di tepi barat. Berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda di pilihan nomor 2, 3, dan 5.
0: Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MK pilihan berita terbanyak yang Anda pilih, yaitu di pilihan berita nomor kedua, ketiga, dan juga nomor kelima. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Zilan Fri. Berikut berita dunia Islam pilihan. Sahabat MC, aksi demonstrasi aktivis sayap kanan Cakelang di depan Balai Kota Minneapolis, Amerika Serikat, dilansir dari laman Kofma. Hal tersebut berubah menjadi kericuhan setelah seorang demonstran mengenakan kostum Spiderman melompat ke kendaraan Lang dan menyerang secara fisik. Lang merupakan aktivitas sayap kanan yang sebelumnya menjadi sorotan karena aksi pembakaran dan penistaan Al-Quran serta provokasi anti-Muslim. Menurut keterangan sementara kepolisian Minneapolis, dua kendaraan bergerak perlahan melalui trotoar yang berdekatan dengan City Hall. Sebelum polisi turun tangan, kondisi itu memicu kontroversi antara kelompok Lang dan para demonstran yang menentang aksinya. Berita selanjutnya, sahabat MG, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina, APCKIP, resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta. Dilansir dari laman RRI, peresmian kantor tersebut dihadiri sejumlah tokoh serta elemen masyarakat sipil. Presiden APCKIP, Sudarmoto Abdul Halim, mengatakan pembukaan kantor pusat tersebut merupakan tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina. Menurutnya, Indonesia dipercaya karena memiliki posisi strategis dalam konteks agama, geografis, dan geopolitik global. Indonesia juga dinilai memiliki kekuatan masyarakat sipil yang aktif mendukung perjuangan Palestina. Berita yang terakhir, sahabat MK, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris mendesak Israel untuk menghentikan perluasan permukiman di tepi barat yang diduduki. Dilansir dari laman Ar-Rahma, keempat negara tersebut juga meminta agar tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah dalam proyek permukiman E1 segera ditarik. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas pembangunan permukiman dan tender baru di tepi barat, khususnya di kawasan E1. Proyek tersebut juga menuai kecaman internasional. Menurutnya, proyek tersebut mengancam kesinambungan wilayah Palestina dan prospek solusi dua negara. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah hadirkan lengkap informasinya. Pilihan berita nomor kedua, tiga, dan juga nomor lima yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih ya sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan ya sahabat Zulan informasi berkaitan tentang Majelis Ulama Indonesia yang mengkritik pemblokiran rekening aktivis oleh salah satu bank, sahabat MK. Sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengkritik tindakan pemblokiran rekening oleh salah satu bank swasta terhadap aktivis yang hendak melakukan unjuk rasa. MUI menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
1: Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas menyebut pemblokiran rekening warga yang akan menyampaikan aspirasi di muka umum sebagai tindak yang salah prosedur apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait, kebijakan tersebut dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap perbankan. Pihak terkait juga mengingatkan sahabat MK bahwa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dapat menimbulkan dampak serius. Ia mencontohkan kondisi pada krisis 1998 ketika masyarakat berbondong-bondong menarik simpanannya dari bank karena kehilangan kepercayaan sehingga memicu tekanan besar terhadap sistem perbankan.
1: Ya, pihaknya juga menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sahabat Bahri. Karena itu, hak tersebut tidak semestinya dihalangi melalui pembatasan akses terhadap layanan keuangan, begitu sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, juga disampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional sahabat MK, setiap warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, hak tersebut tidak semestinya dihalangi melalui pembatasan akses terhadap layanan keuangan. Ia juga menilai sahabat MK, tindakan memblokir rekening seseorang hanya karena yang bersangkutan hendak mengikuti aksi demonstrasi dapat dikategorikan sebagai bentuk penghalangan terhadap penggunaan hak warga negara. Yang dampaknya, disampaikan sahabat MK, bukan hanya menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan ekonomi warga yang rekeningnya diblokir, sahabat MK.
1: Ya, pihaknya juga menegaskan bahwa sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi yang sangat bergantung pada reputasi dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, intervensi terhadap rekening nasabah harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas, sahabat MK.
0: Ya, disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait, tindakan berlebihan terhadap rekening nasabah tanpa landasan hukum yang kuat dapat melukai reputasi perbankan nasional. Jika masyarakat mulai meragukan keamanan dana yang mereka simpan di bank, risiko penarikan dana dalam jumlah besar dapat meningkat. Yang disampaikan sahabat MK, tindakan tersebut jelas tidak etis dan akan merusak kepercayaan masyarakat kepada bank. Bila bisnis jasa perbankan kehilangan kepercayaan publik, dampaknya bisa memantik ras dan merusak masa depan dunia perbankan serta ekonomi nasional.
1: Ya, disampaikan juga sahabat MK dari Buya Anwar Abbas mengingatkan bahwa ras money dalam skala besar dapat memberikan tekanan terhadap likuiditas perbankan. Jika berlangsung secara luas, kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
0: Ya, ia pun meminta sahabat MK, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan pemblokiran rekening sebagai cara menghalangi warga negara yang hendak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Menurutnya sahabat MK, persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena dampak pemblokiran rekening dapat merembet dari persoalan individu hingga sektor ekonomi yang lebih luas.
1: Ya, rekening bank menurutnya tidak hanya digunakan untuk menyimpan dana, sahabat MK, tetapi juga menjadi sarana masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menerima penghasilan, membayar kewajiban, serta menjalankan aktivitas ekonomi.
0: Ya, disampaikan oleh pihak terkait, sahabat MK menghimbau agar pihak pemerintah atau aparat jangan sampai melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang ingin unjuk rasa karena itu daya rusak cukup besar. Lalu juga Majelis Ulama Indonesia berharap setiap tindakan terhadap rekening nasabah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, prosedur yang transparan, serta juga prinsip perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
1: Ya, pihaknya juga menurutnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan kepentingan bersama karena stabilitas sektor keuangan turut menentukan ketahanan ekonomi nasional. Itu sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini yang tentunya ini sedang menjadi pembahasan ya sahabat MK di masyarakat umum berkaitan tentang pemblokiran salah satu nasabah oleh bank swasta sahabat MK. Ya, mudah-mudahan informasi yang sudah kami hadirkan di kebersamaan sore hari ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Zulan Sri, dan beserta kru MKFM yang bertugas, izin pamit undur diri.
0: Dari ruang dengar Anda, sahabat MK, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul Alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya, gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini

suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwa

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri, maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi,
2: dia...
3: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah, semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menjadikan pertemuan pada malam hari ini menjadikan pertemuan yang penuh berkah rahmat serta ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para sahabat MKFM, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di program kesayangan kita barangkali ya, Masya Allah. Dan izin saya Ipan Sidak di Baitul Quran akan membersamai beberapa menit ke depan ya. Kita akan melanjutkan kembali ya, tilawah yang seperti biasa ya, kita sama-sama simak, sama-sama kita perbaiki bacaannya ya, mudah-mudahan Maghrib Magadha ini menjadi jalan ya, kita sama-sama memperbaiki dan menjadi amal ya untuk keseharian kita insya Allah. Dan seperti biasa ya, di segmen pertama kita akan sama-sama menyelami ya, sama-sama kita merenungi ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada malam hari ini insya Allah adalah surat An-Nahl ayat 90. Dan kemudian setelah itu nanti di segmen berikutnya kita akan sama-sama menyimak ya bacaan ya, dari sahabat MKFM. Silahkan nanti bisa interaktif ya di nomor WA yang sudah mungkin sudah tidak asing lagi ya, silahkan nanti bisa bergabung dengan kami dan kita sama-sama akan memperbaiki ya, kita sama-sama saling dapatkan ilmu insya Allah. Bagi segmen pertama ini ya, kita akan sama-sama bertilawah ya, silahkan sahabat MKFM barangkali yang baru bergabung, insya Allah kita akan bertilawah di surat An-Nahl ayat 90. Baik, kita akan mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya مر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Subhanakallahul Azim. Baik sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama ya merenungi, mendalami barangkali ya apa yang kita akan bahas ya. Barusan kita sudah sama-sama baca ya di surat Quran An-Nahl ayat 90. Dan kita lihat ya secara arti terlebih dahulu ya. Di sini jelas bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Baik, dalam ayat ini Allah memerintahkan ada tiga perkara utama ya. Berlaku adil, berbuat ihsan atau memberikan yang terbaik ya, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga serta sesama. Nah, kemudian di sisi lain ya, di masih ayat yang sama ini, Allah melarang segala bentuk perbuatan keji, kemungkaran dan kezuliman. Baik, dalam ayat ini dijelaskan ya, ada tiga perintah utama, kemudian ada tiga larangan utama. Nah, kita lihat tadi sudah disinggung ya di awal. Pertama adalah al-adl ya, ya'muru bil adl ya, itu adalah keadilan, bersikap seimbang, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak curang gitu ya, dalam hukum dan hubungan sosial itu adil berarti memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa memandang bulu, seperti itu ya kalau adil. Kemudian al-ihsan wal ihsani itu kebajikan. Itu yang kita tahu ihsan itu adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas seolah-olah melihatnya gitu ya, serta berbuat baik kepada makhluk hidup melampaui batas kewajiban standar. Jadi dia melebihi, jadi dia memberi lebih ya, dari yang diminta atau memaafkan kesalahan orang lain. Itu al-ihsan, kebajikan. Kemudian wa'ita ya, wa'ita idzil qurba atau memberi kepada kerabat, menjalin silaturahmi dan memberikan bantuan material maupun moral kepada sanak saudara yang membutuhkan, itu adalah ita idzil qurba ya. Nah, itu di antaranya tiga perintah utama. Kemudian berikut ada tiga larangan utama. Yang pertama adalah al-fahsya ya, anil fahsya ya, berbuat keji, segala perbuatan buruk yang dianggap sangat jijik oleh akal sehat dan agama, seperti jina, berkata kotor atau bakhil yang keterlaluan ya. Kemudian tiga larangan yang kedua adalah al-munkar. Jadi wal-munkar ya, kemungkaran, perbuatan yang dinilai buruk, tercela dan ditolak oleh syariat serta norma masyarakat secara umum. Terakhir ada wal-bagi, wal-bagi atau permusuhan atau zolim, melampaui batas, menindas atau merendahkan hak orang lain secara sengaja. Baik, dari ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan tidak cukup hanya dengan menjalankan kewajiban, tetapi juga dengan menghadirkan kepedulian, kasih sayang, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua itu semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menegakkan keadilan, ya, menghiasi diri dengan ihsan, dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Seperti itu ya. Di intinya, di sini Allah memberikan informasi gitu ya. Dan Allah memerintahkan kita untuk membangun kehidupan dengan keadilan, kebaikan, dan kepedulian, serta melarang kita dari maksiat, kemungkaran, dan kezuliman dengan mengamalkan tiga perintah dan menjauhi tiga larang tersebut. Itu akan terwujud pribadi dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkan ini ya. Dan tentunya bukan hanya kita sekedar mengetahui gitu ya, memahami, dan sudah jadi jalan kita bisa lebih baik lagi ya, lebih dekat lagi dengan Allah ya, lewat Quran, lewat bacaan kita bisa lebih baik lagi, maupun dengan memahami dan mengamalkannya gitu. Baik, setelah ini kita akan sama-sama nanti ya, segmen kedua sama-sama kita belajar insya Allah ya. Nanti silahkan sahabat MPFM bisa berinteraktif dengan kita ya, dan kita tahu bahwa program ini insya Allah jadi jalan kita sama-sama untuk memperbaiki bacaan ya, dan setiap huruf kita tahu bahwa yang kita baca dari Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati, bahkan bagi yang masih belajar dan terbata-bata gitu ya, Allah akan tetap menjanjikan pahala yang terlipat. Dan itu mari kita sama-sama sejukkan hati ya dengan kalam ilahi melalui tilawah interaktif ini ya, maghrib mengaji, memperbaiki bacaan, dan semakin mencintai Al-Quran bersama insya Allah. Baik, kita akan bergabung kembali ya setelah kita sama-sama menyimak pesan-pesan berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis, dan lomba majelis talim, serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Aduh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, kita kembali ke program kita ya, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, silakan kepada sahabat MKFM barangkali yang mau bergabung berinteraktif dengan kita. Insyaallah kita segmen ini kita akan sama-sama menyimak bacaan dan kita sama-sama mengoreksi ya, insyaallah. Baik, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Barilah di GBA 3.

0: Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rilah ya. Baik, berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil'adli wal ihsani wa iya'i dil qurba wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya'i wal munkari wa bagh ya'idzukum la'alakum yatazakkarun. Mohon koreksinya Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah atas penjelasan ayat-ayatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Penuhun Ibu Yuyun di Bandung. Wal mukaru. Karena di sana tidak ada tanda panjang di sana. Ya, dipastikan pendek. Berikutnya tadi Bunda Halimah, keseluruhan sudah cukup baik Ibu ya, tidak ada koreksi barangkali. Mungkin sedikit di bagian huruf-huruf yang ketika disukunkan dia tebal ya. Contohnya sini ada ro sukun sebelumnya doma, ya pastikan dia tebal ya. Maupun dia berharokat doma. Di sini ada beberapa kata, yang pertama di wa itha idzil qurba. Qur, ro-nya pasti ada tebakan qurba. Dan hati-hati ketebalan pada ro itu tidak sampai mengikuti ke ba. Sampai idzil qurbo, qurba, qurba. Ya, kemudian terakhir tadi wal munkar. Aku dan berhenti sana tadi ya. Anil fasya'i wal munkar. Ro pun sama, nanti ro-nya ditebalkan karena sebelumnya berharakat fathah. Jadi secara umum sebelumnya fathah, sebelumnya doma pada ro sukun, setelahnya maka itu pastikan ditebalkan suaranya. Itu ya. Secara keseluruhan tadi sudah cukup baik ya Ibu Halimah ya, tidak ada koreksi, paling sedikit tadi di bagian penebalan daripada huruf ro-nya. Terakhir dari Bunda Ratna tadi ya di Balai Endah. Jadi innallaha ya'muru, hati-hati tadi sedikit terdengar di hamzah sukunnya sedikit ke dalam ya. Mendekati ke ain ya. Di sana hamzah. Nah, kita tahu hamzah itu pastinya di aksal halki, di bagian dalam tenggorokan ya. Dan sampai naik ke atas di wastul halki ya. Ain di sana posisinya. Nah, sedangkan di sini hamzah sukun. Terus terdengar dari sedikit ke ain ya. Ya'mur, ya'mur. Innallaha ya'mur, ya'mur. Tadi jangan sampai ke atas ya, ke wastul halki ya. Nanti jadi kain. Ya. Kemudian berikutnya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil. Nah, disebut tadi terdengar yang i-nya itu kalau tidak salah ya, yang dari sedikit kepanjangan wa ita'i dzil. Berarti kan di sana juga pendek ya, wa ita'i dzil qurba. Gitu ya. Baik, alhamdulillah secara keseluruhan sudah cukup baik bacaannya. Alhamdulillah mudah-mudahan untuk kemudian hari bisa lebih baik lagi dari yang sekarang gitu ya, insyaallah ya, apa yang sudah diperbaiki mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya kita akan masuk ke segmen terakhir barangkali ya. Kita akan sama-sama simak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami Maghrib Mengaji, tunjukkan hati dengan kalam ilahi.
3: Sahabat LG, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap

0: Band.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Baik, alhamdulillah. Kembali ke program kita ya, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, insya Allah ini di segmen terakhir ya, masih ada beberapa barangkali ya yang akan kita sama-sama koreksi ya, insya Allah. Baik, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Susi dari Ranca Ekek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar anil fahsya'i wal munkari wal ba'i ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Baik, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, dari Ibu Susi sama Bunda Ida, Masya Allah. Baik, yang pertama tadi Ibu Susi yang berhenti di wal mungkar, pastikan sana pendek ya, tidak dipanjangkan, karena sana tidak ada madnya. Jadi anil fahsyai wal mungkar, bukan wal mungkar, keliru itu ya, pendekkan wal mungkar. Kemudian wal bal, di sana wainnya pastikan tetap ada ya. Tadi wain itu nanti punya sifat rohwah, mengalir suaranya. Di walbawi, ketika mensukunkan di wainnya ya, itu baik, alhamdulillah. Kemudian tadi terakhir di Bunda Ida, sekiranya

0: Budaya tadi alhamdulillah tidak ada yang perlu dikoreksi, sudah cukup baik bacaannya. Jadi barangkali mungkin untuk penyempurnaan di beberapa huruf yang perlu penebalan ya, di ro' sukunnya tadi ya, wal mujaru ya, dan sampai nanti ro'-ro'nya yang mesti ditebal jadi tipis atau sebaliknya seperti itu ya. Baik, secara keseluruhan sudah cukup baik alhamdulillah, dan tidak terasa sudah di penghujung ya program kita Maghrib Mengaji ya. Insyaallah mudah-mudahan tetap setia ya sahabat MGFM, insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya di hari-hari berikutnya ya. Tetap setia, tetap terus semangat membaca, memperbaiki ya, mudah-mudahan jadi jalan kita semakin dekat dengan Quran ya, lewat bacaan kita, lewat mendalami pemahaman kita terhadap Quran ini insyaallah, dan jalan kita dekat dengan Allah insyaallah. Begitu barangkali ya, mohon maaf dari saya Ivan Setiawan selama bersemai program Maghrib Mengaji saat ini, ada kesalahan, ada hilaf ya, kita sama akhiri dan baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-76 Al-Insan Manusia 31 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا.
0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Nah.

0: تَبْدِيلًا.
1: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: Surat ke-84, Al-Insiqaq, terbelah, 25 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
4: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
4: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
4: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
4: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza ittasaq.
0: Demi bulan, apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali.
Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini, ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MKI, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan, dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah, gembira, waduh, ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, brol, Allah sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening.
Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu dunia gini saja, enggak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat?

0: Di malam hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sahabat MQ, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali sahabat MQ, sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Ya sahabat MQ, menunaikan kewajiban adalah melaksanakan perintah utama agama seperti sholat, zakat, puasa. Dan jujur ya, ketika dalam bermuamalah yang menjadi tanggungan wajib bagi seorang muslim sahabat MQ. Meninggalkan keharaman sahabat MQ, ini menjauhkan diri dari dosa besar, perbuatan keji, serta hal-hal yang dilarang secara tegas oleh syariat Islam untuk menjaga kesucian hati. Ya, seperti yang diajarkan sahabat MQ, ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman dari para sahabat Nabi. Insyaallah sahabat MQ, di malam hari ini, di hari Selasa, di tanggal 25 Agustus 2026, kita akan kembali mengkaji terkait menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Abu Yahya. Dan sebelum terhubung bersama guru kita sahabat MQ di malam hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita Ustadz Abu Yahya, yang alhamdulillah ini sudah terhubung di Tonton Zoom MQ FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan Kang siapa?
0: Dengan Kang Zaini Ustaz, izin.
1: Kang Zaini,
0: ya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin.
1: Amin, sama-sama.
0: Di malam hari ini kita akan menggali terkait ini, menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Di awal Ustaz sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat MQ, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah masih memudahkan kita untuk melanjutkan hidup dengan menunaikan kewajiban. Setelah tadi kewajiban sholat isya ya, kita sekarang melanjutkan dengan kewajiban tholabul ilmi ya. Dimana tholabul ilmi ini faridotun ala kulli muslim, merupakan fardu yang ditetapkan Allah untuk setiap muslim. Kemudian waktunya tidak terbatas ya, berarti ini adalah ibadah yang paling panjang waktunya ya. Nah, pada kajian inspirasi malam, malam ini yaitu kajian akidah atau kajian tauhid, kita masih melanjutkan kitab Syarhus Sunnah ya. Syarhus Sunnah itu penjelasan sunnah, yang intinya adalah prinsip-prinsip akidah yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani, salah satu dari tiga murid utama Imam Asy-Syafi'i. Dan buku ini juga telah disyarah atau diberi penjelasan. Pembahasan malam ini adalah al-muhafadzatu 'alal faraidi wajtinabul maharimi, yang artinya menjaga atau menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi atau meninggalkan keharaman, ya. Bahada syarhu sunnah, ya, ini adalah penjelasan daripada sunnah. Tahara itu kashfaha wa udhuha. Aku memilih untuk mengungkapkan sunnah tersebut dan menjelaskan apa itu sunnah, ya. Jadi sunnah itu dalam pengertian kita terbagi menjadi beberapa arti. Arti yang paling sederhana, sunnah itu diartikan sunat, ya, artinya ghair wajib, perintah, tapi tidak akan berdosa jika orang tidak melakukannya, namun dipuji orang yang bisa melakukannya. Itu adalah sunnah dalam pengertian yang paling sederhana, ya. Dalam hal ini sunnah di sini oleh para ahli ilmu jarang disebut sebagai sunnah, disebutnya sebagai mandub, ya, atau nafilah, ya, atau mustahab, ya. Ini sunat dalam arti kita, dalam arti orang Indonesia mengartikan sunat, ya. Ahli fikih menyebutnya sebagai mandub atau mustahab atau nafilah tambahan, ya. Nah, sunat dalam arti yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga disebut sunnah, ya. Nah, kemudian sunnah dalam arti yang lebih dalam lagi, sunnah itu adalah akidah yang sesuai apa yang dibawa Nabi, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi walaupun disebut sunnah, tapi seluruh yang dibawa Nabi itulah sunnah. Makanya ahlu sunnah ini kaitannya sunnah dalam arti akidah. Ya, jadi syarhu sunnah adalah penjelasan akidah ahlu sunnah. Itu yang lebih mudah untuk difahami dalam kajian kita. Nah, jadi al-muhafadzatu 'alal faraidi wasinabul maharim, menjaga kewajiban-kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Bada syarhu sunnah taharaitu kashfaha wa udhuha." Demikianlah ini penjelasan tentang sunnah, aku telah bersungguh-sungguh mencari yang benar dalam menyingkap dan menjelaskannya. Waffaqahullahu lil qiyami. Jadi faman waffaqahullahu lil qiyami, siapa yang Allah beri taufik untuk bisa melaksanakan apa yang telah aku jelaskan dengan pertolongan Allah dan meminta pertolongan kepadanya untuk menaikkan kewajibannya dengan berhati-hati, yaitu dalam masalah najasat, dimulai dengan menjelaskan masalah najasat, ya. Najasat itu yaitu toharoh, ya, di sini, ya. Jadi walaupun ini kitab akidah, tapi kadang-kadang dimasukkan unsur fikih di dalamnya. Contohnya kemarin yaitu bagaimana mengqasar sholat di waktu safar dan boleh berbuka saum Ramadan di waktu safar untuk diganti di waktu yang lain. Nah, ini juga dimasukin tentang kewajiban dan apa-apa yang harus ditinggalkan berupa keharaman. Ada menyinggung sebagian unsur-unsur fikih, tapi di sini dengan jiwa membahas secara akidah, ya. Jadi aku telah bersungguh-sungguh menyikap dan berusaha, ya, yaitu berusaha untuk menjelaskannya, yaitu mencari yang shawab, mencari yang tepat sesuai perintah, ya. Maksud sungguh-sungguh untuk mencari dan mengenai kebenaran, ya. Yaitu Imam Al-Muzani tidak sedang menawarkan pendapat pribadi, ya, tetapi berusaha menjelaskan apa yang beliau yakini, ya, sebagai jalan sunnah. Karena jalan sunnah itu jalan yang dibawa Rasulullah SAW, di mana Rasul pun tidak membuatnya sendiri. Rasul juga itu menyampaikan berdasarkan wahyu, ya, surat Al-Jin ayat 23. Oh ya, bantu aja terjemahnya, ya.
0: Baik,
1: Kang Zaini, surat 72 ayat 23. Ila balagum minallahi wa risalatih wa mayasilah wa rasulahu wa innalahu naru jahannama khalidina fiha abada.
0: Quran surat Al-Jin ayat ke-23 yang artinya, yang aku mampu lakukan hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya akan mendapat azab neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Jadi Rasul saja hanya sekedar penyampai. Ya, beliau tidak membuat sendiri aturan dalam agama ini. Semuanya menunggu perintah dari Allah. Makanya jangan menggampang-gampangkan kita melakukan sesuatu dengan niat ibadah padahal tidak diperintahkan oleh Rasul. Rasul saja diancam kalau beliau membikin-bikin. Ya. Jadi surat ke-69, ya, surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah mulai ayat 43, ya. 44, mulai ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, walau taqawala alaina ba'dal aqawil lahudna minhu bil yamin. Tumala kutokna minhul watin, fama minku min ahadin anhu hajizin. Ya. Surat 69 ayat 44 sampai 47, silakan Kang Zaini.
0: 46 Ustaz.
1: Surat 69. Yeah. Surat Al-Haqqah mulai ayat 44, 45, 46 sampai ayat 47.
0: Quran surat Al-Haqqah ayat ke-44 yang artinya, sekiranya dia Nabi Muhammad mengadakan sebagian saja perkara atas nama kami, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami darinya pemotongan urat nadi itu.
1: Ya, jadi Rasul saja diancam kalau mengada-ada. Nah, sekarang kita mengatakan ini kan baik, walaupun tidak diperintahkan Nabi, walaupun tidak diajarkan Nabi. Dari mana itu alasannya, gitu ya? Oleh karena itu Imam Al-Muzani di sini juga menyampaikan, aku akan jelaskan dengan berhati-hati, ya. Jadi beliau tidak sedang menawarkan pendapat pribadi, tapi berusaha menjelaskan apa yang beliau yakini sebagai jalan sunnah, yaitu apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman waffaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu. Maka barang siapa yang telah diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan apa yang aku jelaskan, ya. Pencerah berkata, maksudnya siapa yang Allah luruskan dan tolong untuk melaksanakan isi risalah ini bersamaan dengan menjaga kewajiban dan menjauhi larangan, maka ia berada di atas agama petunjuk, di atas jalan yang benar, ya, yaitu yang disebut muhtadun, ya. Muhtadun itu artinya sudah mengamalkan hidayah, ya, berbeda dengan orang yang baru menerima hidayah berupa penjelasan. Dia sudah tahu, tapi hidayah itu hanya menjadi hujatan alaih, hanya menjadi dalil bagi Allah nanti untuk menyiksanya. Nah, tapi kalau hidayah itu dia amalkan, ya, dia ikuti, maka itu jadi hujatan lahu, jadi pembelanya di sisi Allah nanti, ya. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa hakikatnya tahu saja itu tidak menjamin. Tapi kita harus minta taufik dari Allah agar bisa paham, bisa mengamalkan, bisa istiqomah, ya. Ini yang dijelaskan Agim, ya. Ada 4 tahapan, ya. Pertama tahu, 2 memahami, 3 bisa, 4 terbiasa alias istiqomah sampai akhir hayat, ya. Nah, inilah agama itu semuanya unsurnya seperti itu. Tidak cukup hanya tahu saja, ya, tapi sampai bisa, sampai biasa. Dan sebelum itu harus paham apa yang diajarkan tersebut, sambil minta pertolongan Allah agar bisa menerapkannya. Nah, ketika kita bisa melaksanakannya itu disebut taufik, ya. Waqfaqwa yuwaqfiku artinya diperkenankan, ya. Jadi taufik itu artinya apa? Perkenan, ya. Nah, jadi siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang telah aku jelaskan, yaitu dia telah berada dalam petunjuk, ya. Di sini terlihat bahwa ilmu tentang sunnah harus berbuah amal, ya. ma maunatihi lahu bil qiyami ala adai faraidihi, dengan pertolongan Allah kepadanya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya, yaitu segala sesuatu yang telah Allah faridohkan atau fardukan, jamaknya adalah faraid, ya, yang diwajibkan kepada mukallaf kita, ya. Lalu berhati-hati bil ihtiyati fin najasati, harus berhati-hati dalam perkara-perkara yang kotor disebut najis, ya. Lalu dalam syarahnya dijelaskan apa itu najasah. Najasah adalah ya kullu ainin yahrumu tanawuluha ma'a imkanihi la li huzmatiha wala listiqadariha. Najis adalah setiap benda yang haram dikonsumsi ketika bisa dikonsumsi, bukan karena kehormatan benda tersebut, juga bukan semata-mata karena dianggap menjijikan, dan bukan semata-mata karena membahayakan badan atau akal, ya. Seperti air kencing, tinja, darah, dan semisalnya, ya, itu haram dikonsumsi. Selain itu juga dianggap menjijikan, selain itu juga dianggap membahayakan badan atau akal. Itu najis-najis yang dikenal, yaitu air kencing, air kencing itu beata, ya. Kemudian tinja, BAB, kemudian darah, itu disebut najis. Tapi kenapa kalau keluar kentut, itu juga kita harus wudu lagi, ya, itu tidak najis, tapi disebutnya hadas, ya. Itu disebutnya hadas, ya. Jadi ada yang jelas-jelas ada bendanya, itu najis, ada yang disebut hadas. Hadas itu adalah kejadian artinya, ya. Terjadi sesuatu, maka batal wudunya, itu disebut hadas. Kalau cukup dengan berwudu disebut hadas kecil, ya. Tapi kalau harus disertai dengan mandi, maka itu disebut hadas besar. Nah, itu bedanya najis dengan hadas. Kemudian batas-batas definisi itu dijelaskan, ungkapannya adalah mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya bisa saja dikonsumsi, karena yang demikian pada asalnya suci, ya. Keluar dari hal yang kalau dikonsumsi itu malah merusak, gitu kan. Tapi itu disebut najis karena ya kotor tadi, ya. Ungkapan mengeluarkan hewan buruan yang terlarang karena keadaan ihram atau karena berada di tanah haram, ya, la lihurmatiha, sebab larangannya

0: Ya, baik, alhamdulillah.
1: Jadi haram dikonsumsi itu karena terhormat, ya. Kemudian ada juga yang dilarang karena menjijikan, bukan sekedar karena menjijikannya, ya. Tapi itu terlarang, ya. Walal istiqodariha, ya, yaitu misalnya mengeluarkan ludah yang telah dikeluarkan, ingus dan semisalnya. Kemudian kalau dimakan lagi itu jijik, tapi bukan najis, ya, bukan najis. Jadi intinya ada benda-benda yang dikonsumsi itu terlarang, tapi terlarangnya bukan karena najis, yaitu karena terhormat. Misalnya, yaitu ketika ihram tidak boleh makan binatang buruan. Ketika saum nggak boleh makan minum apapun, ya. Tapi bukan najis. Demikian pula ada benda-benda yang menjijikkan, tapi bukan najis, ya. Contohnya ludah, contohnya ingus, ya, yang tidak boleh dimakan karena menjijikkan, ya. Tapi bukan najis, ya. Bahkan termasuk misalnya kotoran binatang ternak, ya. Kotoran binatang ternak itu bukan najis, tapi menjijikkan kalau dimakan. Betul nggak? Betul nggak kita makan tai sapi atau makan kotoran kambing? Itu sebenarnya bukan najis, ya. Karena itu binatang ternak, ya. Jadi walaupun itu ada beberapa beda pendapat dalam masalah ini, ya, itu mengundang kontroversi nantinya. Udah aja kayak tadi aja, ludah sama ingus, ya. Ludah sama ingus dilarang dimakan lagi karena menjijikkan, tapi bukan najis. Nah, kayak begitu maksudnya, ya. Nah, baik, kemudian juga ada juga yang dilarang makan itu karena didorori bibadanin, karena merusak badan, ya. Kalau karena merusak badan dilarang dimakan, tapi juga tidak boleh disebut, ya, najis, ya. Misalnya racun, ya. Racun itu haram dikonsumsi karena membahayakan tubuh, tapi sifat haram tersebut tidak otomatis menjadikannya najis, ya. Jadi tidak semua yang haram jadi najis, ini mungkin pelajaran yang penting, ya. Karena tadi saya dengar di MKFM ada yang bertanya tentang alkohol untuk minyak wangi atau untuk minyak pembersih, ya. Betul. Apakah itu najis? Bukan, ya. Tapi tidak boleh juga kita makan, ya. Tidak boleh juga kita makan, ya. Kenapa? Karena Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, dia ahli kimia, ya, beliau menjelaskan ternyata beda banget alkohol yang dikonsumsi dan dibuat minuman keras itu berasal dari buah-buahan, alkohol dari buah-buahan, sedangkan yang untuk pembersih itu dari minyak bumi. Jadi ada orang yang sok pinter ngoplos alkoholnya dari spiritus, ya, atau dari alkohol apotek. Ya, alkohol yang di apotek dioplos dengan apalah, dengan Aibon, dengan ya kelengar atau dah, itu mah beda. Hanya dengan alasan karena itu juga alkohol bisa bikin mabok, ya. Ya, kalau alkohol yang dipakai minuman keras itu memang dari tumbuh-tumbuhan, dari apa? Dari buah-buahan. Fermentasi, ya. Kalau ini mah dari penyulingan minyak bumi, ya, yang dipakai pembersih segala macam. Nah, sehingga akhirnya ketika tidak diminum tidak jadi najis juga, ya, tidak jadi najis juga. Karena apa? Karena digunakan untuk keperluan lain, meskipun kalau dihindari lebih baik, ya, dihindari lebih baik. Seperti ada yang iklan parfum non alkohol, ya, boleh-boleh juga, dan memang akan diminum parfum itu yang beralkohol juga, ternyata juga tidak sampai haram karena bukan najis sebab tidak diminum. Ini kembali ini mengundang kontroversi memang, ya. Tetapi dari definisi ini ingin dijelaskan bahwa yang disebut najis itu ketika haram dikonsumsi bukan karena terhormat, bukan karena menjijikan, bukan karena membahayakan badan, ya, atau juga bisa merusak akal, ya. Misalnya zat pembius atau yang menghilangkan fungsi akal dan semisalnya, menurut batasan yang digunakan pensyarah ini tidak dihukumi najis semata-mata karena merusak akal saja. Jadi poin yang pentingnya, tidak setiap yang haram otomatis berarti najis. Haram adalah hukum perbuatan menggunakannya, sedangkan najis adalah hukum kesucian bendanya. Keduanya harus dibedakan, ya. Kemudian wa isbagi toharoti ala to'at, lalu dianjurkan untuk menyempurnakan toharoh ketika melakukan berbagai ketaatan, ya. Ya, kenapa ini jadi masalah akidah? Ya, karena ternyata intinya tadi yang disebut sunnah itu bukan hanya diyakini, tapi harus diamalkan. Kemudian sisi akidahnya, kita bisa mengamalkan pun harus minta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi kita tuh beribadah kepada Allah, tapi jangan merasa ujub, jangan merasa hebat bahwa kita sudah bisa melakukan ketaatan. Ya, Syaikhul Islam sampai memberikan rahasia, ya, rahasia itu artinya kita sampai penghayatan itu atau tidak, ya, bahwa ya kana budu tadfa'ur ya. Kalau kita menghayati ya kana budu, haruslah kita bisa menghindar dari riya, ya. Wa iya kana sta'in tadfa'ul kibriya. Kalau kita menghayati iya kana sta'in, kita bisa terpelihara dari merasa hebat, merasa sombong, ya. Cuma mungkin belum sampai ke sana, minimal kita tahu para ulama telah memasukkan perkara-perkara fikih juga bagian dari akidah, karena yang pertama, sunnah itu bukan hanya diketahui, tapi harus diamalkan. Yang kedua, kita juga harus meyakini bisanya kita mengamalkan semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kita hebat, ya. Ya, itu saja dulu untuk bagian pertama. Nah, nanti ditambahkan sedikit di bagian kedua sebelum ada atensi, ya. Mangga Kang Zaini.
0: Alhamdulillah sahabat MK, telah sama-sama kita menyimak, ya, ilmu di segmen yang pertama ini, dan kami kembali mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung kirimkan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 MK FM Radio Bandung, mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pila Aagim Eko Pesantren 2, Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, mendemar manfaat untuk umat.
3: Ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir, alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
3: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan. Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya?
4: Masya Allah, Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM Network.

0: sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun, assalamualaikum.

0: 25 tahun menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami membahas terkait menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman dari kitab Syarhus Sunnah bersama guru kita Ustadz Abu Yahya. Dan sebelum kami melanjutkan di segmen kedua ini sahabat MK, kami kembali mengundang Anda, mengajak Anda untuk berinteraksi menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Silakan, boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan di segmen yang kedua ini. Ini ketika menaikkan kewajiban dan meninggalkan keharaman ini seperti apa nih Ustaz?
1: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Mungkin saya jelaskan sedikit lagi ya. Menyempurnakan toharoh ya, menyempurnakan toharoh, yaitu hadis dari Nu'aim bin Abdillah Al-Mujmir. Ia berkata bahwa dirinya melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Abu Hurairah membasuh wajahnya dengan sempurna, lalu tangan kanannya sampai masuk sedikit ke bagian lengan atas, kemudian tangan kiri seperti itu mengusap kepala, lalu membasuh kaki kanan sampai masuk sedikit ke betis, kemudian kaki kiri. Setelah itu beliau berkata, hakada ro'aitu Rasulullah SAW yatawaddo'u, yang artinya demikianlah aku melihat Rasulullah SAW ketika sedang berwudu ya. Nah, kemudian bahwa di antara hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, antum al-gurul muhajjalun ya, kalian adalah yang akan tampil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada wajah dan anggota badan kalian dari bekas wudu kalian ya. Ini adalah bagian dari akidah ketika kita melaksanakan satu perkara fikih. Pertama, berwudulah seperti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu menunjukkan pahala berwudu itu selain di dunia juga mendapatkan banyak keutamaan. Nanti di hari kiamat beliau bisa membedakan umatnya dari cahaya bekas wudu dan cahaya bekas sujud ya. Ya, sehingga dalam hadis lain, hadis berkaitan dengan Al-Kautsar yaitu sungai di surga yang mengaliri Al-Haud atau telaga yang Rasulullah SAW memberi minum umatnya dari telaga itu, di mana panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan, bejananya atau tempat minumnya itu sebanyak bintang di langit, airnya lebih putih dari madu ya, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang diberi minum dari situ seteguk saja, dia tidak akan pernah kehausan lagi selamanya. Ini belum masuk surga ini. Ini masih di padang mahsyar ya. Rasulullah SAW menunggu umatnya di haudnya, di telaganya ya. Akhirnya umatnya pada antri lah ya, antri berbaris minum dari telaga itu. Sehingga Rasul juga pernah berpesan kepada para sahabat, kalau kalian menghadapi ya cobaan dalam menegakkan agama ini, isbiru, bersabarlah, hatta yarida alayyal haud ya, sampai nanti kamu datang kepadaku di sisi haud, di sisi telaga tadi ya. Ini juga salah satu hiburan kepada umat ya. Nah, hubungannya dengan apa yang disebutkan tadi, yaitu orang yang berwudu akan ada cahaya di hari kiamat. Rasulullah SAW mengenali dari jauh, oh itu ada umatnya yang bercahaya, ada bekas wudu, ada bekas sujud. Tapi oleh malaikat dihalau, ya pergi, pergi, kamu gak usah ikut minum dari sini. Rasulullah SAW sedih kan, karena beliau sangat mencintai umatnya. Lalu kepada Allah mengadu, Rabbi umati Ya Allah itu kan umatku juga. Kelihatan dari bekas wudunya, kelihatan dari bekas sujudnya. Lalu setelah itu Allah berfirman, engkau tidak tahu mereka mengada-ngadakan upacara, perayaan, keyakinan yang tidak kamu perintahkan, yang tidak kamu ajarkan. Mereka meninggalkan apa yang sunnah yang kau ajarkan, ya. Maka aku waktu itu akan marah, merah padam, dan aku akan mengatakan suhkon, suhkon, siuh, siuh, gitu kan. Kaditu, gitu kan. Nah inilah, jangan sampai kita salah dalam mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasul itu cukup dengan taat, ya. Cukup dengan mengikuti apa yang beliau ajarkan, gak usah nambah-nambah. Gak usah bikin-bikin, gak usah mengada-ada, ya. Karena tidak akan diterima cinta kita kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW kalau kita menyalahi sunnahnya, ya. Surat ketiga ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim.
0: Quran Surat Al-Imran ayat ke 31 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa karena Rasul juga tidak membuat-buat sendiri agama ini, betul-betul mengikuti apa yang dari Allah dan menyampaikan apa yang dari Allah semata, maka kita nggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya, aliasnya nyahwanan, ya. Tidak boleh mengada-ada dalam beragama, ya. Surat ke 49 ayat ke 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim, ya.
0: Ya, Quran Surat Al-Hujurat ayat ke 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Nah, itu jelas, ya. Jangan mendahului, artinya kita harus mengikuti, ya. Nah, itu mungkin sisi akidah dari sisi pembahasan fikih, yaitu perhatikan wudu Rasul, perhatikan sholat Rasul, ya. Solu kama ra'aitumuni usolli, ya. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Usolli itu artinya aku sholat, bukan berarti sholatnya pakai usolli. Rasul tidak pakai itu. Ya kalau Rasul tidak pakai itu, ya sudah, ngapain kita nambah-nambah gitu kan. Ini hanya sekedar ya mengingatkan lah bahwa cukup bagi kita untuk mencukupkan diri apa yang ada dalilnya, Quran dan Sunnah. Nggak usah nambah-nambah, nggak usah melakukan apa yang memang tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, baik. Silakan kalau ada interaksi.
0: Ini ada yang masuk juga, Ustaz, menyampaikan pertanyaannya dari sahabat Utik dari Jogja, Ustaz. Ini izin bertanya, Ustaz. Bila ketika ada seseorang yang mendapatkan rezeki dengan cara merebut hak orang lain, itu tidak membuat iri tetapi hanya tidak suka dengan cara tersebut, benci dengan caranya tersebut. Dan ini apakah harta yang didapatkan seperti itu termasuk harta yang haram juga, Ustaz? Mohon pencerahannya dari sahabat Utik di Jogja.
1: Ya, jadi haram itu ada yang sifatnya zatnya, ya, ainiyah tadi disebutnya. Ada juga yang sifatnya sifatnya, yaitu cara mendapatkannya, ya. Jadi contohnya begini, contohnya ada seseorang profesinya pencopet, ya. Ya, jadi dia berhasil nyopet nih, nyopet dompet ada uangnya. Nah, si pencopet tadi ketika menggunakan uang tadi haram, dia berdosa karena itu dia menggunakan yang bukan miliknya. Ya, itu adalah sifat, ya, sifat uang yang digunakan oleh si pencopet tadi jadi haram karena dia dapat dari hasil nyopet, ya. Tiba-tiba si pencopet tadi datang ke suatu warung. Si ibu itu tahu dia profesinya pencopet, ya. Lalu dibelanjakan. Nah, si ibu tadi mendapatkan uang tersebut dengan menjual barang, yaitu warung. Maka ibu tadi halal uangnya. Kenapa? Ya. karena transaksi dengan si pencopet tadi transaksinya transaksi halal, yaitu transaksi jual beli. Sementara si pencopet tadi, ya, dia dapat uangnya dengan ngambil uang orang lain. Apakah tadi istilahnya merampas atau mengambil sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau soal mengambil harta orang lain, mendolimi orang lain itu haram, itu sudah jelas haram dari sisi perbuatannya. Tapi barangnya sendiri bisa berubah jadi tidak haram lagi ketika dilakukan transaksi yang halal gitu ya. Ya sebagaimana tadi, ada barang yang haram dimakan tapi tidak najis ya. Karena najis mah urusannya adalah berbeda lagi, yaitu urusannya sifatnya ya. Haram ini untuk dimakan tapi tidak najis ya. Kenapa tidak najis? Dikarenakan tidak ada keterangan dalam dalil bahwa itu najis, begitu saja ya. Jadi pertanyaan Bu Utik tadi sebenarnya dari awal juga sudah jelas, uangnya hasil merampas ya haram, ya sudah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Meninggalkan uang itu? Bukan. Yang harus kita lakukan adalah meninggalkan pekerjaan mengambil harta orang lain yang mendolimi orang tersebut, apakah dengan mencopet, mencuri, merampas, menipu dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tinggalkan. Jadi yang haram itu perbuatannya ya, bukan barangnya itu sendiri. Wallahu'alam.
0: Baik, Ustaz. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali menyapa di WhatsApp, Ustaz. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang alhamdulillah juga senantiasa menyimak program Inspirasi Malam di setiap Selasa malam ini, Ustaz. Ini menyampaikan juga pertanyaannya, ketika umat muslim ini sibuk untuk perbanyak amal, mencintai Allah dan Rasulnya dengan menunaikan kewajiban dan juga meninggalkan keharaman. Ini lantas mengapa sebagian dari masyarakat muslim ini secara umumnya justru meninggalkan kewajiban, Ustaz, dan bahkan melakukan sesuatu yang haram. Dan ini ketika ditanya benarkah mencintai Rasul, ya menjawabnya benar, tapi di sisi lain juga ini masih menjalankan keharaman, Ustaz. Ini seperti apa solusi untuk menjalani hidup yang dipenuhi dengan ketakwaan, Ustaz?
1: Ya, intinya adalah ku anfusakum ahlikum naro ya. Surat 66 ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, silakan Kang Zaini. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6.
0: Quran surat At-Tahrim 66 ayat ke-64 ya, Ustaz.
1: Ayat ke-6. Suratnya 66, ayatnya ayat ke-6. Ya.
0: Quran surat At-Tahrim yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat ke-6.
1: Ya, jadi jelas di situ perintahnya adalah jaga dirimu, jaga keluargamu, dan takutlah terhadap siksa neraka. Nah, makanya cara berdakwah kepada orang-orang seperti ini harus diingatkan tentang akhirat. Harus diingatkan tentang jangan tertipu oleh dunia, ya. Ini juga yang sering disampaikan oleh AA kan ya. Jadi AA mengingatkan kita tuh hidup di dunia tuh hanya sebentar, kesenangannya juga cuma sebentar ya. Dan kesuksesan yang sejati itu nanti di akhirat baru terbukti ya. Surat ke-3 ayat 185 kan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatu dunya illa mataul ghurur ya.
0: Ya, Quran surat Al-Imran ayat ke-185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.
1: Ya, nah itu jadi menyikapi orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menjauhi keharaman, kita bentengi diri kita dengan menjaga diri dan keluarga, takut akan siksa neraka, dan tidak tertipu oleh kesenangan yang memperdaya, yaitu dunia, dengan bersungguh-sungguh meyakini keberhasilan sejati, kesuksesan dan kemenangan sejati, kalau nanti kita selamat dari neraka dan kita dimasukkan ke surga. Sehingga Imam Hasan Al-Basri juga yang mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yusabiquka fid dunya fasabiqhu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada lelaki lain atau ada orang lain yang kamu anggap lebih hebat dunianya, dahului dia dalam urusan akhiratmu, sehingga kamu tidak perlu minder kepada ahli dunia, ya. Itu mobilnya lebih bagus, alhamdulillah saya tajwidnya lebih bagus. Iya. Itu rumahnya lebih bagus, alhamdulillah saya hafalannya lebih banyak gitu. Oh, itu gelarnya lebih berderet, lebih mentereng, alhamdulillah saya lebih banyak saum daripada dia gitu kan. Nah, jadi enggak usah minder dengan orang-orang yang dianggap hebat dalam urusan dunia, karena kita lebih mementingkan akhirat. Itu satu, ya. Kemudian urusan bagaimana lingkungan kita kebanyakan begitu. Ya udah, enggak usah dilihat, ya. Karena apa? Karena manusia itu tergantung sudut pandangnya. Ya, jadi ada seorang ayah punya dua orang anak. Anak yang satu bandelnya luar biasa, anak yang satu solehnya luar biasa, gitu kan. Nah, kemudian disuruh berangkat ke suatu kota. Anak yang soleh tadi pulang melaporkan, alhamdulillah di sana juga banyak teman-temannya saya yang soleh, gitu kan. Saya rajin ibadah dan lain sebagainya, gitu kan. Kemudian si anak yang bandel tadi juga, wah ini adiknya masih soleh dengan pindah ke kota sana, jangan-jangan kakaknya di sini salah gaul, disuruh ke kota yang itu juga. Ketika pulang kakaknya lapor, wah di sana juga banyak orang yang mabuk, banyak orang yang bejat apa segala macam gitu. Kenapa coba? Karena si adik itu memang mencari lingkungan yang baik, ya. Sementara si kakak walaupun ke kota yang lain, tetap dia mencari teman-teman yang bajret, ya, kalau kata orang Sunda, ya. Saya pernah tinggal di Saudi Arabia, ya. Di sana alhamdulillah saya mendapati, ya, teman-teman, ya, yang memang dia pelajar, yang juga dia suka mempunyai majelis taklim, masyaih-masyaih gitu. Tapi para ini juga suka komen, para TKI, ya, TKI itu tenaga kerja Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan disebut TKW. Wah, di dia mah orang Arab mah ada yang gini, gitu, gini, gitu. Sebenarnya ketika dia mengeluh begitu, itu berarti dia memang salah melihat. Dia carinya orang-orang yang begitu, gitu. Sehingga dia merasa, ah, saya aja untuk kotor-kotor ting, ini juga ada yang lebih bajret dari saya, gitu. Nah, jadi, oleh karena itu, walaupun betul, orang yang begitu juga ada di mana-mana, tapi ketika kita mulai mencoba untuk tidak melihat mereka lah, tidak peduli lah, saya mah carinya orang-orang yang soleh saja, nanti lebih nyaman, hidup kita lebih nyaman. Yaitu surat kelima ayat 105, ya. Surat kelima ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idah tadaitum. Ilallahi matiukum jami'a fayunabiukum bima kuntum ta'malun. Ya, silakan kan ini.
0: Quran surat Al-Maidah ayat ke-105 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang sesat itu tidak akan memberimu mudarat apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, lalu dia akan menerangkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.
1: Ya, jadi dengan MKFM ini kita dapat ilmu, kita dapat silaturahmi, kita dapat teman-teman yang baik, ya. Nah, itu yang diharapkan, ya. Jadi sama dengan media sosial, ya. Kalau kita terlalu banyak buka-buka Instagram kayak Facebook apa segala macam, hanya segala macam yang kotor pun masuk ke kepala kita. Tapi kalaupun kita tidak peduli dengan itu, dalam arti saya memilih hanya murotal saja, hanya kajian saja, jadi tenang hidup itu gitu. Kenapa? Karena hidup kita singkat, hidup kita itu terbatas ya. Udahlah, kita minta kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan hidup yang singkat ini dalam melihat hidup sebagai tempat orang-orang yang baik ya, tempat orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi surat An-Naml ya, ini sebagai akhir daripada jawaban bagi sahabat Mahdi ini, baca doa Nabi Sulaiman ya, di mana Nabi Sulaiman yang sudah termasuk orang soleh, bagaimana tidak, dia seorang nabi ya, dan juga sudah mendapatkan kekayaan yang tidak diberikan kepada orang lain ya, tapi beliau masih meminta untuk dimasukkan sebagai golongan hamba-hamba Allah yang soleh ya. Jadi bagaimana kita yang bukan apa-apa ya. Nah, ketika kita ingin dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, berarti yang harus kita lihat ya orang-orang soleh, orang-orang yang kacau mah tinggalin aja gitu kan. Kalau kita bisa dakwahi ya dakwahi ya, tapi kalau belum bisa ya sudahlah, saya batasilah dengan dia itu. Surat ke-27 ayat 19 ya.
0: Ya, Quran surat An-Naml ayat ke-19 yang artinya, dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh."
1: Ya, Nabi Sulaiman seorang nabi aja masih minta agar tetap bergaul dengan orang-orang soleh, dimasukkan dalam golongan hamba yang soleh, apalagi kita. Ini doa yang sangat luar biasa. Rabbi auzi ini anashkuron imatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wan amala solihan tardohu wa adhilni birohmatika fi ibadika solihin. Walaupun agak panjang doanya, hafalkan ya, supaya nanti kita bisa melihat kalaupun ada orang-orang yang tadi kurang menunaikan kewajiban ya, jatuh kepada keharaman, kita melihat itu sebagai lahan dakwah saja ya, sebagai apa namanya, cara kita untuk ya bersyukur bahwa kita dapat hidayah begitu ya, sambil kita juga menasihati mereka tentunya, tapi nggak usah terlalu dipikir berlebihan ya, begitu maksud saya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan doa surat 27 ayat 14 ini menjadi bekal bagi sahabat MQ yang lain juga ya. Amin ya rabbal alamin.

0: menanyakan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

lagi, Syekh Abdul Wahhab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

Kader Teladan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebar

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Silakan kami mengundang Anda di malam hari ini sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan kami beri kesempatan untuk sahabat-sahabat yang bergabung di Zoom ini yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada guru kita Ustaz Abu Yahya, silakan dinyalakan mic-nya ini. Seperti ada Kang Nendi ini, silakan Kang Nendi.
1: Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Kang Nendi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin sekali mendapatkan karunia dari Magal Kausar. Kalau spesifik apa Ustaz yang harus dilakukan Ustaz? Terima kasih jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang haud atau telaga yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu ada beberapa hal. Yang pertama, isbiru hatta yarida alayyal haud. Bersabarlah sampai didatangkan kepadaku al-haud, yaitu menghadapi kesulitan apapun di dunia ini, kita harus tetap tegar dan tabah dengan mengingat, ya saya ingin nanti bertemu Rasulullah SAW, saya ingin sabar berada di atas sunnahnya, di atas petunjuknya. Saya tidak ingin hanya untuk mengatasi masalah dunia ini, saya harus menyalahi perintah Rasul, harus melanggar aturan Islam. Nah, kesabaran itulah. Kesabaran menghadapi cobaan dunia ketika melaksanakan perintah Allah dan mencontoh Rasulullah SAW, itulah yang oleh Rasul dipesankan, bersabarlah kamu di dunia sampai nanti ketemu dengan aku di telaga. Yang kedua, orang-orang yang mengaku umat Nabi namun ternyata nanti tidak bisa minum di telaga Kausar adalah orang-orang yang tidak lagi setia kepada sunnahnya, ya. Jadi beribadahnya hanya asal-asalan, beribadahnya hanya sugan jeng cenah, bukan berdasarkan Quran dan sunnah, ya. Kemudian ibadahnya hanya digunakan untuk menaikkan dunia, bukan sebaliknya. Bukan dunia justru dimanfaatkan untuk meningkatkan kebaikan akhirat, ya. Kemudian yang ketiganya, karena ayatnya sendiri bukan hanya berbicara tentang telaga, ya, inna ataina al-kausar fasholli li rabbika wanhar, ini juga ada kaitannya. Jadi bagaimana kita menjaga sholat, bagaimana kita mau berkurban dan berkorban di jalan Allah, ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa bersabar terhadap orang-orang yang membenci, inna syani akahwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah orang-orang yang akan terputus kebaikannya. Ya, tiga perkara ini ya semoga jadi bekal. Yang pertama, sabar mengatasi segala ujian dunia dengan tidak keluar dari petunjuk Islam, petunjuk yang dibawa Rasulullah SAW. Yang keduanya, tidak membuat bid'ah-bid'ah, tidak membuat syariat-syariat atau hukum-hukum yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Dan yang ketiganya, amalkan isi surat Al-Kausar itu sendiri. Sholat karena Allah, berkurban dan berkorban karena Allah, tidak sensi, tidak terlalu peduli terhadap orang-orang yang membenci atau komen atau apapun, karena orang-orang yang usil itu ketika kita berbuat baik itulah yang terputus kebaikannya. Sementara kita kalau bersabar atas ocehan mereka, ya, kita nanti akan mendapat kebaikan yang berlanjut terus, ya, yaitu sampai di akhirat, ya. Itu di antara tips-tips agar kita mendapatkan kebahagiaan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Baik, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya langsung yang bergabung di Zoom. Ya, jika belum ada, izin lanjutkan di WhatsApp ini Ustadz yang bergabung kembali. Ada sahabat Dwiki Ustaz dari Cimbuluit. Ini izin bertanya Ustaz, apakah membakar dupa hanya untuk aroma ruangan? Ini apakah itu boleh Ustaz?
2: Ya, secara umum Rasulullah SAW telah bersabda, hubbiba ilayya min umuri dunyakum an-nisa'u watibu. Aku juga diberi kecintaan dari sebagian urusan dunia kalian, yaitu aku menyukai wanita dan aku menyukai wangi-wangian. Ya, itu Rasul pun ada cinta kepada dunia, tapi tidak seperti kita. Ya, kalau beliau ya pokoknya tahu bahwa dunia pun merupakan anugerah dari Allah. Hidup itu sendiri adalah anugerah, ya gitu kan. Dengan kita harus mensyukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, kan gitu ya. Tapi jangan dunia jadi tujuan, ya. Nah, jadi secara umum harum-haruman itu bagian dari kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu ada makanan enak, ada tadi harum-haruman, ada mungkin kasur yang enak, ya. Ada segala macam lah ya. Jadi ada permainan-permainan, karena dunia ini adalah rahibun walahbun wajinatun watafakurum bainakum watakasurum fil amwali wal aulad, ya. Surat Al-Hadid ayat ke-20 ya. Pertama laib, main-main. Ketika kita masih kecil kan senangnya main-main. Walahbun, udah dewasa dikit agak lalai ya. Ya, kemudian watafakhurum bainakum, mau mulai bangga. Bangga membanggakan harta, membanggakan sekolah, membanggakan pekerjaan. Watakasur, kemudian saling berbanyak-banyak dalam apa? Fil amwali wal aulad. Ya. Wazinatun, ya dianggap sebagai perhiasan, sebagai simbol kemuliaan ya, sehingga sama-sama, tasnya sama, hanya karena mereknya beda, harganya jadi beda ya. Tadi aja saya ngobrolnya di masjid nih ya, ngobrolnya di masjid. Ngobrol, kita kan di mihrab suka kadang-kadang bikin kopi lah ya. Ini kopi itu beda-beda, ada yang kopi saset hanya 2.000, ada yang ini mah kopi bagus, ini mah minimal 10.000 nih. Oh, terus ada yang ngasih tahu, oh di Jakarta ada tuh warung kopi, satu gelasnya 128.000. Oh, yang 3 juta juga ada. Oh, yang 6 juta juga ada. Kopi aja. Sampai seperti itu kan kayak gitu. Jadi yang begitulah namanya dunia itu, kita kadang-kadang membanggakan diri dengan itu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan, bahwa di Saudi Arabia sendiri dupa itu suka dijadikan pewangi ruangan. Hanya karena di Indonesia itu biasanya dijadikan alat dukun untuk memanggil jin. Jadi kita harus jujur ya. Betulkah apa kita membakar dupa itu hanya untuk wangi-wangian, atau ada unsur-unsur niat memanggil jin, meminta pertolongan jin? Nanti jadi syirik kalau begitu ya. Itu saja, harus jujur aja. Kalau sekedar wangi-wangian insya Allah tidak mengapa ya, baik dengan asap maupun dengan semprotan atau dengan apapun ya. Tapi kalau ternyata asap itu biasanya digunakan oleh dukun untuk memanggil jin dan lain sebagainya, maka hati-hati, itu bahayanya bisa jatuh kepada syirik. Naudzubillahi min dzalik. Begitu saja. Ya.
0: Baik, Ustaz, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada sahabat Asep Gustian dari Sumedang ini, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, kalau membiarkan jenggot ini sampai panjang, apakah itu mengikuti sunnah Rasul atau tidak, Ustaz? Mohon petunjuknya.
2: Yaitu kebanyakan buku-buku yang menjelaskan masalah ini, yaitu buku-buku fikih, itu mengutip hadis ahful liha ya, panjangkan jenggot dan pendekkan kumis ya, untuk menyalahi Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian ada orang yang beralasan, karena sekarang Yahudi dan Nasrani pun ciri khasnya bukan itu, jadi kalaupun kita tidak memanjangkan jenggot, asal kita pakai ciri Islam, misalnya pakai kopiah, pakai baju koko, itu sudah cukup. Ini kalau beragama pakai logika. Tapi karena agama ini dari Rasul, simpel aja, Rasul berjenggot enggak sih gitu. Kang Zaini kira-kira gimana Kang Zaini? Rasul berjenggot enggak gitu, simpel aja.
0: Berjenggot Ustaz.
2: Ya, sudah pasti ya. Bahkan ada sunnah Ketika berwudu, Rasul memasukkan air di sela-sela jenggotnya. Kita nggak akan bisa mengamalkan sunnah itu kalau nggak punya jenggot, betul nggak?
0: Betul, Ustaz.
2: Jadi membasuh muka, berkumur-kumur, ya, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung, kemudian diakhiri dengan basuh muka itu memasukkan air ke sela-sela jenggotnya, itu ada hadisnya. Jadi nggak mungkin tuh, nggak mungkin orang yang tidak berjenggot bisa mengamalkan sunnah ini. Kemudian ada seorang sahabat mengeluh, ya Rasulullah, engkau menyuruh kami memanjangkan jenggot, tapi saya hanya punya satu lembar ini, apa saya potong aja? Jangan, yang satu lembar itu digantungi malaikat loh, gitu kata Nabi. Jadi walaupun hanya satu lembar, digantungi malaikat. Apalagi kalau banyak, ya. Apalagi kalau panjang. Nah itu kalau kita pakai logika lagi. Tapi intinya, termasuk sunnah Rasul, kalau kita menunjukkan identitas Islam, bukan sekedar dengan tempelan, tapi betul-betul dari fisik kita. Contohnya dengan memelihara jenggot, apalagi memanjangkannya. Walaupun ada kebolehan, ya, dalam batas tertentu, yang penting tidak sampai dihabiskan, gitu ya. Tidak sampai dibersihkan. Itu kalau kita ingin tetap melaksanakan sunnah, ya. Wallahu'alam.
0: Baik, saya terima kasih. Kemudian ada yang bergabung menyampaikan pertanyaan kembali dari Mama Nin dari Kihapit, Ustaz. Ini izin bertanya, Ustaz. Apa bedanya napas dan juga ruh? Ini mohon penjelasannya, Ustaz.
2: Ya pada dasarnya kita anggap sama pun boleh, ya. Nafsu adalah bukti bahwasanya kita masih punya ruh, yaitu kita bernafas, ya. Ruh itu artinya yang membuat badan kita masih bisa bergerak, masih bisa hidup di dunia. Dan itu unsurnya berbeda dengan jasad. Ya, buktinya apa? Ketika sudah mati, kita lihat di luarnya enggak ada masalah itu. Ya, tangannya masih utuh, kepalanya masih utuh, karena kan ruhnya sudah enggak ada, ya enggak bisa bergerak lagi gitu. Ya, kalau ruh mah adalah yang membuat badan kita bisa hidup sekarang di dunia, dan itu nanti kembali di alam arwah, yaitu di alam barzah. Itu ruh yang akan mengalami hidup. Kalau di dunia, itu badan yang mengalami hidup dominan. Kalau di akhirat, dua-duanya. Baik badan maupun ruh, dua-duanya hidup. Kalau tersiksa, ya tersiksa betulan. Kalau nikmat, ya nikmat betulan. Itu kalau di akhirat. Kalau di alam barzah, lebih dominan ruh, ya. Kalau di alam dunia, lebih dominan badan, ya. Namun ruh juga berperan, kenapa? Walaupun badan sakit, kalau ruhnya sehat, orang bisa tenang kok, gitu. Sebaliknya, badannya segar bugar, kaya raya, tapi ruhnya tidak sehat, tetap aja gelisah, nah gitu. Jadi intinya, itu ada dua unsur yang berbeda antara jasad dengan ruh. Adapun nafas itu adalah diri. Diri itu bisa diartikan nafas yang kita hembuskan, bisa juga nafas itu kesatuan badan dan ruh, yang mana di situ akan membuat kita tergoda untuk mengikuti hawanya. Hawa itu artinya keinginan, nafsu, hawa nafsu disebutnya. Karena nafsu terbagi tiga, ya. Ada nafsul ammaroh, ya, inna nafsala ammarotum bisu, yaitu nafsu yang memerintahkan untuk mengikuti keinginan-keinginan jahat, ya. Yang kedua ada nafsul lawamah, ya. Itu nafsu yang walaupun dia melakukan hal yang buruk, tapi masih ada penyesalan. Nafsu yang mengajak orang itu bertobat dari keburukannya, ya, punya penyesalan. Nah, baru kemudian setelah dia bisa bertobat, masuk kepada nafsul mutmainnah. Dia bisa tentram karena ingat Allah. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah itu dikaitkan dengan surat 13 ayat 28. Ya, silakan. Surat 13 ayat 28.
0: Quran surat Al-Rod ayat ke-28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram.
2: Nah, jadi di sini ada istilah lain yaitu qulub, ya. Jadi al-qalbu, an-nafsu, ar-ruhu itu ada irisannya, ada kesamaannya walaupun ada perbedaannya, ya. Nah, perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya yaitu semuanya mensifati hal-hal yang abstrak yang ada pada manusia, walaupun ada unsur konkretnya, unsur badannya. Sementara kalau ruh, itu yang paling abstrak. Ruh itu yang paling abstrak berdasarkan surat Al-Isra, wa yas'aluna ka'ani ruh kuliruhu min amri rabbi wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah dari urusan Rabku, dan tidaklah kamu diberi ilmu tentang itu kecuali sedikit. Walaupun semua ilmu juga kita diberi sedikit, khususnya tentang ruh, ilmu yang diberikan kepada kita itu sedikit. Adapun nafs, nafs itu karena nanti ruh sudah berinteraksi dengan badan, maka ada yang bisa kita rasakan. Ya, contohnya nafas. Nafas itu dianggap sebagai adanya ruh di kita dan sudah terasa secara lahiriah di badan kita. Kemudian ada ilmu nafsi itu disebut psikologi, ya. Psikologi yaitu seseorang menggunakan badannya berdasarkan kejiwaan yang mempengaruhinya. Itu ilmu psikologi disebutnya, ya. Ilmu nafsi itu disebutnya. Bukan ilmu ruh, ya. Ilmu nafsi. Kemudian ada lagi yang disebut kulub, ya. Manajemen kolbu, ya. Kolbun salim, ya. Nah, kolbu itu sebenarnya fisiknya mah jantung. Tapi karena jantung ini mengandung pusat kehidupan, maka itulah yang menjadi raja bagi seluruh anggota badan. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik, akan baik seluruh badannya, dan kalau dia rusak, akan rusak seluruh badannya. Jadi ada kesamaan, tapi ada perbedaan. Yang paling misteri adalah ruh. Kalau mau, saya ada kitab ruh dari Imam Ibnul Qayyim, silahkan di WA saja ke WA Abu Yahya. Berminat membaca kitab ruh, sudah diterjemah kok. Berminat membaca kitab ruh, nanti saya kirim buku PDF-nya gratis. Tapi tadi resikonya karena meminta, jadi harus berusaha untuk membaca minimal baca sebagian. Begitu ya, silakan ya. Jadi silakan nanti WA ke nomor saya yang biasa diumumkan di sini. Itu berminat kitab ruh, ya silahkan nanti saya kirim insya Allah. Begitu.
0: Masya Allah, Bapak Ustaz. Dan ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Sekaligus juga closing statement, ya Ustaz. Dari hamba Allah, usianya 67 tahun di Komplek Balit Salembang. Ini izin bertanya, Ustaz, bagaimana meyakinkan diri bahwa ibadah yang dilakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar lebih baik lagi juga semangat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz.
2: Ya, itu jawabannya di surat ke 18 ayat 110, ya. Allah Taala berfirman, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
0: Ya. Quran surat Al-Kahfi ayat ke 110 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.
2: Jadi tipsnya, ya, kalau kita ingin tenang beribadah itu supaya diterima, penuhi saja dua syaratnya. Kalau ya amal, amalan solihan. Kita harus melakukan amal yang soleh, amal yang baik, amal kebajikan disebutnya. Yaitu yang tidak menyalahi syariat, tidak bid'ah, dan tidak maksiat. Itu saja dulu, ya. Yang kedua, lakukan dengan tidak syirik, yaitu tidak menyalahi tauhid. Yang dituju hanya Allah, yang disandari juga hanya Allah, gitu. Itu tipsnya seperti itu, ya. Jadi imut, istilahnya imut, ya. Imut itu ikhlas dan mutaba'ah, ya. Ikhlas karena Allah, mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan belajarnya terus menerus seumur hidup, ya. Belajar ikhlas itu sampai mati, belajar sesuai sunnah itu sampai mati, ya. Makanya belajar itu, thalabul ilmi itu adalah ibadah yang paling panjang, ya, karena sampai mati, ya, gitu. Apa yang paling harus kita pelajari, bagaimana agar kita lebih ikhlas dan lebih tepat, ya, sesuai perintah. Ya, semoga Allah memudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai penutup, ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman ini di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jazakumullah khairun katsiran atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya juga. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di malam hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita, narasumber kita Ustaz Abu Yahya. Mari kita senantiasa doakan sahabat MK, mudah-mudahan beliau berserta keluarganya ini selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan sahabat MK dalam segala urusannya, dan diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarga. Dan sahabat MK, mudah-mudahan kita semua juga bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Sahabat MK, masih ada satu segmen ya di malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Kami telah sediakan juga 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih satu pada malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Anfal, di pilihan kedua ada Quran Surat Maryam, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Ma'idah. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Anfal, di pilihan kedua ada Quran Surat Maryam, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Ma'idah. Langsung sampaikan murotal pilihan Anda yang ingin Anda simak untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan. Kami telah tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Anfal, di pilihan kedua ada Quran Surat Maryam, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Ma'idah. Silakan langsung sampaikan satu murotal pilihan yang ingin Anda simak di malam hari ini untuk menemani istirahatnya sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan sapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung ini menyampaikan murotal pilihannya, seperti ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Ma'idah. Kemudian selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Ma'idah, ini di pilihan nomor 3. Kemudian selanjutnya ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, menyampaikan murotal pilihannya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Anfal. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan murotal pilihannya, seperti ada sahabat Dede dari KBB menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3 di Quran Surat Al-Ma'idah. Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Kemudian ada sahabat Rehan Rahmadian di Ujung Berung, juga ada sahabat Sandi di Banjaran, ini kompak menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3 ya, di Quran Surat Al-Ma'idah. Ada Ibu Hasanah dari Dago yang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Maryam. Dan baik sahabat MK, untuk murotal yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini jatuh pada Quran Surat Al-Ma'idah di pilihan nomor 3. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya di malam hari ini tidak sempat tersampaikan ya satu persatu. Dan mudah-mudahan sahabat MK kita semua selalu diberikan kesehatan ya, untuk terus nantiasa melakukan amal soleh. Dan harinya sahabat siar Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: MK, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta, wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Amma ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib. tidak kelihatan oleh mata, percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ruaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah hadis sahabat MK riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwasannya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan jadikan dia paham dalam perkara agama. Masya Allah, Alhamdulillah dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu. Lepas dari peringatan Maulid Nabi ya di hari kemarin, bertepatan kali ini sudah memasuki hari ke-13 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Atau sudah di Rabu terakhir nampaknya sahabat MK di bulan Agustus 2026. Insya Allah selama satu jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini, khususnya terkait dengan keseharian fikih wanita sahabat MK. Alhamdulillah Allah kembali berikan waktu pagi harinya untuk kita sama-sama kembali bertolabul ilmi. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang insya Allah akan segera kita simak pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan batasan aurat wanita dalam sholat dan kehidupan harian. Dan Anda juga silakan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda ataupun salam satu rahmi dan doa terbaiknya di pagi hari ini, maupun juga laporan kualitas siaran di daerah Anda, sahabat MK. Karena Alhamdulillah, selain Anda bisa menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kini Anda

0: Hanya Anda juga dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay di Yogyakarta, misalnya melalui 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Debusingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Di wilayah Banyuwangi ada di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, kemudian di Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Sapasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kilof 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin turut menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bersama sahabat MK dan pendengar dimanapun berada untuk bisa terus menyebarluaskan program dakwah ini. Insyaallah.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dan insya Allah sahabat MK, alhamdulillah di pagi hari ini kami juga bukakan peluang kebaikan untuk kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kenangkan qaharmu, rasa.
0: Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan kita simak bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita. Karena ini penting ya sahabat MQ untuk bisa kemudian sahkah salat kita berkaitan batasan aurat wanita dalam salat dan kehidupan harian. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, aurat itu boleh nampak sahabat MQ, tapi ketika dalam sholat, maka semua hal yang kemudian harus wajib tertutupi, ini menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Dan insya Allah kita akan simak di pagi hari ini, Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda berkaitan dengan tema tersebut melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM.

di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jangan lupa sahabat MG, Anda bisa berbagi melalui komentar ataupun juga di sosial media MG FM. Silahkan Anda bisa sampaikan. Insya Allah nanti akan kami sapa juga di kesempatan pagi hari ini.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ustazah Siti Sumarni untuk sama-sama kita menggali ilmu. Alhamdulillah kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali Ustazah Siti di pagi hari ini bersama sahabat Siar Syifa Khairunisa. Ustazah, insya Allah menemani juga sahabat MK dimanapun berada, yang kali ini kita akan membahas kembali seputar keseharian fikih wanita. Kali ini berkaitan dengan batasan aurat wanita dalam sholat dan kehidupan harian, yang memang apakah ada yang berbeda Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Teh Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'alna bil imani kamilin wa afhamana bi syarri'id din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Alhamdulillah, senang sahabat MK bisa bersua kembali, bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, hari demi hari kita tambah kebaikan dan juga tambah amal soleh yang akan jadi bekal kepulangan kita kelak. Berbahagia bagi sahabat MK yang sudah terbiasa saum sunnah, baik saum bulanan, saum pekanan, ataupun saum harian. Nah, bagi yang sudah terbiasa saum harian, biasa akan terkumpul dua atau tiga kondisi. Nah, saat ini bagi yang terbiasa saum bulanan adalah tanggal 13 ya. 13 Rabiul Awal, berarti Ayyamul Bid. Dan bagi yang terbiasa harian, pasti aja akan ketemu di hari apa, saum Daud di hari Senin atau hari Kamis pada saat Ayyamul Bid. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan pintu aroyan kepada yang siapapun muslimah yang terbiasa untuk saum sunnah ya. Alhamdulillah. Ya Teh Sipa, kalau berkaitan dengan aurat, kita tahu bahwa menjaga aurat itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi aurat itu bukan sekedar masalah pakaian, tapi berkaitan dengan kehormatan, ketakwaan, dan penjagaan diri seorang muslimah. Seperti dipirmankan Allah di Quran surat Al-A'raf, dikatakan di sana bahwa yang terjemahannya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan. Tapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Ini yang harus jadi tekanan kita. Mudah-mudahan ini saling mengingatkan ya. Nah, aurat yang harus ditutup itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ada aurat dalam sholat, aurat di hadapan mahram, aurat di hadapan wanita lain, atau di hadapan laki-laki non-muhrim, atau ternyata pada saat sendirian juga tetap kita harus jaga juga. Apalagi kalau aurat dalam kondisi ibadah, dalam kondisi sholat terutama. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan sholat, itu berkaitan dengan sah tidaknya. Kita tahu bahwa menutup aurat itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Ini yang harus diperhatikan banget, terutama oleh kita sebagai muslimah. Kenapa khawatir kita sudah sholat tapi ternyata tidak diterima karena tidak sah sholatnya? Hal ini karena kita abai terhadap aurat yang harusnya dijaga, harusnya ditutup gitu. Nah, kita tahu bahwa batasan aurat wanita dalam sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang terkadang tidak kita sadari, biasanya pertama di wajah, di batasan wajah. Pastikan, nah biasanya kan suka ada rambut-rambut kecil ya. Nah, itu terjaga gitu. Tidak ada rambut yang keluar. Kemudian juga tangan. Terutama kalau muslimah saat bepergian atau tidak pakai mukena ya, pakai pakaian, karena intinya bukan pakai mukena atau enggak, intinya adalah menutup aurat sehingga tidak harus kemana-mana kita bawa mukena. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah menutup aurat itu sudah sah dan sudah mencukupi untuk kita melakukan sholat. Hanya pastikan pakaiannya memenuhi syarat dan ketentuan gitu. Nah, di tangan, berarti di bentuk kerudung, di wajah pastikan sebaiknya kan kalau kadang ada rambut yang apa ya, yang jocong teh naonnya bahasa Indonesianya, sehingga rambut-rambut itu pada kalah luar geningannya teh si pak. Nah, ini berarti harus pakai ciput. Jadi ada kain lain yang tidak langsung pakai mukena gitu. Jadi pakai kerudung dulu. Oh, yang jelas pakai kerudung juga kan ada ya. Pakai kerudung tapi tetap kelihatan ya. Maka pastikan kerudungnya juga tebal, tidak transparan. Sama ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat perancang model mukena ataupun baju. Pastikan sesuai ataupun bisa dipakai ibadah, terutama ibadah sholat begitu. Kalau untuk mukena, pastikan memenuhi persyaratan tadi, tidak hanya mengandalkan model, tapi kesariannya itu yang harus diperhatikan gitu. Nah, untuk wajah, nah biasanya yang harus diperhatikan kan wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu ini. Nah, biasanya kadang di bawah dagu itu juga yang kadang suka tidak diperhatikan. Maka dikedepankanlah sedikit gitu. Tapi tidak sampai menutupi apalagi sampai ke bibir itu, enggak. Ini aja, sewajarnya aja. Tapi yang paling pasti dicek dulu begitu. Terutama pada saat bepergian. Karena biasanya saat bepergian karena kurang memenuhi persyaratan, misalnya akhirnya pakai mukena tapi mukenanya yang kedodoran, sehingga jadi bagian lehernya tidak diperhatikan. Itu yang harus sangat diperhatikan. Kemudian juga untuk tangan. Tangan biasanya pada saat ruku atau pada saat sujud atau pada saat ngangkat, nah, pastikan itu tidak tersingkap. Nah, makanya kalau bepergian ya pastikan pakaian yang bisa mudah dibawa untuk ibadah. Pernah suatu saat ya sih Pak, saya perjalanan dengan seorang muslimah ya. Nah, itunya tuh pakaiannya tuh yang di lengannya itu, di tangannya itu enggak bisa ini, enggak bisa di taikan ke atas. Sehingga otomatis kan kalau mau basuh tangan itu harus dibuka. Jadi harus di toilet. Kenapa? Karena ya harus dibuka pakaiannya karena enggak bisa dikeatasin. Kan kita tahu bahwa tangan wanita itu wudunya dari sampai pergelangan gitu. Nah, maka pastikan pakaiannya tidak sampai sulit untuk dibasuh sampai pergelangan. Ya toh. Ya, siku. Iya ya, pergelangan siku ya. Maaf ya. Makasih Teh Siva udah diingetin. Kemudian kaki juga. Nah, untuk kaki sekalipun kalau Imam Hanafi ada toleransi ya. Hanya bagi kalau di pendapat Imam Syafi'i dan di tadi juga dikatakan bahwa seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, otomatis kan kaki juga termasuk ya. Nah, pastikan kalau pakai kaos kaki, kaos kakinya yang tebal, bukan stocking dan juga bukan baby sock. Kenapa? Karena kalau baby sock ya, biasanya pada saat ruku kan kelihatan. Apa atau kalau ibu-ibu yang pakai kursi juga pada saat duduk, nah itu terangkat biasanya. Nah, maka pastikan muslimah kalau saat bepergian itu harus safety banget. Pertama, memang tidak apa sebaiknya kalau tidak memungkinkan karena pakaiannya memang sudah begitu, pastikan bawa kaos kaki, bawa ciput, kemudian juga bawa manset. Kemudian pastikan pakai celana panjang supaya lebih leluasa gitu ya. Sehingga ya dimanapun ibadah itu bisa sempurna kita lakukan gitu. Sedemikian itu Allah menjaga kita ya. Dan itu untuk kepentingan kita juga gitu. Selain kita bisa nyaman beribadah dimanapun, itu juga untuk keamanan kita. Kenapa? Karena wanita itu menarik semuanya, punya daya tarik gitu. Apalagi kalau dititipi Allah dengan kesempurnaan tubuh, kesempurnaan wajah, itu harus dijaga banget bahwa ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pastikan bagian yang harus tertutup pada sholat itu adalah rambut ya, rambut, sehingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi biasanya yang jilbab tipis atau leher kelihatan atau maaf ya sebagian poni keluar gitu, itu bisa diantisipasi gitu. Dan juga maaf ya untuk leher dan dada, kan kita tahu baik di surat An-Nur bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, maka pastikan itu tertutup gitu ya untuk ibadah sholat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sah tidaknya ya, sah tidaknya ibadah kita gitu. Itu kalau untuk sholat ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Rambut, tangan, dada, juga kaki, itu pastikan aman ya gitu. Kemudian kalau di luar sholat, kan kalau tadi berkaitan dengan sah tidaknya, tapi kalau di luar sholat memang tidak apa teh tidak sah atau tidak, tapi kita tahu bahwa menutup aurat itu adalah wajib, perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh kita. Nah, sehingga tidak hanya di waktu sholat saja kita menutup aurat yang sempurna, tapi di luar sholat pun pastikan pakaian kita menutup seluruh aurat kita. Itu satu. Kedua, pastikan tidak tipis. Apalagi kalau sekarang mah ada banyak, ini banyak alternatif lah. Kalaupun aduh gimana ya baju saya transparan, bisa didobel. Karena sekarang mah ada manset ya, ada apa namanya teh, zaman baju manset ya, yang memang bisa membuat tidak nerawang gitu. Dan juga tidak ketat. Insya Allah saya pikir ini bukan hal yang baru, yang senantiasa kita tahu gitu ya, dan kita sudah paham. Apalagi insya Allah kalau sahabat MQ mah setiap hari kan kita digempur dengan ilmu dari sana sini gitu. Hanya sekedar mengingatkan saja, dan juga ini mudah-mudahan jadi pemotivasi untuk yang masih belum sempurna untuk menyempurnakan pakaiannya, karena itu adalah ibadah. Jadi saat kita memakai pakaian pun tidak hanya sekedar menutup aurat saja, tapi itu adalah saat kita sedang ibadah, yang mana salah satu syarat ibadah itu, bahwa syarat ibadah itu diterima adalah pastikan niatnya bukan supaya cantik, bukan supaya keren, tidak, tapi lillahi ta'ala, karena Allah, karena ini adalah ibadah gitu. Dan kalau kita sudah niatnya ibadah, bukan nyari popularitas, apalagi nyari pujian, tidak, dan pastikan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sudah disebutkan bahwa pakaian wanita itu tidak ketat, tidak transparan, gitu, ya. Dan apa ya, yang paling pasti di awal tadi sudah dikatakan bahwa pakaian kita tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi itu adalah pakaian kehormatan kita, lambang ketakwaan kita, kemuliaan kita. Nih, ini kemuliaan inilah yang harus kita tampilkan. Sehingga ini mudah-mudahan jadi dakwah ya, bagi yang masih belum tergerak untuk menutup auratnya. Saya kayaknya kalau ngelihat orang yang berjilbab itu tenang, nyaman, damai, enak gitu ngelihatnya gitu. Enggak jutek, sopan, santun, ramah, itu yang dikenalnya. Karena kadang saya suka mendengar ya, pakai jilbab tapi naudzubillah min dzalik, perkataannya itu kasar, jorok, ataupun maaf ya, kadang nama-nama binatang keluar, enggak keren tuh. Kan kadang memang biasanya di remaja-remaja gitu ya,
2: Dan Islam tidak mengajarkan itu gitu. Ya berarti ini harus saling mengingatkan. Karena biasanya kalau diingetin sama temennya, mudah-mudahan bisa lebih ini ya, bisa lebih masuk kalau banding dengan kita. Karena biasanya bisa sambil candaan gitu. Jangankan di hadapan lelaki non-muhrim, kadang di sesama wanita pun tetap saja kita harus jaga aurat kita ya. Apalagi saat ini, ya Allah, naudzubillahi min dzalik, dengan adanya kasus LGBT ya, itu ya mudah-mudahan jadi pengingat kita gitu, untuk ya jangan abai. Kalau di hadapan yang lain, kenapa? Karena setan itu kan senantiasa menggoda kita. Sudah jelas kalau di hadapan non muhrim semua sepakat bahwa di hadapan non muhrim itu ya itu tadi, kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Dan yang paling pasti untuk di hadapan wanita pun tidak semata-mata, karena kan biasanya kayak gak apa-apalah sesama wanita ini, enggak begitu. Tetap saja kita harus menjaganya, yang biasa-biasa terlihat saja gitu. Hanya tidak seketat kalau berhadapan dengan laki-laki non-muhrim ya, kalau dengan sesama wanita. Tapi tetap harus dijaga kesopanannya, harus dijaga apa ya, muruah kita ya gitu. Enggak sembarangan, enggak asal, enggak apa-apalah sesama wanita ini. Enggak. Karena justru dari saling melihat itu akhirnya ya setan, yang namanya setan pelan tapi pasti gitu ya. Terutama yang harus diperhatikan, maaf ya, bagian dada, pinggang, paha, betis gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Sepertinya saya kebanyakan kayaknya teh sih pak, karena kalau untuk masalah aurat mah ini sudah berulang kali ya. Paling mudah-mudahan ada tambahan dari pengalaman bagaimana menjaga aurat dengan tidak menjaga aurat, sehingga jadi pemotivasi untuk yang masih butuh motivasi gitu ya, yang masih belum gitu ya, untuk istiqomah menjaga. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman yang ada dari pendengar ini, dari sahabat MQ, jadi penguat untuk istiqomah menjaga aurat kita sampai kita meninggal ya. Walau alam bisawab, itu barangkali sebagai pengantar mangga teh sih pak.
0: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ, juga pendengar dimanapun berada, untuk bisa ikut bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda bisa sertakan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah tadi ya berkaitan dengan aurat sahabat MQ ini, baik itu melalui ketika sholat ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita sapa Ustazah pengalaman yang sudah masuk ataupun atensi dari sahabat MQ yang sudah bergabung. Ada sahabat kita tidak menyebutkan nama, hamba Allah, ini berbagi atensi. Izin bertanya Ustazah, kalau dalam perjalanan ini saudara saya belum biasa pakai rok, tapi pakai celana alhamdulillah menutup aurat dan celananya tidak ketat, longgar. Kemarin waktu dalam perjalanan sholat tapi tidak pakai mukena begitu Ustazah, apakah ini tetap sah meskipun pakai celana? Karena kalau mukena kan biasanya bentuknya rok begitu Ustazah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silahkan Ustazah Siti.
1: Ya, baik. Yang paling pasti tadi syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Selagi menutup aurat, apalagi tadi ya dikatakan tidak ketat,
2: cuman memang bentuknya celana gitu. Biasanya celana laki-laki dan perempuan beda ya gitu. Sehingga kalau sudah terpenuhi menutup aurat, ya sah. Makanya tadi dibilang bahwa tidak harus senantiasa pakai mukena begitu ya. Walau alam bisawab, insya Allah sah. Kalau secara hukum, karena sudah memenuhi syarat menutup aurat itu ya. Walau alam bisawab,
0: insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali, kali ini masih berkaitan dengan aurat saat sholat begitu Ustazah. Ditanyakan oleh sahabat kita, ini tidak menyebutkan nama juga, ada pertanyaan berkaitan dengan tadi disebutkan kalau aurat saat sholat ini harus ditutupi semua seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau punggung tangan itu bagaimana hukumnya ya Ustazah? Karena kalau pakai manset atau handshock itu biasanya sampai pergelangan tangan saja, sementara punggung tangan ini masih terlihat dengan jelas. Seperti apa kira-kira Ustazah kalau seperti ini digunakan untuk sholat? Silakan Ustazah.
2: Nah, bagus pertanyaannya. Ya, jadi waktu itu kan Asma lewat. Nabi mengatakan bahwa untuk wanita yang sudah baligh itu, yang sudah haid itu, semuanya adalah aurat kecuali hada wa hada. Nabi mengatakan hada wa hada, hada sambil menunjukkan tangan dan wajahnya. Nah, untuk tangan ini itu termasuk telapak dan punggungnya. Maka jangan karena kadang Resipa suka ragu ya, aduh gimana punggung tangan, kan di situ telapak tangannya. Nah, telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan. So, pada saat Nabi mengisyaratkan tangan ini, apakah Nabi pakai penutup di punggungnya? Enggak kan? Ya, itu. Dan secara bahasa juga ya kalau dilihat dari ini hanya dari konteksnya bahwa telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan gitu. Jadi itu sudah syar'i ya. Sehingga tidak harus pakai kan kadang suka ada ditutupin kayaknya ya. Yang paling pasti pergelangannya aja yang harus sangat diperhatikan. Makanya pakai manset itu. Atau kadang kalau sekarang mah potongannya tuh kancingnya tuh gini ya, suka ada lubangnya tuh, jadi bisa dikaitkan ke tangan gitu, sehingga pada saat ruku itu bisa dijepit sehingga tidak ngangkat gitu. Intinya pergelangan tangannya itu yang harus diwaspadai gitu. Adapun punggung tangan, sepakat bahwa itu tidak aurat gitu ya, karena satu paket telapak tangan itu dengan punggung tangannya ya. Walau alam.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti. Kemudian kita sapa kembali, kali ini dari Cijerah ada Ibu Gina yang menyapa. Ustazah, bismillah, mau bertanya, kalau membuka aurat atau tidak sengaja terbuka auratnya di depan teman perempuan yang tomboy atau perempuan yang seperti laki-laki, ini seperti apa seharusnya reaksi kita dan cara untuk kemudian merespons peristiwa yang seperti itu bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah Siti.
2: Jadi Bu Gina ini melihat yang wanita yang lain gitu, maksudnya gimana?
0: Jadi kalau membuka aurat atau tidak sengaja terbuka auratnya, meskipun itu sesama perempuan, tapi ada perempuan yang terkesan tomboy begitu nampaknya Ustazah.
2: Oh iya, yang paling pasti bahwa itu adalah wanita ya gitu. Ya sewajarnya saja kan, bahasa rambut boleh kelihatan, lengan juga boleh, kaki juga bisa. Yang paling pasti tetap menjaga kehormatan kita, juga menjaga kesopanan kita, tapi tidak jadi tidak seketat dengan wanita laki-laki muhrim, laki-laki non muhrim gitu. Tapi kalau untuk sesama wanita masih boleh diperlihatkan apa rambut apa, kalau tomboy itu kan sifatnya, tapi tetap aja kan dia wanita. Hanya yang paling pasti harus ditumbuhkan rasa malu, karena kan ada nggak apa-apa lah sesama wanita ini gitu. Ganti terutama maaf ya, di asrama atau di pesantren atau di ruang ganti atau di kolam renang, itu harus tetap menjaganya gitu ya. Pertama, tumbuhkan rasa malu, kemudian juga itu sebagai kehormatan kita, dan ya kita bisa tahulah yang sopan yang seperti apa gitu. Intinya kan enggak seketat pada saat ketemu dengan non muhrim gitu, tapi tidak juga sebebasnya, apalagi kalau kalau masalah tomboy atau tidak itu mah ada karakternya ya. Tapi tetap bahwa dia sesama wanita, karena biasanya teh sih pak, kalau maaf ya, kalau sudah emak-emak kadang suka
0: santai begitu ya,
2: tapi ada loh, sebenarnya juga masya Allah hormat gitu, tapi ada yang merasa malu gitu. Itu sebetulnya kalau menurut saya yang harus ditumbuhkan rasa malu, jangankan di hadapan sesama wanita, sekala sendirian juga kalau kita punya rasa malu, meren nggak ayak gaya bebas kayaknya ya. Kenapa? Karena kayak ada roki batit gitu, benar nggak? Jadi seininya aja, sewajarnya aja kalau di hadapan wanita mah, apalagi tadi tidak sengaja gitu ya. Tapi nggak sebebas apa kepada maksudnya nggak seketat terhadap laki-laki lawan jenis gitu ya. Paling itu kayaknya yang harus ditumbuhkan, rasa malu dan bahwa pakaian ini adalah kehormatan kita gitu. Nah kalau itu ditumbuhkan, kita akan merasa aduh, rasanya biasanya udah rasa nggak enak ya kalau menampakkan ini gitu ya. Walau bisa Allah.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali, kali ini ada sahabat kita di Bandung, ada sahabat Nisa yang bertanya, Ustazah, ini berkaitan dengan aurat kaki begitu Ustazah. Ini kalau muslimah itu memang biasanya sudah pakai kaos kaki. Nah tapi sahabat kita ini berbagi pengalamannya, karena biasanya ketika setelah wudu Ustazah, itu kan kakinya masih basah. Nah ini merasa tidak nyaman kalau langsung ditutupin kaos kaki, padahal ada perjalanan begitu dari tempat wudu ke tempat sholat. Nah ini seperti apa ya Ustazah? Apakah tidak apa-apa kalau sebelum sholat ini tunggu kakinya kering dulu, baru ketika mau sholat pakai kaos kaki begitu Ustazah? Seperti apa ini kira-kira Ustazah kalau kakinya terlihat begitu?
2: Ya benar. Dan itu memang terasa banget. Kadang, aduh gimana ya, maaf. Dan itu biasanya kalau langsung pakai kaos kaki, itu akan menimbulkan bau biasanya. Maka pastikan keringkan dulu, bagus kalau pakai tisu dulu. Atau biasanya kadang kan biasanya kita suka pakai dalam ya, pakaian dalam ya. Nah itu inilah dilap dulu gitu, sehingga tidak langsung masih basah langsung dikenakan. Atau kalau misalkan biasanya kan kalau di ahwat mah aman ya, tidak melewati ihwan ya nggak apa-apa, tidak pakai ini juga, tidak pakai kaos kaki dulu juga. Nah biasanya kadang ininya aja, pakaiannya yang diturunkan, kan biasanya panjang ya pakaian wanita itu, sehingga tidak kelihatan banget gitu. Apalagi kalau di ruangan ahwat mah, kecuali kalau memang kita mau melewati ihwan, nah sebaiknya dikeringkan dulu, jangan sampai dalam kondisi basah, karena nggak nyaman ke kitanya juga, apalagi kalau yang sensitif. Kadang biasanya jadi maaf ya, jadi gatel-gatel gitu. Terutama ini yang manset juga sama. Kadang kalau dalam kondisi keringatan juga ya, sama kaki juga kalau dalam kondisi keringatan juga kadang suka jadi gatal-gatal gitu. Kan tidak semua tubuh itu normal ya, kadang ada yang sensitif juga. Jadi sesuaikan saja. Kalau sifatnya itu tidak terlalu jauh, terus juga aman di, karena itu di ruangan, misalkan di ruangan ahwat, ya nggak apa-apa, nggak pakai juga gitu. Kalaupun mau pakai, pastikan keringkan dulu itunya, kakinya, supaya tidak masalah gitu. Ya, kalau alhamdulillah.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Dan ini memang menjadi kebiasaan sehari-hari juga ya, yang masih perlu diikhtiarkan begitu untuk bagian kaki. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga sahabat MK yang lainnya yang bergabung. Ini baru saja menyapa, ada sahabat kita dari Bandung juga, Ustazah, ini tidak menyebutkan nama, bertanya, tadi disebutkan menumbuhkan rasa malu. Bagaimana sebetulnya Ustazah yang dimaksud untuk menumbuhkan rasa malu tersebut? Karena kalau di asrama itu rasanya sudah biasa begitu melihat sesama perempuan, jadi tidak lagi ada rasa canggung begitu Ustazah. Seperti apa ini nasihatnya? Silahkan Ustazah.
2: Benar. Ini itu yang harus sama-sama ditumbuhkan. Bahwa aurat itu kan yang harus ditutupi ya. Yang kalau terlihat itu malu kita iniannya gitu, menampakannya gitu. Sehingga kalau aurat itu kan berarti memang harus ditutupi. Kadang maaf ya, kalau kita sudah tidak punya rasa malu, sok aja maaf. Kadang maaf saling memperlihatkan, naudzubillah min dzalik. Nah, rasa malu ini berarti memang harus ditanamkan dalam diri, bahwa semua yang amanah yang kita miliki ini harus dipertanggungjawabkan dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Maaf ya, apalagi kadang kalau yang tubuhnya mulus atau yang rambutnya bagus, kadang pingin terlihat, pingin mejeng, pingin nih nampakan bahwa ih nih saya bagus gitu. Wajar, fitrah kita wanita ingin diperhatikan itu wajar. Apalagi kalau kan kadang kita juga kan bareng sesama, ih itu mah meni bagus ini anyan teh kulitnya gitu ya, kan kadang gitu. Tapi kalau kita coba, kalau kita ada teman yang maaf ya punya rasa malu, tidak sembarang kadang buka teh di mana we gitu ya, kita juga akan respect, benar nggak? Tapi coba lihat kalau ada orang yang slow, maksudnya teh dimanapun juga nggak punya rasa malu, dia mah buka we gitu kan, kita juga risih itu melihatnya, benar nggak? Dan itu berarti harus ditanamkan dalam diri bahwa malaikat rakib dan atid itu mencatat apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi itu mah memang harus ditanamkan dalam diri ya. Aurat itu untuk ditutupi gitu. Ini adalah amanah Allah yang harus kita senantiasa jaga, dan itu adalah untuk meminimalkan fitnah. Karena dari naudzubillah min dzalik, kan bukankah bahwa salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang itu adalah memiliki rasa malu. Malu itu adalah bagian dari iman. Maka kalau ada sesama kita yang tidak punya rasa malu, berarti keimanannya dipertanyakan. Karena seseorang yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa Allah senantiasa melihat setiap apa yang kita lakukan, dilihat dan dicatat oleh Allah, pasti kita akan mengerem mana yang bisa ditampakkan dan mana yang tidak harus ditampakkan. Dan itu harus saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan ada teman yang sembarangan gitu, ih kamu tuh atuh malu, ih nih, jangan sembarang gitu. Ya itu tadi bisik dalam hati siapapun gitu ya. Jadi ada penyakit sehingga akhirnya jadi tertarik. Jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berawal dari karena kita tidak menjaga rasa malu gitu. Jadi itu memang harus saling mengingatkan dan harus ditanamkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Wallahu'alam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dan nampaknya itu menjadi atensi ataupun juga interaksi yang terakhir yang bisa kita sapa di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagai penutup, barangkali Ustazah untuk kembali menguatkan bahwasannya ini berfokus tentang rasa malu ya, karena aurat ini berkaitan dengan rasa malu, dan juga untuk menguatkan kembali dalam kehidupan harian agar para muslimah bisa kemudian saling menjaga, begitu Ustazah Siti. Silakan.
2: Ya, berjilbab itu adalah ibadah. Berjilbab itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Menjaga aurat itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Andai kata kita ingin menjaga kemuliaan kita sebagaimana Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Salah satunya awali dari menjaga aurat kita. Semoga dengan kita berjuang untuk menjaga aurat kita, Allah pun menjaga kita dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai kemungkaran, dari berbagai fitnah, karena kita terus berjuang menjaga aurat kita. Wallahu'alam bishawab. Selamat berjuang sahabat yang masih ragu, minta kepada Allah, ya Allah, beri saya kekuatan untuk bisa menjaga aurat saya. Menjaga aurat itu adalah kehormatan kita, kemuliaan kita. Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Dan wanita solehah pastinya senantiasa menjaga auratnya dimanapun dan kapanpun. Wallahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah Siti atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sahabat MK yang sedang menyimak. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah Siti, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita, batasan aurat wanita dalam sholat dan juga kehidupan sehari-hari. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk Ustazah kita. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Segala dosa yang memburu.
0: Di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, peluang kebaikan juga masih terus kami hadirkan untuk bisa Anda berkontribusi di dalamnya. Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya, sahabat MK. Wakaf ini adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

MG dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini ada muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG dan juga pendengar dimanapun Anda berada, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik kita melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Daharut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda yang juga sudah berbagi atensi menyampaikan salam silaturahmi dan doa terbaiknya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kali ini ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan kualitas siaran di Ciamis tersimak dengan jernih ya, alhamdulillah. Salam silaturahminya juga disampaikan. Kemudian Umi Zikri dari CPM Cianjur, ada Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang lainnya, mohon maaf tidak dapat tersapa satu persatu atensi doa-doa baik yang sudah Anda kirimkan. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan ini terhitung menjadi amal soleh dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak terasa sahabat MK kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat bersihkan diri.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi.

0: menyisihkan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah

0: carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Ketika kita berbicara tentang diri manusia, ketika kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit, ada suatu fenomena yang sampai saat ini fenomena tersebut belum bisa terpecahkan. Ada tiga masalah besar di dalam masalah kesehatan ini yang sampai saat ini belum bisa diturunkan angka kejadiannya. Dan tiga masalah besar ini ternyata berdampak karena masalah ini ternyata bukan hanya dia yang menjadi masalah, tapi menjadi penyebab masalah lainnya, menjadi akar bagi penyakit lainnya, menjadi tiga pilar terjadinya penyakit yang bisa dalam tanda kutip mematikan. Ada tiga penyakit yang menjadi akar, akar penyakit yang bisa menjadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, sampai ke ranking 5 penyebab kematian terbanyak secara syariat. Tiga akar inilah ibu bapak semua. Ketika kita bisa mengelola, maka 5 penyakit besar syariatnya itu bisa diturunkan. Tiga penyakit inilah ibu bapak semua yang ternyata angka kejadian sekarang bukan turun, naik. Apa itu tiga penyakit ini ibu bapak semua? Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah dislipidemia. Itu tiga akar yang bisa menjadikan pohon stroke, yang bisa menjadikan pohon serangan jantung, yang bisa menjadikan pohon dua-duanya, stroke iya, serangan jantung iya. Nah, angka

0: stroke, faktor risiko tertinggi adalah hipertensi. Yang kedua, diabetes tuh satu penyakit ternyata bisa disebabkan oleh dua akar tadi. Penyakit serangan jantung juga berakar dari dua penyakit tadi, dan tiga-tiganya ada hipertensi, ada diabetes, dan dislipidemia. Ketiga akar inilah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi permasalahan besar dan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan secara utuh. Jadi masih terbelenggu kita itu oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama membaca.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah.
10: Kok ada lagi?
11: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: juga, ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
14: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
13: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
15: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
13: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
16: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
17: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
18: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
19: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
20: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
21: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
22: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pria tua dengan keterbatasan fisik, matanya yang tidak bisa melihat, mencoba bertahan hidup dengan berjualan kerupuk. Setiap hari, ia berjalan menyusuri jalanan yang ramai. Suatu hari, ketika sedang menunggu di pinggir jalan, datanglah konsumen pertama yang merupakan seorang pemuda hendak membeli kerupuk. Melihat kakek yang semangat berjualan, meski tidak dapat melihat, si pemuda pun merasa penasaran. Hingga akhirnya, kemudian bertanya pada sang kakek. Kek, bagaimana bila nantinya ada pembeli yang meminta kembalian tanpa memberikan uang? Atau bahkan uang yang diberikan tidak sesuai? Tanya sang pemuda tersebut pada sang kakek. Kemudian dengan tersenyum, kakek penjual kerupuk pun menjawab dengan nada rendah. Nah, insya Allah, tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kakek bahwa setiap rezeki sudah Allah atur dan kita hanya diminta untuk terus berusaha. Kalau memang rezeki tersebut adalah milik kakek, maka ia tidak akan tertukar. Begitupun sebaliknya. Ungkap sang kakek. Mendengar jawaban itu, hati si anak muda bergetar. Ia pun memberikan uang kepada penjual kerupuk tadi dengan jumlah yang lebih. Karena pemuda itu percaya jika Allah menitipkan rezeki penjual tersebut lewat tangannya. Sahabat MQ, dalam cerita ini kita dapat mengambil pesan bahwa soal rezeki dari Allah yang tidak akan pernah tertukar alamat, karena bukankah ketika Allah hadirkan kita di dunia ini, maka Allah pula lah yang telah menjamin segala kebutuhan dan kecukupan kita. Karenanya, kita perlu senantiasa percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Gerang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, mengawali kembali hari ini, mudah-mudahan segala aktivitas yang sudah kita rencanakan sepanjang hari ini menjadi aktivitas yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menunaikannya. Dengan ikhtiar tentu sahabat MK, mudah-mudahan menjemput pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak luput sahabat MK kita senantiasa awali aktivitas kita. Sebelum mengawalinya sahabat MK, kita hadirkan doa terbaik memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah-langkah kita dimudahkan sahabat MK. Mudah-mudahan dengan berdoa Allah hadirkan juga pertolongan-pertolongannya, dan apa-apa yang kita lakukan sahabat MK, aktivitas apa yang kita lakukan hari ini menjadi aktivitas yang bisa menghadirkan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya Herlan Hanif, di pagi hari ini sahabat MK kembali akan membersamai Anda hingga jam 9 mendatang. Program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli, hari ini hadir kembali mengudara untuk Anda. Hingga jam 9 mendatang akan banyak segmen yang akan kami hadirkan untuk Anda sahabat MK. Informasi-informasi terkini akan kami hadirkan rangkaiannya dalam Jurnal Pagi dan juga Sudut Pandang. Menyambung di hari Rabu, kita kembali tajamkan ilmu kita seputar ekonomi syariah sahabat MK, dan ditutup dengan segmen MKpedia. Dan hari ini sahabat MK, kita akan awali kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli dengan segmen Jurnal Pagi MKFM berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi MKFM hari ini, sahabat MK kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian Anda bisa melaporkan juga pantauan lalu lintas ya, yang dapat Anda pantau hari ini di wilayah tempat tinggal Anda, atau yang dapat Anda pantau, atau Anda yang sudah mulai berkendara menuju tempat aktivitasnya ya, melintasi ruas-ruas jalan yang pagi hari ini Anda lintasi, bisa juga dilaporkan bagaimana kondisi lalu lintasnya. Bagi Anda yang memiliki juga seputar informasi kebencanaan yang terjadi di sekitar Anda ataupun berita kehilangan, boleh juga diinformasikan. Dan berbagi juga di hari ini, sahabat MK, tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda dalam jurnal syukur, boleh juga dikirimkan di rangkaian informasi manfaat yang Anda dapat sampaikan di Jurnal Pagi MKFM. Di awal kami hadirkan juga informasi perakiraan cuaca yang telah dirilis oleh BMKG. Silakan dimanfaatkan oleh Anda ya, sahabat MK. Hari ini perakiraan cuaca wilayah Bandung dan sekitarnya nampaknya akan beberapa hari ke depan ya, sama sahabat MK, perakiraan cuacanya masih kita memasuki memang musim kemarau ya, sehingga curah hujan di wilayah Bandung dan sekitarnya ini sedikit ataupun juga bahkan belum akan diperkirakan terjadi hujan, sahabat MK, dalam sepekan ke depan. Dan hari ini untuk perakiraan cuacanya juga Bandung di hampir seluruh wilayah akan terik sepanjang hari, sahabat MK, dengan suhu puncak di wilayah Bandung hari ini bisa mencapai 31 derajat Celcius. Dan hari ini, sahabat MK, di wilayah Subang juga hampir seluruh wilayah akan terik juga sepanjang hari, dengan suhu puncak di wilayah Subang bisa mencapai 34 derajat Celcius, sahabat MK. Jadi cukup panas juga ya suhu di wilayah Bandung. Jadi Anda kembali dapat mempersiapkan segala sesuatunya ya, agar aktivitas Anda di hari ini di cuaca yang terik, panas, bisa ditunaikan dengan nyaman juga. Dan di wilayah Yogyakarta hari ini perakiraan cuacanya juga di seluruh wilayah terperkirakan juga akan cerah sepanjang hari, sahabat MK, dengan suhu wilayah Yogyakarta hari ini bisa mencapai 32 derajat Celcius puncaknya. Di hari ini memang kita sudah sedang dalam masa musim kemarau ya, sehingga kita perlu berantisipasi juga, mengantisipasi, sahabat MK, segala kemungkinan kebencanaan ya yang terjadi di musim kemarau. Bencana kekeringan ini perlu kita juga antisipasi agar efektif begitu ya dalam penggunaan air. Kemudian juga di musim kemarau juga dikhawatirkan, sahabat MK, resiko terjadinya kebakaran ini bisa jadi lebih meningkat, sehingga kita perlu juga mengantisipasinya, sahabat MK. Dan menjaga tubuh tetap sehat juga dengan terhidrasi dengan baik juga, sahabat MK, tercukupi kebutuhan cairan kita, tidak lupa senantiasa memenuhi kebutuhan minum ya di cuaca yang terik ini, juga jangan sampai terlupa, sahabat MK. Dan kami nantikan, sahabat MK, untuk Anda dapat lengkapkan juga informasinya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Anda bisa menyampaikan, sahabat MK, bagaimana pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda hari ini. Kemudian juga Anda bisa melaporkan bagaimana hari ini, sahabat MK, pantauan lalu lintasnya ya di ruas jalan yang Anda dapat pantau atau baru saja Anda lintasi. Informasi lainnya seputar berita kehilangan atau peristiwa kebencanaan juga boleh dibagikan, serta jurnal syukur. Anda bisa menuliskan tiga hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini apa. Silakan dapat Anda bagikan ya ke 08 11 224 1027, ke 08 11 224 1027. Kami segera kembali, sahabat MK, menyapa Anda yang sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Panggilan indah menuju Tanah Suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Road Show resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik, dan eksklusif gift. Potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
3: 1 mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
14: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Iya, sahabat MK sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
13: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
15: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
13: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Kesel. hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
17: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
16: kok pas banget sih,
17: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
16: apa aku gak ikhlas ya.
17: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
18: Assalamualaikum Fit.
16: Waalaikumsalam.
18: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
16: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
18: Loh,
16: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
19: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
20: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
21: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
20: Tadabur Quran.
22: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
20: Kajian Juz 30.
23: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
20: Kajian Al-Hikam.
24: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
20: Q&A seputar Al-Quran.
25: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
20: Tafsir dan tahsin.
26: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
20: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
27: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, At-Tabrani.
20: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: Sobat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali lagi dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Terima kasih yang sudah berbagi informasinya ya. Kami sapa pagi hari ini yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp MK FM. Sudah ada sahabat kita pagi hari ini yang berbagi dari Jalan Buah Batu, Pak Yandi. Alhamdulillah pagi hari ini melaporkan cuaca sejuk, cerah berawan, lalu lintas lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung ya. Alhamdulillah, bersyukur di hari Rabu ini bisa bangun kembali dari tidur, bisa bernapas, bergerak untuk ibadah pada Allah, bisa aktivitas seperti biasa katanya, sarapan pagi dan menyiram tanaman di depan rumah. Alhamdulillah ya, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga dan cucu dan seluruh sahabat MK dimanapun berada, juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat MK dan juga guru yang bertugas. Jangan lupa bahagia dan tetap tersenyum katanya. Dan insya Allah hari ini juga Pak Yandi akan ke Eko Pesantren 2 ya, untuk silaturahim. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan. Selamat milad untuk MKFM. Semoga tambah sukses, tambah berkah. Semoga jaya di udara. Tanya amin. Terima kasih Pak Yandi ya, dari Cijaura Hilir Buah Batu. Berikutnya ada Ibu Ella di Soreang. Ibu Ella menyampaikan pagi hari ini cuacanya segar sekali, cerah di wilayah Soreang. Doanya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih mudahkan untuk ibadah, bisa aktivitas di rumah sambil menyimak MK, dan doa terbaiknya untuk guru-guru, untuk kru dan sahabat MK. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat kita Ibu Ella ya di Soreang. Berikutnya kami sapa juga, sudah ada sahabat kita yang berbagi atensi juga di Pondok Mas Indah Cimahi. Ada sahabat Handayani ya. Pagi hari ini sahabat Handayani menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah juga Allah masih berikan rezeki tidak terduga. Allah masih mengirimkan teman yang soleh-solehah katanya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Jurnal paginya cuaca cerah berawan hari ini,
1: sejuk sekali.
0: Doanya dari sahabat Handayani untuk kita semua hari ini, semoga Allah limpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Handayani ya, dari Pondok Mas Indah Cimahi, pagi hari ini sudah berbagi atensinya dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Dan sahabat MK, kita akan menyambung kebersamaan ya. Selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang, kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda sahabat MK dengan topik yang akan dibahas, yakni menilik batas kewenangan aparat dan kebebasan berpendapat. Nah, Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda apa yang paling penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kewenangan aparat? Nah, silakan bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Selengkapnya dalam segmen Sudut Pandang nanti bersama sahabat Syifa Khairunisa.